Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Da Asrul. Menemani pagi anda hari ini, 9 Oktober 2026. Apa khabar semuanya, ya? Semoga pagi Jumaat ni kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anda bersama dengan saya, Da Asrul, untuk saya menggegar pagi hari ini, menemani anda dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pagi ni juga kita nak ingatkan kepada semua pendengar, khususnya ibu bapa dan juga anak-anak di Melaka, mendangkan sekolah di Melaka ditutup hari ini. Manfaatkan masa bersama keluarga dengan sebaiknya, dan paling penting, kalau tak ada urusan yang mustahak, kurangkan aktiviti dekat luar rumah tu. Jaga kesihatan, elakkan terdedah terlalu lama dalam keadaan cuaca di luar ketika waktu ini jerebu, dan pastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang selamat. Kesihatan kita, keselamatan keluarga kita, semuanya tanggungjawab bersama lah. Jadi saya nak kongsikan indeks cemaran udara IPU sehingga pukul 8 pagi yang dapat saya kongsi kat sini. Di Bandar Melaka 184, Bukit Rambai 183, dan juga di Alur Gajah 177. Ini kuning ni maksudnya IPU yang tak sihat lah. Okey, kurang aktiviti dekat luar. Untuk panduan skala IPU di Malaysia ni, untuk bacaan indeks IPU, okay, 0 sampai 50 dalam keadaan cuaca yang baik lah. 51, 100 sederhana, 101, 200 tak sihat 201 hingga 300 sangat tak sihat, dan 301 dan ke atas berbahaya. Merbahaya tuan-tuan puan-puan, ya. Jadi sekali lagi nasihat saya, kurang aktiviti dekat luar. Kalau terpaksa juga ada aktiviti luar, pastikan anda pakai penutup muka lah, mask. Kesihatan kita, keselamatan keluarga kita, anak-anak kita, semua tanggungjawab bersama. Jadi terus bersama dengan saya, Da Asrul, untuk gegar pagi hari ini. Kita mulakan Jumaat dengan senyuman, semangat yang positif dan juga hati yang penuh kesyukuran. InsyaAllah mudah-mudahan terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM.

0: Dadahlah Kak Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Siap dah. Jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi baju air jap.
2: Tak payahlah Kak Siti. Tengok ni kami datang bawa apa. Cendol Kampung Jawa.
1: Wah, cendol Kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masa awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapak dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali, Oji, tengok lembu.
2: Malaslah, Kak. Saya tak tahan saya bawa dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula, ya.
2: Itu memanglah, Joya. Duit siapa yang tak suka, kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan Ijat je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah Ijat bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan asyik makan rebus dengan goreng je. Tu Ijat cakap, teringin nak makan bingkubi. Akak pun buat lah. Bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah Kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah Ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abang Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik, Joya. Katanya banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Alah, sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musamian tak balik.
2: Apa pula rugi Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu Oji? Undi online ke?
1: Haalah Oji, macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada tiga kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada tiga, ingatkan dua je.
3: Jamil, kusangkakan dua. Rupanya tiga.
2: Ya, Joya, ada tiga. Kumpulan pertama, pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya, Kak Siti. Kumpulan kedua pula, pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi. Melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu, Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula, Oji?
2: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara. Melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Macam Muzamil lah.
2: Ya, Kak Siti, macam Muzamil. Jadi Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Kak kena beritahu Muzamil ni.
0: Hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Siapa tu? Masuria Zulkifli.
2: Aku kan kembar dia.

0: FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Radio No. 1 Orang Melaka, terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3 yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Kelih. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda, tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, di bawah pentadbiran kerajaan Madani, pimpinan yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Semua dari Kementerian Dalam Negeri. Baik, dah pukul 8.27 minit pagi. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar Melaka FM yang menonton live di TikTok Melaka FM, yang tengah komen, yang menyapa kan. Jangan lupa juga tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dikasihi sekalian, ya, kemuncak Bintang P. Ramli yang akan bersiaran atau berlangsung pada 11 Oktober 2026 Ahad 9 malam dari Kota Samarahan. Anda boleh menonton di saluran TV2, okey, ataupun boleh juga anda menonton di RTM Klik, ya. Doakan wakil Zon Selatan membawa nama Melaka juga ni, ya, PR Ones. Okey, berentap di kemuncak Bintang P. Ramli pada Ahad ini, ya, bersama dengan penerbitnya di GSS. Okey, kejap lagi kita ada bicara mufti insya-Allah bersama dengan Sibu Sama Dato' Wira Haji Abdul Halim Tawil, mufti Negeri Melaka. Terus bersama dengan kami Jumaat di Melaka FM.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Dengarkan perkongsian Bicara Kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Membagaikan sang perak yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
2: Baiklah, Bicara Mufti pagi ini kita bersama dengan saya bersama Dato' Irah Haji Abdul Halim Tawil Mufti Negeri Melaka. Anda juga belum menonton live di TikTok Melaka FM ketika dah waktu ini dan juga di page Melaka FM. Assalamualaikum Dato' Irah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Azrul? Sehat?
2: Baik, sehat alhamdulillah Dato'. Malam tadi dapat pengumuman tu.
3: Ya, pengumuman mengejut.
2: Mengejut hari ini Melaka semua sekolah ditutup.
3: Ya.
2: Akibat jerebu dan pagi ni Datuk
3: kalau boleh kata tengok, banyak negeri Johor, Negeri Sembilan, Selangor.
2: Dan pagi ni kita nak bercerita tentang tanda-tanda kiamat kemunculan asap ad-dukhan.
3: Masya-Allah.
2: Untuk pagi ni seperti biasa Datuk, untuk sebelum kita mulakan Bicara Mufti pagi ni seperti biasa mukadimah pagi ni Datuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan di mana jua berada. Nampak di talian Puan Mazlina binti Harun, Kak Kina, apa tu ya. Ramai lagi lah rakan-rakan di talian, baik di Melaka, di Johor, di Selangor, di Negeri Sembilan, baik di Kepulauan Riau, mungkin bersama juga pada petang pagi ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berkawan FM yang mempersonakan, tadi kita dengar lagu Hermantino. Derma bukan paksaan,
2: bukan tuntunan.
3: Bukan tuntunan, bukan paksaan, tetapi adalah keikhlasan. Keluarkan tangan kanan, yang kiri tak tahu. Jadi sembunyikan hanya, tapi bukan sembunyi, itu tak nak tuntun ya. Tetapi jangan ditunjukkan sifat riak. Tapi kalau ditontonkan dengan tujuan bukan kita seorang yang menyumbang, nak banyak lagi orang yang menyumbang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak nama hasad dengki atas dua perkara. Yang pertama ialah orang yang dibagi ilmu, yang kedua ilmu tadi disebarkan, yang kedua orang yang dibagi harta, dia cemburu dengan orang yang dibagi harta. Kenapa aku ada, dia ada harta, aku ada harta, tetapi dia boleh derma, boleh sedekah, boleh zakat, boleh wakaf banyak, tapi aku kedekut macam tangkai jering. Jadi kita cemburu dengan orang yang melakukan amal-amal kebajikan tadi yang namanya bersedekah. Tapi lagu Hermantino ni banyak menarik. Belum lagi dia nyanyi lagu Jawa. Ada satu lagu Jawa dia, tak apa ni, Ojo Kelalen. Ini orang Jawa sikit lah kan, isteri orang Jawa. Dia adalah lagu-lagu Jawa. Bila dia Jawa kan tu lain ya. Orang Jawa ni dia punya pronunciation dia lain sikit. Kau Jawa ke? Tidaklah, dia kata. Tidaklah. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang Melaka, pendengar Melaka FM yang mempersonakan, alhamdulillah hari ini pada ibu bapa ya, kita merakamkan takziah kepada jiran negeri kita. Semangat anaknya nak ke sekolah semalam. Walaupun sekolah dah umumkan cuti tergempar kerana bencana jerebu yang melanda Johor, tapi dua orang adik ni nak juga ke sekolah, nak memastikan betul-betul ke cuti tak cuti. Tetapi rupanya pemergian ke sekolah itu adalah pemergian yang terakhir. Yang dia tak jumpa kawan-kawannya kerana semua bercuti. Yang lain bila dengar cuti hore aja, tetapi dia macam tak percaya cuti, dia nak juga pergi ke sekolah. Tetapi takdir, pemergian ke sekolah itu adalah pemergian terakhir. Rupanya Allah lebih menyayanginya, menjadi asbab akhirnya terlibat dalam kemalangan. Tiga orang adik-beradik kita rakamkan takziah kepada keluarganya. Jadi alhamdulillah kita dapat berita seluruh beberapa negeri telah diumumkan di bawah Kementerian Pelajaran, termasuk sekolah-sekolah kerajaan, sekolah SABK, sekolah agama, sekolah swasta, kemas dan sebagainya, diminta cuti setergempar ada beberapa hari ini. Dan kita melihat ini satu bencana dia akan membawa ketidakselesaan, satu dari sudut kesihatan dan satu dari sudut keselamatan. Kesihatan ni sudah pastilah akan ada gejala-gejala seperti semput, orang yang asma dan sebagainya. Kemudian kita akan datang gejala-gejala seperti asap dan juga jerebu, jelagat yang akan dipanggil, yang akan mungkin melekat kalau kita besok pagi kita bangun tidur, kita tengok kereta kita mungkin banyak abuk.
2: Betul.
3: Mungkin abu-abu halus itu, abu-abu halus akan melekat. Itu kalau kita tidak ambil langkah-langkah pencegahan, dia akan. Cuma saya nak ambil satu aja insya-Allah pada pagi ni, apa kaitan asap dengan kehidupan kita sebagai seorang yang beriman? Kerana ada satu tanda-tanda yang namanya Yaumul Qiyamah, termasuk dalam alamatul kubra, alamat-alamat besar kiamat akan berlaku. Dan antaranya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dukhan. Di dalam Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surah Ad-Dukhan. Dukhan ini apa? Asap. Dan bagaimana Allah menceritakan, insya-Allah. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita percaya itu dipanggil alamatus kubra. Dan ada satu lagi dipanggil alamatus sughra. Dan kita tak pastilah apa ini, saya meletakkan ini sebagai alamatus sughra. Banyak alamatus sughra dah berlaku dalam negara dunia kita hari ini, walaupun nak menunggu bilanya datang alamatul kubra, wallahu alam. Dan bagi kita orang yang beriman, kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu pasti akan datang, tetapi sengaja aku rahsiakannya. Cuma Allah bagi tanda-tanda. Ada dipanggil tanda-tanda awal, disebut sebagai alamatus sughra, alamat-alamat kecil. Kemudian yang kedua dipanggil alamatul kubra, alamat-alamat besar atau tanda-tanda besar yang kiamat hampir berlaku. Daripada kita orang yang beriman, sejauh mana kita meletakkan keyakinan ini untuk kita mengambil pengajaran. Satu, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pengajaran bagi orang yang ada pemikiran. Dan yang kedua, untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi satu yang pasti akan berlaku dalam hidup kita ini, namanya kematian. Yang kedua, satu lagi yang pasti akan berlaku ialah kehancuran dunia ini, yang namanya kiamat. Kalau orang bahasa Inggeris, dia kata the last day of the judgment, the day of the judgment, the last day of the earth, hari terakhir bagi bumi atau hari pembalasan. Macam-macam lah nama-nama yang ada dalam hari kiamat disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, berbagai-bagai nama. Tetapi bagi kita, sejauh mana dia mengingatkan persiapan kita, beriman atau tak yakin kita dengan hari kiamat ini. Wallahualam.
2: Okey, baik Datuk. Yang mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan pendengar Melaka FM pagi ini, apa yang dimaksudkan dengan aduhan ataupun asap yang disebut sebagai salah satu tanda kiamat?
3: Okey. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 dan 11, kata Allah, "Fartaqib yawmal yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghshan nas hadza 'azabun alim rabbana ikshif 'anna al-'azaba inna mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, oleh itu ingatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kepada orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh itu wahai Muhammad, ingatkan kepada mereka suatu masa nanti semasa langit akan membawa kemarau yang nyata yang menyebabkan kebuluran yang akan menimpa seluruh manusia ketika itu, iaitu yang dipanggil bidukhanin mubin, dengan asap yang amat nyata yang akan menyeliputi seluruh manusia, yang akan mengata pada waktu itu, haza azabun alim, ini adalah merupakan azab yang menyakitkan. Ini yang disebut semasa langit membawa asap. Asap ni macam mana kita tengok sekarang ni, banyak ke sikit, cuma tidak merata. Kata ini melakukan Malaysia saja. Tetapi semua itu menggambarkan tanda-tanda yang dipanggil kiamat, yang dipanggil bagaimana bumi yang terbentang luas di atas itu akan diselubungi oleh asap yang tebal, disebabkan oleh kemarau, mungkin pembakaran ataupun apa kedatangan manusia. Maka ketika itu mereka berkata ini amat menyakitkan. Dan dalam kisahnya ada yang mengatakan manusia akan mengidap berbagai-bagai penyakit, ada yang mengidap semput, semua, ada yang punya alahan kulit, dan keadaan-keadaan itu menyebabkan manusia akan mengatakan haza azabun alim, ini adalah merupakan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman akan mengatakan Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Ah, ini insyaAllah tuan-tuan, tidak ada doa yang hendak kita baca Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Ya Allah, angkatkanlah, hilangkanlah jerebu yang ada di sini, iaitu sesungguhnya daripada kami, sesungguh kami ini orang yang beriman, kita yakin. Jadi Allah mengajar dalam ayat ini ialah apa doa yang hendak kita baca. Apa doa yang hendak kita baca dalam suasana jerebu ini. Dan insyaAllah, apakah yang dikatakan Duhan? Duhan adalah merupakan ayat ataupun asap yang tebal yang akan melanda bumi ketika itu dunia, dan ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat. Bagi kaya, itu adalah tanda-tanda kecil. Dan kata Nabi SAW, dalam tanda-tanda besar ini ada beberapa ayat. Kata Nabi SAW, innaha lan taquma hatta tarawnaha qabla 10 ayat. Tidak akan berlaku kiamat hingga berlaku 10 tanda-tandanya. Dan Nabi menyebut yang pertama ialah Dukhan. Yang kedua Dajjal. Dajjal ni ialah makhluk yang membawa kehancuran di atas muka bumi ini. Yang ketiga ialah Dabbah. Dabbah ini ialah binatang yang merayap di atas muka bumi. Wallahu'alam bagaimananya dia akan peramakan, serang, rosakkan tanaman manusia, menyerang manusia. Dan seterusnya akan terbitnya matahari daripada sebelah barat. Pagi tadi kita tengok matahari terbit sebelah timur. Wa na'uzubillah, bila akan berlaku matahari akan terbit sebelah barat. Kemudian akan turunnya Nabi Isa AS, yang kita orang yang beriman mengatakan Nabi Isa tidak disalib, tidak dimati, tidak mati dan tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah SWT. Maka Nabi Isa akan turun ke muka bumi ini setelah berlakunya kerusakan oleh Dajjal dan sebagainya. Maka Nabi Isa akan memberikan ataupun mengajak manusia untuk beriman, dan turunnya Ya'jud wa Ma'jud. Dan akan berlaku tiga gerhana, iaitu yang berlaku gerhana di sebelah timur, akan berlaku di sebelah barat, dan akan berlaku di tanah Arab, di semenanjung Arab. Dan akhir sekali akan keluar api yang membakar daripada Yaman. Itu tanda-tanda, tanda-tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, dipanggil tanda-tanda besar kiamat. Pada kita orang yang beriman, kiamat pasti berlaku. Tapi bila? Wallahu'alam. Tetapi Allah bagikan tanda-tandanya. Yang dimaksudkan Duhan tadi ialah satu keadaan berlaku di mana asap, ditafsirkan wabah Zuhaili, bahawa asap ini akan keluar di atas awan kita nanti selama lebih kurang 40 hari. Ini baru 2 hari, nanti tengok 3 hari nanti orang bilang pula ketiga ke 4. Tapi kalau kita perasan jerebu ni dah beberapa hari, tapi tidak merata.
2: Ya, betul.
3: Tapi kita ingat bahawa kalau ini yang lebih dahsyat lagi akan berlaku besok hari ni, katalah 180 itu di Sarawak, hampir 380, tak tahulah berapa penjarakan berlaku. Nanti akan berlaku sampai 550, katakanlah, wa na'uzubillah. Sudah pasti ia akan membawa satu bencana. Satu, dia akan merosakkan sistem kehidupan kita, mencacatkan sistem kehidupan kita, pada kesihatannya, keselamatannya. Dan nanti akan ada satu di Malaysia ini, kita ada satu dipanggil di bawah Majlis Keselamatan Negara. Bila diisytiharkan darurat, ini belum diisytiharkan darurat, cuma langkah-langkah prevention atau pencegahan oleh agensi-agensi tertentu, khususnya kepada pelajar-pelajar di sekolah atau remaja, kanak-kanak di sudut itu, itu mempunyai risiko yang tinggi. Jadi kepada kita, sudah pastilah langkah-langkah pencegahan ini kita ambil, dan ambil pengajaran daripada peristiwa asap atau jerebu yang berlaku ini. Wallahualam.
2: Okey, baik Dato' Ira, dalam pembahasan akidah Islam terdapat perbincangan tentang asap yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, dan asap yang dikaitkan dengan tanda besar kiamat. Mungkin Dato' Ira boleh jelaskan perbezaan pandangan ulama berhubung perkara ini. Tadi Dato' Ira sebut tadi dekat sini kita di Malaysia je jerebu. Ada juga pendengar kata dekat tanah Arab tak jerebu, macam tu kan? Mungkin Dato' boleh kongsikan bersama pendengar KFM.
3: Apapun itu adalah tanda-tanda yang kita tidak katalah ini tanda besar, tetapi tanda-tanda awal telah berlaku. Dan tanda-tanda awal ini umpamanya kita kalau katakan ini satu dipanggil dijembil asap, ada nanti kita akan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu baca iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini akan digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka akan keluarlah segala isi kandungnya. Bila berlaku? Bila berlakunya kiamat.
2: Yeah.
3: Tapi nak betul-betul berlaku kiamat sampai sehancur bumi ini belum berlaku.
2: Yeah.
3: Tetapi tanda kecil dah berlaku. Bulan lepas berlaku di Nepal.
2: Betul.
3: Semua keluar. Mm-hmm. Semalam kerajaan Nepal dah mengumumkan dia telah menamatkan segala operasinya.
2: Mm-hmm.
3: Dan diisytiharkan berapa ribu yang mati dan berapa ribu yang hilang. Tak kurang 15 ribu rasa saya yang yang dicatatkan mungkin hilang. Itu yang direkod, yang tak direkod wallahualam. Berapa hartanya hancur sehancur-hancurnya. Sehebat mana pun teknologi manusia tidak boleh menghalang.
2: Betul.
3: Kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa akhrajatil ardu asqalaha, akan keluar segala dari perut bumi ini akan keluar. Ini orang kata fenomena-fenomena yang berlaku.
2: Ya.
3: Kita kata oh banjir nanti fenomena hari Yaumul Mahsyar akan berlaku banjir yang dahsyat. Sekarang ni macam-macam banjir yang dahsyat. Tsunami itu dah nampak. Kita pun berada dalam zon yang amat membimbangkan. Dulu tak pernah orang Malaysia cerita gempa bumi. Bulan lepas kita dah kena gegaran dah. Kenapa? Di Johor Batu Pahat dah ada pusat gempa kecil. Walaupun 3-4 skala Richter. Tapi nak gambarkan fenomena itu semuanya ada di dalam tanda-tanda kecil kiamat.
2: Gunung Berapi itu.
3: Gunung Berapi di Indonesia. Kita berada dalam lingkaran tadi. Belum lagi dalam fenomena hari ini manusia membunuh manusia. Anak membunuh ibu dan bapa. Orang lelaki lebih ramai. Kehidupan. Itu semua dipanggil alamat-alamat kecil yang berlaku di akhir zaman nanti. Dan bila berlaku akhir zaman nanti, kalau kita takut lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza duyi'al amanah fantaziru sa'ah. Apabila hilang amanah pun, bila manusia mendapat amanah tidak melaksanakan amanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza duyi'al amanah fantaziru sa'ah. Apabila orang diberikan kepercayaan untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab hilang, tidak ada lagi orang nak dia boleh dipercayai, kata Nabi, tunggulah kiamat. Dan kita sedang diuji sekarang ni. Sedang diuji segala aspek kemanusiaan, apa ni, ekologi sistem, geografi, dengan cuaca, dengan sosial, hari ini pembunuhan, dengan peperangan. Dan kalau kita ambil pengajaran tanda-tanda kiamat kecil itu, sudah banyak tanda-tanda. Dan kita melihat umur dunia semakin tua dan kiamat semakin hampir. Dan kenapa saya katakan kiamat semakin hampir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kebangkitan Nabi Muhammad dengan kiamat, kata Nabi, ibarat dua jari sahaja. Dia ambil dua jari ini, bererti antara Nabi kiamat tidak ada Nabi yang lagi akan diutus. Tidak ada lagi kitab wahyu yang akan diturun, kerana Nabi adalah khatamun nabiyin. Jadi kata Nabi, jarak antara Nabi dengan kiamat tak ada lagi dah. Bila-bila masa boleh berlaku, cuma bersedia ataupun tidak pada kita.
2: Okey, Datuk, mungkin ni nasihatlah kepada pendengar Black FM, khususnya dalam kita menghayati peringatan tanda-tanda kiamat, agar ia jadi dorongan untuk kita nak perbaiki iman, perbaiki ibadah dan juga akhlak. Ini sebagai inilah nasihat kepada pendengar Black
3: FM. InsyaAllah pada kita setiap yang berlaku itu, kita bermuhasabah. Yang pertama, kita hari ini berbicara tentang punca berlaku jerbu. Punca berlaku tanah runtuh. Punca berlaku banjir. Semua kita cari punca. Dan bila kita tengok punca, akhirnya datang satu amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan atau kehancuran muka bumi ini kerana tangan-tangan manusia. Kenapa berlaku jerbu? Tak kisahlah di mana. Kerana pembakaran terbuka. Siapa yang bakau?
2: Manusia.
3: Manusia. Apa punca manusia bakau? Nak ambil jalan cepat. Okey, nak ambil jalan cepat, nak ambil jalan murah, nak ambil jalan senang, bakau ajalah.
2: Jimat kos katanya.
3: Jimat kos katanya. Dia tak tahu bahawa asap itu akan merebak dan kebakaran itu tidak boleh dikawal. Kadang-kadang berhari-hari kalau tanah, orang kata tanah itu jenis gambut, mungkin nak padam tu berbulan.
2: Betul.
3: Dalam bomba berhari-hari sampai yang nak memadam tu pun boleh datang kecederaan dan juga ancaman nyawa.
2: Terbakar dalam tanah tu.
3: Terbakar jerlus itu, terpelesuk dan sebagainya. Akhirnya itu tadi. Kalau kita tengok kenapa tanah runtuh, rupanya manusia rakus untuk teroka ambil bala dan sebagainya.
2: Betul.
3: Kita tengok baru ni di Sabah, manusia rakus nak cari gading, bunuh gajah. Akhirnya gajah pula merayau masuk dalam taman dekat Johor, katakanlah dah pergi ke taman-taman. Rupanya habitatnya di dalam telah rosak. Tidak ada lagi makanan, akhirnya dia merayau. Dan akhirnya masyarakat yang takut tangkap pula gajah, operasi tangkap gajah terpaksa dibuat, dipindahkan ke habitat yang tertentu yang lebih selamat. Jadi kalau kita lihat itu semua, pada kita ada tanggungjawab. Janganlah rosakkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau kita tengok sungai tercemar, nanti kita akan menjadi kusukaran air. Ada orang buang racun, katakanlah di dalam tasik dan kolam air dan sebagainya, ikan akan mati. Hari ini kalau kita tengok, nanti orang dah nakal pula dah. Nakal apa? Dia buangnya satu ikan bandaraya. Sekarang ekosistem sungai kita dah rosak dah. Ikan-ikan tempatan, dulu kita pernah tengok ikan sepat belang, ikan keli, ikan haruan, ikan apa sipat apa, semua dah tak ada dah. Kenapa? Datang ikan ni, dia makan habis ikan-ikan tempatan. Jadi rupanya dia merosakkan ekosistem. Dulu kita tak pernah kecoh Sungai Duyung ada buaya. Sekarang Sungai Duyung dah ada buaya.
4: Laut
3: dah ada buaya. Siapa yang lepaskan buaya tu? Wallahualam. Kalau ada orang tangan nakal, dia campakkan 2-3 ekor buaya kecil, akhirnya membesar-besar. Akhirnya hari ini masyarakat sudah tidak selamat. Pada saya, pengajaran pada kita, janganlah jadi kita orang yang menghancurkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah bumi ini bukan untuk kita, tetapi untuk generasi yang akan datang, yang akan kita tinggalkan, insyaAllah. Pengajaran kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku ini tadi, jadi kita ada tanggungjawab kepada anak-anak, pelajar-pelajar, orang dewasa, hatta siapapun yang semput ke, yang ada masalah komplikasi kesihatan, jangan banyak pergerakan, duduk dalam rumah. Dan kesan juga di rumah, bila duduk di rumah, bil elektrik akan naik. Semua nak pasang aircon. Mak bapak risau anak tetap rasa cuti sekolah, nak balik kampung pun terancang. Hari ni besok orang nak buat kenduri kahwin, nak buat kat Padang pun terpaksa ambil langkah. Jadi banyak kita akan terjejas. Jadi kita akan terpaksa membuat kos-kos tambahan, langkah-langkah pencegahan, dan banyak perkara yang akan terjejas. Wallahualam. Jadi pengajaran kepada kita, ambil langkah-langkah keselamatan, jangan dicemari lagi dunia anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan tujuan-tujuan keuntungan pribadi yang melipat ganda dan sebagainya. Jagalah, setiap manusia ada tanggungjawab bersama, iaitu menghargai anugerah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi negeri Melaka, tenang-tenang kita akan menunggu tarikh keramat kita, iaitu pilihan raya negeri yang akan berlaku pada 14
4: November
3: 14. Saya mengharapkan proses demokrasi itu berjalan dengan aman. Sementara ini kita masih lagi ada kerajaan yang dipanggil kerajaan setelah, walaupun YB dah tidak berat, tapi Exco dan Ketua Menteri masih ada lagi sebagai kerajaan, pentadbiran masih ada. Jadi kita pastikan proses demokrasi ini berjalan dengan aman, berjalan dengan harmoni, berjalan dengan mengikut prinsip perlembagaan dan demokrasi. Masing-masing yang pengundi, yang berdaftar, ada hak tanggungjawab untuk menentukan. Letakkanlah kebijaksanaan di dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab ini, insyaAllah. Dan saya menyeru, walaupun apa kita sibuk berkempen dan sebagainya, jangan lupa tanggungjawab kita kepada Allah. Dan yang kedua, jangan sampai wujudnya ketidakselesaan, ketenteraman, perbalahan, pergaduhan kerana perbezaan-perbezaan pandangan dan pendapat dan aliran pemikiran politik tadi. Dan jagalah bumi yang bertuah, yang merdeka 69 tahun ini sebagai sebuah negeri yang merdeka, berdaulat, bermartabat dan berharkat, insyaAllah.
4: Okey, baik, itu dia kesimpulan yang dapat Dato' kongsikan bersama pendengar-pendengar Melaka FM pagi ni dalam Bicara Mufti. Dan mungkin ada sikit nasihat lagi kepada kaum Adam ni, Dato'.
3: Ya, insyaAllah. Hari ni hari Jumaat. Minta maaf, satu lagi tanda Nabi SAW katakan tidak berlaku kiamat kecuali hari Jumaat. Ini lagi satu. Jadi setiap kali Jumaat kita teringat belakang Jumaat tidak. Jadi kalau andainya, satu lagi lah, kalaulah andainya minggu ini Jumaat yang terakhir untuk kita. Maksudnya kalau dipendekkan umur Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita, cukuplah kita terima, redalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan biarkan Jumaat hari ini berlalu begitu sahaja dengan alasan minggu depan ada Jumaat lagi. Ya, minggu depan ada Jumaat lagi, tapi belum tentu milik kita. Jadi kaum Adam, insyaAllah dah ada jerbu ni, ambillah pengajaran. Nak mengadu kat siapa? Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita amalkan doa ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, rabbikshif 'anna 'azaba jahannam. Rabbana kshif 'anna 'azaba inna mu'minun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hilangkanlah kami daripada azab yang iaitu dipanggil Tuhan tadi, sesungguhnya kami beriman. Rabbana kshif 'anna al-'azaba inna mu'minun. Banyak-banyakkan doa dan tidak terangkat kecuali doa-doa orang yang beriman, doa orang yang soleh. Allah akan perkenankan insya-Allah. Dan kita berada pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini, kepada kaum Adam, pastikan di mana kita akan lokasi Jumaat kita. Tak cukup surau, tak cukup masjid, kita dah bagi beberapa surau di beberapa tempat, diberikan kebenaran Jumaat. Kerana kepadatan, jarak, keselamatan, lalu lintas dan sebagainya, kita jatang kuasa fatwa melihat kepada perkembangan itu. Dan kita banyak untuk telah memberikan kebenaran-kebenaran Jumaat kepada masyarakat Islam setempat untuk dipertimbangkan. Yang pastinya bukan mencari alasan untuk tidak pergi solat Jumaat. Dan saya kagum, minta maaf lah, bukan saya puji pekerja-pekerja Bangladesh ni. Kadang-kadang kita tengok dia pergi sembahyang Jumaat 3 km, 4 km jalan kaki.
4: Jalan kaki, betul.
3: Betul. Saya tengok di Melaka Raya tu, kalau dia pergi jalan kaki tu berdedai, kata orang Melaka. Kena dengar kata berdedai.
4: Berdedai
3: dia pergi berdedai dia nak pergi sembahyang Jumaat 3 km berjalan kaki untuk pergi ke destinasi. Kita kalau 4-5 km kita kata tak ada kenderaan. Wallahu alam, itu sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam Melaka kemaju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebab. Melaka sayang rakyat, dan salam Malaysia Madani.
4: Baik, terima kasih. Saya bersama Dr. Irah Jabdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka, berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Sesungguhnya perbincangan tentang tanda-tanda kiamat bukanlah untuk menimbulkan ketakutan semata-mata tu. Tapi sebagai peringatan supaya kita sentiasa bermuhasabah, berbanyakkan amal soleh, dan jangan terlalu sibuk nak cari tu. Bila kiamat nak terjadi, sampai terlupa nak persiapkan diri untuk kita menghadapinya. Okey, baik, kita dengarkan sekali lagi. Terima kasih Dato', insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan. Dalam Bicara Mufti, pukul 9 kita dengarkan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: dengan keperluan semasa. Ketua Perkara Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
1: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundi Borgium memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maklumat vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin antarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundi Borgium. Beralih ke sukan, kejuaraan kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas kelab Kemboja PKR Sferian FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Johor JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027.
1: Harapan saya pada bajet tahun ini, saya sebagai peniaga dan merupakan AJK Persatuan mengharapkan kerajaan memberi peruntukan untuk mengindahkan bangunan ni lebih komersial lagi lah dan cantik lagi, dapat mengupgradekan bangunan ni, dapat mengupgradekan lagi kepada pelancong-pelancong untuk mengunjungi bangunan ini. Dan untuk bajet kali ini juga, kalau boleh lah, harapan saya kerajaan memberikan peruntukan kepada peniaga-peniaga kecil ni dapat bernafas kembali dengan bantuan yang kerajaan beri kepada peniaga kecil ini. Tak kira lah, seluruh Malaysia lah, walau amnya Melaka dan keseluruhannya seluruh Malaysia lah.
0: Muhammad Tarmizi Abdullah, peniaga.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM bersama dengan saya, Dasrul. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami menerusi frekuensi 102.3 ataupun yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kalau belum lagi ada aplikasi ni, boleh muat turun di telefon bibit anda. Ya, okey. Minggu ni kita ada beberapa aktiviti. InsyaAllah DJ Melaka FM akan berada di PPR Kerubung esok. Bermula 8 pagi hingga petang, insyaAllah. Program PMK ataupun program madani kita, komuniti Paya Rumput at Tangga Batu, hari Sabtu 10 Oktober 2026, kami akan berada di studio mini Melaka FM. Saya, Muni, DJ Mala, okay? Dan selain daripada itu juga, kita juga ada ruang pameran jabatan dan juga agensi kerajaan, seperti perkhidmatan jabatan agensi kerajaan. Kita ada kempen internet selamat, e-sport, pemeriksaan kesihatan awam, Jualan Agro Madani, Jualan Rahman Madani, Car Auto Shows, Liga Sepak Penalti Community, ada pertandingan Damaji, ada Barber Community, penukaran minyak hitam motosikal, Gerai Community dan juga Sukaneka Rakyat. Ya. Okey, selain daripada juga, kita ada pertandingan mewarna kanak-kanak di ruang Dewan Community PPR Kerubung. Lupa nak beritahu dekat mana kan. Di Dewan Community PPR Kerubung Melaka, kita ada Kuis Malaysia Madani, Pocket Talk daripada Jabatan dan juga JC, Cabutan Bertuah, Pencak Silat, Persembahan Dudang Sayang Melaka dan banyak lagi. Dan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, dan juga insyaAllah kita akan bawakan juga kepada anda, seperti yang saya sebutkan awal tadi, studio mini Melaka FM. Ya, sebab ada beberapa rakan-rakan pendengar Melaka FM, teman-teman Melaka FM, saya Melaka FM, katanya nak datang esok. Banyak aktiviti juga yang berlangsung esok ni, insyaAllah. Baik, itu antara yang dapat saya kongsikan untuk program radio di lokasi bersama dengan DJ Melaka FM. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM, pastinya membosankan bagi anda.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

0: Belanjawan 2027.
1: Sebagai insan seni, dan tentu saya harap bajet belanjawan dapatlah lebih sikit ya, untuk tahun depan, untuk anak-anak seni kita, terutamanya anak-anak teater yang memang harapkan bantuan setiap tahun dana kepada kerajaan, lebihkan sikit dan permudah, perluaskan lagi supaya semua anak-anak seni setiap genap, walaupun mereka ni adalah kumpulan yang kecil, usahakan yang kecil dan sebagainya, dapat peluang untuk mereka terus melakukan aktiviti-aktiviti seni dalam Malaysia ni. Dan tentu saya harap sangat bajet tu dilebihkan sikit macam tahun-tahun sebelum-sebelum ni. Sebab saya pun menerima bajet daripada kerajaan. Jadi saya harap tahun depan saya boleh dapat lebih lagi, dan peluang tu mungkin lebih mudah. Tak terlalu sukar untuk anak-anak seni yang mungkin baru nak memohon dan sebagainya.
0: Raja Azri, Raja Kamarudin, penggiat seni. Hang FM mempersonakan.

0: Syahid. Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Sarah Melaka FM sebagai pilihan anda ketika dan waktu ini. Baik tuan dan perempuan, di sini ada satu pengumuman nak umumkan sesuatu ni, makluman ni kepada orang Melaka, pembatalan bagi penganjuran program Jom Santai at Dataran Bandaraya MBMB edisi Oktober 2026 yang dijadualkan berlangsung esok 10 Oktober jam 8 malam dibatalkan susulan keadaan jerebu semasa dan keputusan ini dia dibuat setelah mengambil kira faktor kesihatan, keselamatan dan juga kesejahteraan warga bandaraya. Okey. Dan juga Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026 juga ditangguhkan sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Okey. Hari Sukan Negara. Okey, baik. Itu antara yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda ketika waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat di bilik hijau ya, yang tengah komen. Saya nampak kat sini Kak Ram Lubuk Cina ni ha. Okey, daripada Kak Ram Lubuk Cina, dari Sungai Jenis. Kak Ram Sungai Jenis, salam Astrol. Salam Jumaat dari Kak Ram buat semua pendengar Melaka FM di mana saja berada, tak boleh keluar Astrol, duduk dalam rumah, jerebu tinggi, tekak buah seperit. Terima kasih Astrol ya. Betul-betul-betul samalah saya Kak Ram. Okey, Maiton dari Pokok Mangga. Assalamualaikum. Selamat bertugas, Troll. Terima kasih, Maiton Pokok Mangga. Cik Muni Said juga dari Semabuk. Terima kasih juga. Seterusnya, kita ada Abang Lan Belanda. Okey, Abang Lan Belanda. Terima kasih. Menyapa saya, Mak Ayam Belanda juga. Terima kasih banyak-banyak. Yeah. Okey, apapun. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Terima kasih juga saya Melaka FM. Ya, yeah. Ini dari mana tadi? Dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Jambi Ombok Jambi selamat, salam Jumaat berkah dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Terus bersama dengan kami Melaka FM, mahu sediakan anda.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM 102.3 Radio No. 1 Kuala Melaka. Terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar-pendengar Melaka FM. Ya, alhamdulillah tak sedar masa berlalu ya. Dah sampai ke hujung gegar pagi untuk edisi hari Jumaat hari ini. Wadiah IT ada ya, dah lapar tanya Astral. Ya. Okey, terima kasih semua yang setia bersama dengan kami di Melaka FM. Yang bila kat Bilik Hijau ya, berusaha cerita ya di live kita Melaka FM ya, yang terus berkomunikasi menceriakan pagi ini. Terima kasih banyak tau. Okey, baik, memandangkan sekolah-sekolah di Melaka hari ini ditutup, sama-sama kita kurangkan aktiviti dekat luar. Jika perlu, jaga kesihatan, jaga keselamatan diri dan juga keluarga. Ingat, setiap hari adalah peluang untuk kita menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Semoga Jumaat ini membawa keberkatan buat kita semua. Dan saya dah suruh undur diri. Selepas ini, dalam Persona 102, anda akan bersama dengan siapa? Ya, tak lain tak bukan DJ Siti. Akan bersama dengan anda bermula 10 pagi hingga 2 petang. Okey, dan insyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan, hari Selasa, segmen sama juga Gegar Pagi 6.10. Sekali lagi, jaga diri, jaga kesihatan semua. Teruskan mendengar Melaka FM di 102.3, pastinya mempersediakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: pada hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport Aid yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Truno Yudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nahkoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam beberapa serangan Israel di Gaza pada Khamis. Menurut pertahanan awam Gaza, serangan melibatkan drone berdilan artillery

sejak konflik tercetus pada Oktober 2023. Daripada jumlah korban yang dilaporkan, sekurang-kurangnya 1,450 kematian dicatatkan sejak gencatan senjata Oktober tahun lalu. Iran dan Amerika Syarikat bertukar cadangan baru bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara serta membuka semula Selat Hormuz. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran tidak akan menarik diri daripada rundingan meskipun konflik masih berterusan. Menurutnya, kedua-dua pihak telah mengemukakan cadangan masing-masing yang akan diselaraskan melalui pengantara selepas dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Turkmenistan. Pertemuan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam sektor tenaga, pertanian, pengangkutan dan perdagangan. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan tiga peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Mushaid. Agensi berita Anadolu melaporkan dua peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Sementara itu, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan IndiGo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh, Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut yang berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abha. Susulan itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, manakala vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin atau rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundibugyo. Kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Darul Ta'zim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja. PKR Sferring FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi, pemain muda tempatan Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan dua jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilime, Kevin Medina dan Zahid Tibar Shahab. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya, selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan tentang Liverpool Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sihatkan Jiwa bersama Laka FM.
1: Mencari ilmu, cahaya kefahaman, tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain

0: juga secara langsung di platform media sosial Melaki FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: Kita hidup akan menerima berbagai-bagai ujian. Kehidupan ini adalah ujian dan amal merupakan penghapusan dosa. Disebutkan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Huzaifah, qala kunna 'inda Umar wa qala ayyukum yahfazu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qala faqultu ana qala innaka lijari'un wa kaifa qala qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Daripada Abu Huzaifah radhiyallahu an berkata, kami berada di kediaman Umar. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah ataupun ujian seperti yang baginda sabdakan? Maka Huzaifah bin Al-Yaman menjawab, aku. Umar berkata, sesungguhnya engkau berani. Apa yang baginda sampaikan? Aku, yakni Huzaifah Al-Yaman berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah atau ujian seseorang terhadap keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya dan jiran tetangganya, ia akan terhapus, iaitu dosanya, apabila ia melakukan solat, bersedekah, mengajak kepada kebaikan iaitu ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Bilangan hadis ialah 5150 dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini, Nabi SAW nak mengingatkan kepada kita bahawa setiap mukmin akan menghadapi ujian di dalam kehidupan dan perlu sentiasa berwaspada. Kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sebenarnya kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketakutan, dengan kehilangan nyawa, dengan kekurangan makanan, dengan kehilangan harta benda, dan khabarkanlah gembira kepada orang yang bersabar. Yang keduanya, Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita bahawa ujian bukanlah hanya dalam perkara yang buruk sahaja, malah termasuk apa yang berupa nikmat. Di antaranya ialah ujian terhadap kaum keluarga, seperti seorang suami atau bapa terhadap isteri. Seorang suami boleh diuji dengan isterinya, seorang bapa boleh diuji dengan anak-anaknya sehingga dia boleh lalai. Kerana Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah oleh kamu sesungguhnya harta dan anak-anak itu merupakan fitnah kepada kamu, iaitu ujian, atau tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya terhadap mereka. Ini juga boleh berlaku dalam bentuk ujian kita lalai dalam melaksanakan tanggungjawab. Yang ketiganya, kita akan diuji dengan harta sama ada sumbernya maupun penggunaannya. Anda mungkin lalai dengan harta dari beribadat, tidak berzakat ataupun bakhil apabila diuji dengan harta yang banyak. Yang keempatnya, kita akan diuji dengan anak-anak. Ada yang keterlaluan dalam memberi kasih sayang kepada anak-anak sehingga bercanggah dengan syariat, seperti membiarkan anak tidak menutup aurat kerana terlalu sayang hingga takut nak menegur dan sebagainya, atau sebaliknya membiarkan anak-anak tanpa pendidikan agama yang sempurna, atau kesedihan yang keterlaluan apabila anak-anak ditimpa sakit, kemalangan dan sebagainya. Yang kelimanya, kita juga mungkin akan diuji dengan jiran tetangga. Kita ada jiran tetangga, kadang-kadang dengan sebab perkara-perkara yang kecil boleh bergaduh serta berhasad dengki, dan mungkin juga dengan itu kita tidak mengambil tahu tentang bagaimana kesusahan jiran tetangga ataupun penderitaan jiran tetangga. Dan yang keenamnya, semua dosa dan kesalahan tersebut, iaitu dosa kecil, boleh terhapus dengan menunaikan solat, bersedekah, mengerjakan kebaikan, kebaikan iaitu amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Sebab Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang Muslim berwuduk, ma min muslimin yatatahharu fayutimmu tuhura alladhi kataballahu alaihi wa yusalli hadhihi shalawatil khams illa kanat kafaratin lima bainahuma. Nabi menyebutkan tidaklah seorang itu menyempurnakan wuduknya kemudian dia melakukan kewajipan solat lima waktu melainkan ia menjadi penebus bagi segala dosa. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa berhati-hati dengan pelbagai ujian yang ada dan sentiasa melakukan ibadat dan kebajikan agar kita menjadi orang yang sentiasa mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal yang dilakukan menjadi penebus bagi dosa-dosa yang telah lalu, yang telah lampau, yang kita lakukan sama ada yang kita sedari ataupun yang kita tidak sedari. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardhu Ain, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.15 minit pagi. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, hari penuh keberkatan. Dan insyaAllah hari ini kita nak sambung lagi perkongsian ilmu kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Datuk sihat hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Datuk, kalau minggu lepas kan, 3 minggu yang selama 3 minggu kita membicarakan berkenaan dengan fikir kan. Jadi hari ini kita nak masuk ke bab baru, iaitu pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Selalu kita dengar orang cakap ilmu tu penting, kalau ada ilmu jangan simpan seorang-seorang, kena kita sebar-sebarkan kan. Tapi ada juga ilmu yang kita tak boleh nak sebar-sebarkan pada orang kan. Jadi untuk perkongsian lanjutnya silakan Datuk.
3: Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'. Jadi terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada siang pendengar Malaka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita hari ini dilanda dengan jerebu yang tinggi ya. Dia punya indeks yang tinggi. Jadi dengan sebab itu kita jaga kesihatan. Kerana kesihatan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita jaga dan perlu kita nilai. Kalau kita diberi sihat, kita boleh buat banyak perkara yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tapi bila kita sakit, kemungkinan amal-amal yang kita nak buat tu jadi terbatas dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi pada pagi ini kita nak menyambung lagi kitab apa ni, kitab Jauhurul Mauhub yang diterjemah oleh apa ni seorang ulama daripada Nusantara, iaitu daripada Kelantan, iaitu Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, yang kita asalnya ialah Lubab Al-Hadis yang disekarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Jadi dalam pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang, kita nak membicarakan tentang kelebihan ilmu. Ilmu ni sangat penting lah. Sebab kalau orang tak ada ilmu, dia akan tersesat kan? Dia penting kerana ilmu ni lah yang memandu kita ke arah yang betul. Sebab kalau kita tidak ada ilmu, maka dunia ni bagi orang tidak ada ilmu dia jadi gelap kan? Tapi kalau orang ada ilmu, dicempak dia mana-mana pun dia boleh menjadi pulau kerana dia boleh memberi manfaat. Kalau tidak pada dirinya, kepada orang lain. Jadi inilah pentingnya ilmu. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran pun, gesaan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya menuntut ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dalam Quran itu kepada, turun kepada Nabi SAW dengan lafaz ikhra'. Bacalah. Jadi nak tunjuk apa kepada kita, sumber ilmu ini ialah melalui bacaan. Dan sumber ilmu juga melalui fikir. Kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'unas. Sehingga Allah Ta'ala sebut afala ta'qilun afala tatafakkarun. Itu makna yang keduanya, sumber ilmu datang daripada fikir. Fikir mana kita kena kaji selidik lah. Dan yang ketiganya, sumber ilmu tu ialah nun wal qalam, iaitu dengan menulis. Itu adalah sebab tu Imam Maliki, Imam Malik mengata, hendaklah kamu ikat ilmu itu dengan tulisan. Kalau kita main dengar aje kan, kalau kita keluar kan, yang kita dengar tu dah hilang sepaku. Jadi kalau sebab tu kalau kita belajar ni, dia kena ada kitab, kan? Kerana kitab itu mengikat, kita akan mengikat ilmu. Kalau kita tak faham, kita boleh rujuk balik. Kita boleh baca balik. Jadi dengan sebab itu Imam Malik kata, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kerana apa? Bila kita tulis, satu, kita akan ingat. Yang keduanya, kalau hilang dalam ingatan kita, ada dalam tulisan kita. Jadi itulah cara ulama-ulama dahulu, mereka ni mengumpul ilmu, iaitu al-ilmu fil sudur was sutur. Apa maksud fil sudur? Makna mereka ni hafal. Ilmu tu dihafal. Yang kedua, fil sutur, ialah mereka tulis. Jadi begitulah kepentingan ilmu secara mukadimahnya sebelum kita masuk ke lanjut untuk berbicara, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, kepada rakan-rakan pendengar semua, kalau ada sebarang soalan boleh hantarkan seperti biasa 010-806-1023 dan boleh juga saksikan kami secara langsung di live TikTok Melaka FM dan juga di Facebook Melaka FM.

0: percaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Dan mencari ilmu kembali lagi bersama dengan anda semua. Dan hari ini kita membicarakan berkenaan dengan pada menyatakan kelebihan ilmu. Dan baik Datuk, kita sambung lagi Datuk. Okay. Silakan.
2: Untuk kita meneruskan bab ini, kita merujuk dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Taala mengangkat kedudukan orang yang beriman itu dan segala mereka yang diberi ilmu. Makna dua kedudukan Allah Ta'ala beri kepada golongan manusia ni. Pertama, Allah Ta'ala mengangkat kedudukan orang yang beriman, kan? Okay. Beriman ni maksudnya beriman dengan rukun-rukun lah. Rukun iman, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, hari kiamat, rasul, kitab, dan qada dan qadar. Makna beriman dengan semuanya yang wajib kepada dia beriman. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala mengangkat kedudukan orang yang ada ilmu. Kan? Orang yang ada ilmu ni Allah letak pada tempat yang tinggi lah. Nak menunjukkan bahawa orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu tak sama. Dia tak akan sama kedudukan dia. Kan? Yeah. Dia umpama langit dan bumi lah. Tak akan sama. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu an menyebutkan bahawa beberapa darajat yang lebih atas orang mukmin ialah 700 darajat. Jadi yang dikatakan darajat ini, kedudukan orang mukmin yang diberikan kedudukan inilah 700 darajat. Maka setiap darajat ini ialah 500 tahun perjalanan. Barang seperti mana antara langit dan bumi lah. Jadi orang yang kalau dia ni diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedudukan dia tu maknanya diangkat dia beberapa darajat. Setiap satu darajat itu ialah jaraknya langit dan bumi, iaitu 500 tahun, 700 tahun perjalanan.
1: Setiap darajat.
2: Setiap darajat itu ialah 500 tahun perjalanan. Jadi bayangkanlah makna itulah kedudukan tingginya orang yang berilmu dan orang mukmin ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahawa Allah Taala bermegah-megah dengan malaikat, dengan dakwah ulama, seperti bermegahnya ia dengan darah orang yang mati syahid. Jadi Allah Taala ni dia memuliakan. Allah Taala tadi, Allah Taala memberikan kedudukan. Kedudukan itu dari sudut pahala. Dan dari sudut perbezaan di antara orang berilmu dengan orang tak berilmu. Yang keduanya, Ibnu Abbas mengatakan bahawa orang berilmu ni disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala bermegah-megah dengan orang-orang yang ada ilmu, lalu dia menyampaikan ilmunya dengan macam mana. Allah Taala bermegah dengan ke atas semua malaikat, seperti mana Allah Ta'ala bermegah orang yang mati syahid. Kedudukan orang mati syahid ni tinggi. Jadi dengan sebab itu orang yang menuntut ilmu tu, dia punya kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dia tak pergi perang. Ini nak menunjukkan kita hidup jangan memencilkan ataupun jangan menjauhkan diri kita daripada ilmu, daripada belajar. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, barang siapa yang tiada kasih akan ilmu, makna tak cintalah. Sebab tu Nabi menyebut di dalam satu hadis, dia kata, urdu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Nabi kata, jadilah engkau ni daripada empat kumpulan. Yang pertamanya ialah orang yang mengajar. Kalau kita nak tempatkan diri kita, pertama kedudukan yang paling tinggi dah orang mengajar lah. Jadi kalau kau tak mampu nak mengajar, mungkin sebab kita tak ada ilmu kan, maka hendaklah kau jadi orang yang belajar. Urdu aliman au muta'aliman, mana jadilah kau orang yang belajar. Itu pun tinggi duduk kedudukan juga. Tapi kemungkinan ada orang yang mengajar tak boleh sebab dia tak ada ilmu. Nak belajar dia tak ada masa, kan? Sibuk. pagi keluar, malam baru balik, kan? Kalau balik pun dah penat, tak ada masa nak menuntut ilmu. Tapi boleh kamu jadi orang yang mustami'an. Mustami'an ni orang mendengar. Balik dah, nak balik sambil-sambil nak pulang kat rumah, kan? Kita ada handphone, ada radio dalam dalam kereta. Mendengar mutiara ilmu, kan? Ulangan pukul 6 petang, kan? Ataupun mendengar apa ni, kapsul-kapsul hadis. Itu dengan cara mustami', kita dengar. Pergi pun tidak, mengajar pun tidak, mendengar. Itu pun masih baik lagi. Dan Nabi kata kalau itu pun tak boleh, kamu tak sempat juga, kan? Nak mendengar pun kamu tak sempat juga. Memang sibuk sangat. Kita ni orang yang paling sibuk dalam dunia. Maka jadilah kau orang muhibban. Muhibban ni orang yang suka kepada orang yang mengajar, orang yang belajar, atau orang yang mendengar. Muhibban ni orang yang suka lah. Dia kalau orang belajar, anak-anak dia belajar, dia suka. Macam mana cara dia suka? Dia support anak dia, kan? Kalau tak ada duit, dia beri duit, eh? Supaya anak dia mengaji tak tergendala, belajar tak tergendala, kan? Maka Nabi kata, jangan wala takun khamisan. Jangan masuk dalam kumpulan yang lima, yang nombor lima. Mengajar tidak, mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, suka pada orang belajar tidak. Jadi kalau kau masuk dalam pada ke kumpulan yang kelima, ni semua kau tak buat, fatuh lek, maka kau jadi orang yang binasa.
1: Orang yang binasa.
2: Jadi dengan sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan bahawa barang siapa yang tidak suka akan tidak kasih kepada ilmu, maka tiada kebajikan pada dia. Maksudnya tak ada nilai lah. Orang ni tak ada nilai. Itu sebab kita di Malaysia ni, alhamdulillah, belajar tu dia merupakan satu kewajipan. Kalau dalam usia 6 tahun sampai 15 tahun atau 17 tahun, mana-mana orang yang tak dapat pendidikan atau dinafikan pendidikan dia, maka boleh dihukum, kan? Itu satu kesalahan kepada ibu bapa lah. Kecuali kalau sebab mereka ni memang tak berkemampuan, kan tak? Jadi inilah nak tunjukkan bahawa negara yang kita duduk hari ni, alhamdulillah, kan, negara yang cukup mementingkan pendidikan ilmu kepada diri seseorang. Dia umur 7 tahun sampai 12 tahun itu wajib mesti dapat pendidikan. Kan, tak boleh tak sekolah. Kalau tak sekolah, kalau dia dapati, maknanya itu dia boleh didakwa, kan? Jadi ini nak tunjuk apa? Nak tunjukkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Kemudian, maka jangan ada di antara kamu dan di antaranya berkenalan atau bertautan dengan dia. Bertaulan dengan dia. Jadi kita ni jangan berkawan dengan orang yang tak ada ilmu lah. Orang yang tak nak belajar, orang yang malas belajar. Jangan.
1: Jangan.
2: Tak boleh berkenalan atau bertaulan, bersahabat. Taulan ni maksud bersahabat. Sahabat dengan orang yang tak mengaji. Sebab kalau kita berkawan dengan orang bodoh, kita akan bodoh. Kita akan jadi bodoh. Dia gitu. Kita punya cakap pun nampak bodoh. Kau ni cakap macam orang bodoh. Sebab apa? Kita berkawan dengan orang bodoh. Jadi tu. Kalau kita berkawan dengan orang yang tak ada tak ada pelajaran, kau ni bercakap macam orang tak belajar. Kan orang selalu, orang tu kan menggunakan istilah-istilah tu, kan? Kau ni fikir macam orang bodoh. Kau bercakap ni macam orang tak belajar. Jadi nak tunjuk kepada kita, dia terkesan. Kalau kita tak belajar ni, kita berkawan ataupun berkenalan atau bertaulan. Bertaulan ni maksudnya bersahabat, eh. Ni bahasa klasik lah. Jadi kalau kita jangan, maka kita akan jadi seperti mana orang tu. Dengan sebab itu, berkawan dengan orang bodoh, kita punya fikiran pun macam orang bodoh, cakap pun macam orang bodoh. Kan? Kalau berkawan dengan orang tak belajar, maka perkataan kita pun macam orang tak belajar juga. Dan begitulah perkataannya. Maka bahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita bagi segala hati. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahawa ilmu ni dia menyumpakan cahaya di dalam hati seseorang. Jadi kalau sekiranya kita orang yang belajar ilmu ataupun orang yang ada ilmu, maka hatinya sentiasa ada lampu. Makna ada cahaya. Makna terang. Jadi nampak ada nur saja sepanjang masa. Jadi hati yang sentiasa, maknanya sentiasa dapat petunjuk. Itu hati yang yang orang-orang menuntut ilmu ni, orang ada ilmu, hatinya diumpamakan sebagai apa ni, dia sebagai siraj atau lampu lah, cahaya. Tapi kalau kita tak ada ilmu, hati kita tu gelap. Atau umpamanya kalau pelita, dia punya apa tu,
1: sumbu,
2: bukan, dia punya cermin apa,
1: dia punya cermin, betul
2: lah, cermin yang menutup lampu tu, dia dah hitam, sehingga lampu tu dia punya cahayanya tak boleh nampak kat luar. Jadi begitu, lampu ada tapi cermin dia tu dah tak lama dah tak dibersihkan, kan,
1: berjelaga dah,
2: dah berjelaga dah. Jadi kalau orang yang ada ilmu ni, dia punya cermin lampu tu sentiasa terang, sehingga maknanya orang akan mendapat cahaya ataupun biasan daripada cahaya tadi. Begitulah umpama kata Al-Imam Syafi'i tentang orang yang ada ilmu. Wallahu alam.
1: Itu dia, dan perbezaan antara orang yang ada ilmu dan orang yang tak ada ilmu. Dan baru saya tahu, ya, kalau orang yang tak ada ilmu, kita jangan berkawan dengan dia. Dan baik, nanti kita akan sambung lagi selepas ini, dan kepada rakan-rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesona.

0: of Aman. Tak tahu, kita tanya.
1: Mitra ilmu cahaya kefahaman, kepada anda yang mempunyai soalan boleh hantarkan 010-806-1023. Dan kita ada soalan sebelum kita sambung ke tajuk kita ni. Kita ada soalan, katanya Datuk, katanya beliau benar-benar ingin tahu apa hukumnya seorang lelaki yang tidak pergi menunaikan solat Jumaat dah terlalu lama. Alasannya sakit tak sihat, tapi pergi shopping boleh, masjid pun tak jauh daripada rumah. Bagaimana?
2: Okey, yang ni kita nak bahas secara ilmu lah. Okay? Secara ilmu dan secara hukum. Pertama kita kena melihat dulu tentang hukum solat Jumaat. Kan? Apa dia hukum solat Jumaat bagi mazhab Syafi'i? Jadi menurut mazhab Syafi'i, hukum menunaikan solat Jumaat ni adalah wajib. Kan? Ini berpandukan pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu izanu dialis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai. Wahai orang yang beriman, apabila diserukan kepada kamu azan untuk mengerjakan solat Jumaat, solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu dalam mengingati Allah dan hendaklah kamu tinggalkan urusan jual beli. Jadi ayat ini nak memberi faham kepada kita tentang kewajipan menyahut solat Jumaat bagi mereka yang memenuhi syarat lah. Okey, pandangan ulama mazhab Syafi'i tentang sakit ini, boleh, yang boleh maknanya sakit yang boleh menjadi keuzuran untuk dia tak meninggalkan Jumaat ialah, maknanya yang pertama, sakit yang bertambah teruk jika dia keluar. Sakit yang bertambah teruk kalau dia keluar, bertambah teruk.
1: Itu
2: yang pertama. Yang keduanya, bimbang proses penyembuhan akan menjadi lambat. Dia sakit, kalau dia keluar jadi lambat dia punya sakit itu untuk baik, untuk sembuh. Yang ketiganya, menghadapi kesukaran yang berat untuk pergi ke masjid. Contohnya tak ada orang yang boleh
1: bawa dia,
2: membawa dia kan?
1: Dan
2: yang keempatnya, bimbang penyakit berjangkit kepada orang lain. Ini adalah keuzuran yang dibenarkan di dalam syarak, yang disebut oleh Al-Imamul Syafi'i. Kita boleh merujuk di dalam kitab Minhajul At-Talibin, karya yang ditulis oleh Imam Nawawi, dalam Mughni Muhtaj yang ditulis oleh Khatib Al-Syarbini, dalam bab ni lah, dalam bab Jumaat. Jadi jika tak pergi Jumaat kerana sakit, tapi pergi shopping boleh. Jadi keadaan yang pertama ni, makna benar-benar sakit, kan, yang makna mereka ni memang tak mampu, maka itu dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak, di sakit yang diiktiraf oleh syarak yang kita sebut tadilah, empat tadi. Kemudian dia keluar untuk membeli beras kerana kepentingan membeli keperluan-keperluan yang penting yang tidak membahayakan kesihatannya. Maka dia dia tidak semestinya berdosa. Keuzuran itu dinilai kepada keadaan sebenarnya. Itu yang pertama lah. Mana dia tak pergi tadi, memang dia benar-benar sakit. Dan dia keluar pula kerana itu membeli keperluan penting. Kan? Dan kalau dia keluar tak membahayakan, tak membahayakan kesihatan dia. Jadi dia tak semestinya berdosa. Itu yang pertama. Yang keduanya, mengaku sakit tetapi mampu bersia-sia. Bisyuak boleh. Kan? Pagi-pagi jogging, perlahan je jalan. Kan? Tapi jemaat dia, datang pula dia punya dia punya penyakit dia. Gigil lah apalah. Kan? Maka dia meninggalkan Jumaat dengan alasan sakit, sedangkan sebenarnya dia mampu untuk keluar dan masjid pula dekat, dan membeli belah untuk berseronok, maka keuzuran ini tidak sah. Mana dia tidak jika dia memenuhi syarat wajib Jumaat, maka dia berdosa meninggalkan. Itu yang kedua lah. Yang ketiganya, mampu bershopping tapi sukar berdiri lama. Dia mampu. Mana kemampuan berjalan atau membeli belah tidak secara automatik membuktikan dia mampu untuk menunaikan Jumaat. Mana dia boleh pergi berjalan, membeli belah, kan? Tapi dia tu bukan membuktikan dia mampu untuk Jumaat. Kerana Jumaat ni kan kena kena ada khutbah, kan? Ada sembahyangnya, kan? Jadi solat Jumaat mungkin melibatkan perjalanan, kesesakan, berdiri, keadaan yang memburukkan penyakit. Maka dia perlu lihatlah keadaan. Hanya orang tu je yang tahu kemana kemampuan dia. Orang lain tak boleh nilai, kan? Orang lain tak boleh nilai. Jadi dengan sebab itu ada ancaman orang yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang meninggalkan solat Jumaat ni. Nabi SAW bersabda, hendaklah kaum-kaum itu berhenti daripada meninggalkan solat Jumaat, atau Allah membenarkan akan mementeri hati mereka, kemudian mereka ni akan pasti termasuk dalam golongan orang yang lalai. Jadi maksudnya apa? Nabi SAW menyebutkan orang yang tak pergi sembahyang Jumaat ni sengaja-sengaja, tak ada keuzuran syar'i. Maka Allah Ta'ala akan mengunci hati dia. Makna memeteri itu kunci hati. Sehingga mereka itu termasuk dalam orang yang lalai. Dan orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa izin, tanpa uzur, maka ada tanda-tanda nifak. Makna munafik. Dalam diri dia. Jadi inilah, kan, yang disebut oleh oleh Nabi, hadis-hadis. Dan kita tengoklah keuzuran dia tadi. Tadi kalau tengok pada soalan tadi, makna menunjukkan apa ni, boleh keluar, kan? Dah bertahun-tahun. Rumah pun dekat. Dia dekat. Dia tak, kalau tak naik kenderaan pun dia boleh berjalan, kan? Ada orang boleh memimpin, ada. Boleh orang tolong. Jadi nampak tu keuzuran tu nampak bukan illah lah. Bukan illah dia nak mengelak daripada sembahyang Jumaat tadi. Tapi apa-apa kan, kita salah, kita cuma jawab di soalan, beri jawapan apa yang untuk kepahaman ni,
1: wallahualam. Baik, itu dia. Dan Datuk, kita ada satu lagi soalan, bertanyakan berkenaan dengan solat rawatib maghrib ba'diyah saja ke?
2: Okey. Di dalam sembahyang-sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu ni, dia terbahagi kepada dua. Ada sembahyang yang dinamakan rawatib muakkad, ada yang ghairi muakkad. Ada yang sangat dituntut dan ada yang tak dituntut. Jadi sembahyang yang sangat dituntut ni ialah dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat selepas Zuhur, dua rakaat selepas Maghrib, dua rakaat selepas Isyak, dan dua rakaat sebelum Subuh. Nah, itu adalah yang disebut nama rawatib muakkad. Adapun ghairi muakkad, iaitu dua rakaat sebelum Maghrib, dua rakaat sebelum Isyak, dan dua rakaat sebelum Asar. Nah, ini adalah yang makna ghairi muakkad. Tapi Nabi SAW tidak pernah melarang para sahabat nak sahabat yang sembahyang qabliyah Maghrib. Siapa nak buat-buat, Nabi tak pernah larang, kan? Nak menunjukkan di situ ada kebolehan dia. Tapi yang muakkad, yang disebut di dalam kitab-kitab fiqah, ni yang kita sebut tadi lah, dua sebelum Zuhur, dua selepas Zuhur, dua selepas Maghrib, dua selepas Isyak, dan dua sebelum Subuh. Itu adalah rawatib muakkad. Dan yang muakkad, yang ghairi muakkad tadi, yang tak dituntut, mana dua rakaat sebelum Asar, dua rakaat sebelum Maghrib, dan dua rakaat sebelum Isyak. Itu adalah yang maknanya ghairi muakkad lah. Jadi itu. Jadi kita nak sembahyang boleh, tak nak sembahyang boleh. Jadi para sahabat di sembahyang, Nabi tak pernah tegur, nak menunjukkan itu ada kebolehan dia. Wallahualam.
1: Baik, itu dia jawapan kepada soalan-soalan yang ditanya. Dan baik, Datuk, 10.47 dah. Kita nak sambung lagi berkenaan dengan pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama ini.
2: Okay. Nabi SAW menyebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimah. Mana menuntut ilmu ni, kalau kita belajar dalam ilmu hadis, ada kedatang dalam hadis ni, dia kata ala dengan fi. Jadi kalau ala, kalimah yang datang pada ala ni, dia menunjukkan maknanya kewajipan yang bersifat fardu ain. Okay. Ya kan? Mm-hmm. Jadi itu. Makna ilmu-ilmu yang wajib kita kena belajar. Jadi di dalam hadis ini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslima wal muslimah. Ini adalah hadis yang menunjukkan kewajipan belajar pada ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain. Maknanya tak belajar tak boleh. Hukumnya berdosa. Apa dia? Iaitu ilmu tauhid. Kan? Yang keduanya ilmu syariat. Syariat ni ilmu ilmu fiqah lah. Dan yang kedua, yang ketiganya ilmu tasawuf. Ha, ini ilmu yang wajib belajar. Tak boleh tidak. Setiap orang kena belajar. Baik lelaki, baik perempuan. Kan? Dia kena tahu ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan mengenal Tuhan. Kan? Kemudian ilmu yang yang untuk dia sembahyang, puasa, haji. Dia kena tahulah. Jadi ilmu ilmu apa ni tasawuf tadi ialah ilmu nak mengenal sifat-sifat yang ada dalam hati. Mazmumah, mahmudah. Kan? Ha, tu dia kena tahu. Ha, jadi tak boleh tidak semua orang kena belajar tu. Ada pun ilmu-ilmu lain. Dia tuntutannya tidak seperti jadi fardu ain. Dia jadi fardu kifayah. Contohnya ilmu tajwid, kan? Ilmu tajwid, apa hukum belajar ilmu tajwid? Fardu kifayah. Kan? Maknanya kalau belajar satu orang melepaskan yang lain. Tapi kalau kita nak baca Quran, dia jadi fardu ain pula. Tak boleh baca Quran kalau tanpa ada tajwid. Kan? Jadi berubahlah. Tapi hukum belajar tadi jadi fardu kifayah. Kan? Okey. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabi. Siapa yang barang siapa yang ada di dalam di dalam menuntut ilmu, mana orang yang menuntut ilmu, sebenarnya dia menuntut syurga. Siapa yang menuntut ilmu, mana yang dia masuk ilmu ni ialah ilmu agama lah. Siapa yang menuntut ilmu, sebenarnya dia menuntut ilmu syurga. Dia menuntut syurga. Dan siapa yang membuat maksiat atau menuntut kepada perkara maksiat, sebenarnya dia menuntut neraka. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan sekalian barang yang datang warid pada memuji ilmu dan ulama, ditanggungkan ke atas ilmu yang manfaat dan ulama yang beramal dengan ilmu. Jadi yang disebut tadi memuji tadi, puji pada ilmu, puji pada ulama, iaitu siapa? Iaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada juga orang yang membazir dalam hidup. Salah satu daripada orang yang membazir dalam hidup ni, jenis orang yang membazir ni, kita kat Siti ya. Kita jangan sebut bazirnya hanya pada wang ringgit ya. Allah Taala memberikan satu memberikan satu gambaran kepada orang yang suka membazir ni, dia kawan syaitan. Kan? Jadi ulama mengatakan bahawa membazir ni dia termasuk ialah orang yang membazir ilmu. Macam mana membazir ilmu? Dia dah belajar. Kemudian dia tak nak guna. Tu termasuk orang yang membazir ilmu. Orang kata engkau dah balik daripada Mesir, mengajarlah orang. Malah kawan, malah. Dia tak nak. Dia tak nak mengembangkan ilmu. Ataupun dia pergi masjid, orang pun tak datang kan. Tak ramai orang datang, dia pun lama malas mengajar. Itu orang membazir. Belajar bertahun-tahun. Tapi ilmu tu tak disebarkan. Itu termasuk membazir. Yang keduanya, termasuk membazir ni ialah orang yang ada ilmu tapi dia tak dapat guna. Dia tak bermanfaat untuk dirinya. Itu juga termasuk membazir. Maka dia tu termasuk golongan syaitan. Yang disebut oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Membazir ni kawan syaitan. Jadi Al-Imamul Qurtubi mengatakan membazir ni termasuk ialah orang yang tidak memanfaatkan sesuatu yang ada kat dia. Mana ilmu dia ada, tak tak manfaat.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dengan sebab itu, bila kita sebut mubazir ni, ha, jangan kata mubazir harta je. Jangan kata membazir masa je. Ha, termasuk maknanya membazir ni lah, membazir dari sudut ilmu. Ada ilmu tapi tak nak guna.
1: Mm-mm.
2: Tak ada manfaat. Itu juga termasuk membazir. Masih. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebut tentang orang yang suka membazir. Jadi dengan sebab itu datang hadis-hadis memuji tentang orang yang ada ilmu dan memuji tentang orang yang digelar ulama. Ulama ni mana? Ulama yang beramal dengan ilmunya. Ha, jadi kalau ulama yang tak nak beramal dengan ilmu dia dan tak mahu menyebarkan ilmu, itu adalah menunjukkan kepada ulama yang dicela. Dicela oleh syarak, sehingga celaan itu disebut dalam hadis-hadis yang akan datang, kan? Menyebutkan celaan kepada orang-orang yang ada ilmu tapi maknanya mereka ni ilmunya tidak memberi manfaat pada diri. Ha, jadi inilah, kan? Dan Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahawa kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu mati padahal atasnya jalan menuntut ilmu tadi, maka dia mati syahid. Jadi orang yang menuntut ilmu ni, kalau dia mati dalam masa menuntut ilmu, maka mereka tu sama dengan orang yang mati syahid. Dia punya kelebihannya. Inilah kelebihan orang menuntut ilmu ni.
1: Kedudukan dia bukan syahid dunia lah.
2: Dia syahid dunia. Bukan syahid dunia. Dia bukan syahid akhirat. Dia syahid dunia. Tapi kedudukan dia tu, waktu tengah belajar, contohnya lah pergi belajar, accident. Kan? Sampai dia meninggal dunia, dia nak pergi belajar, maka kematian itu dianggap dia sebagai orang yang mati syahid. Kan? Nak dapat mati syahid akhirat, tak dapat. Mati syahid dunia pun cukup lah. Kan? Syahid juga, kan? Jadi itulah kelebihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia perkongsian ilmu kita untuk hari ini, dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi kepada rakan-rakan pendengar yang mana tak dapat nak mengikuti kita daripada awal. Anda boleh dengarkan ulangan.
2: Boleh sharekan
1: boleh sharekan dengan kawan-kawan yang lain di Facebook Melaka FM. Baik Datuk, kita tutup majlis ilmu kita hari ini dengan bacaan doa, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa du'ain la mustajabulah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Terima kasih Datuk, dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Jumaat nanti. Dan kepada rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM. Hari yang sebentar lagi nanti pukul 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan.

benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Fir, Fir, Nissa. Nissa. Nissa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di jam yang kedua. Terima kasih kepada rakan pendengar terus setia bersama Melaka FM 11.15 minit pagi. Kalau tadi kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, sekarang ini kita beralih ke program perkongsian ilmu juga. Tapi kupasan berkenaan dengan hari ini, tajuk hadiri majlis ilmu atau cukup di rumah sahaja. Kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabani, pensyarah University Multimedia University. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Itulah dalam keadaan cuaca sekarang ni kan, kita kena jaga diri. Dan baik Ustaz, hari ni insyaAllah kita nak kupas berkenaan hadiri majlis ilmu atau cukup di rumah sahaja. Ni macam rentetan lah untuk tajuk pagi ni. Pun tadi dalam Mutiara Ilmu kita bawa program berkenaan kepentingan ilmu. Jadi sebagai rentetannya ni, hadiri majlis ilmu atau cukup di rumah sahaja kan, untuk golongan wanita khususnya. Sebab perkembangan semasa ni kan menunjukkan wanita muslimah dewasa dia semakin cenderung lah untuk menuntut ilmu, khasnya dalam mendalami ilmu-ilmu agama. Ada kumpulan-kumpulan usrah, pengajian-pengajian agama dari rumah ke rumah dan sebagainya, dan ada juga secara fizikal dan ada secara atas talian. Apa pandangan Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih saya kepada Kak Ruby dan seterusnya kepada sidang pendengar 102 Melaka FM 102.3 Melaka FM. Mempersembahkan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dengan sihat, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesemuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam arti kata lain, apa yang diperlukan sebagai seorang hamba Allah tadi itu dipenuhkan, hajatnya disampaikan oleh Allah, dan amalan-amalan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahannya ya, kita ada jerbu di luar, malam kita ada sebagian ada kat rumah hari ini ni. Patutnya dia keluar tapi dia tak keluar. Alhamdulillah rezeki dia. Tapi ada sebahagian tadi itu yang mungkin masih lagi meneruskan untuk mencari rezeki. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sentiasa lindung dan sebagainya. Dan semua yang datang ni tuan-tuan, semuanya ketetapan daripada Allah SWT ni, hakikatnya adalah satu tarbiyah daripada Allah SWT, bagaimana untuk kita melihat, menilai dan sebagainya. Allah maha merancang bagi atas kita. Sabar dan syukur itu adalah dua perkara yang perlu hadir dalam hidup kita. Dia kalau boleh kita gambarkan, sabar dan syukur ni sebenarnya dia macam orang kata sayap bagi kapal terbang lah, kiri dan kanan. Dia mesti dua-dua tu ada. Barulah orang kata penerbangan kita, perjalanan hidup kita tadi tu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan harmoni. Dia ada ketika kita kena sabar, ada ketika maksudnya sabar ni bertahan lah secara langsung, dan dalam masa yang sama walaupun bertahan, walaupun mungkin ada kekurangan dan sebagainya, tapi di situ syukur tetap kena ada. Sebab ada orang yang lebih rendah ataupun lagi kurang daripada apa yang kita ada. Itu pasti. Okay, baik. Untuk pada pagi ini, tadi saya difahamkan bahawa hari ini adalah hari mental sedunia.
1: Betul.
2: Itu dia. Jadi kita kena cubalah kot check mental kita buat agaknya. Wallahualam. Tapi yang paling pastinya ialah mental ni dia salah satu, kalau sebelum saya masuk pada tajuk kita pada pagi ini, mental ni sebenarnya adalah salah satu kata elemen ataupun unsur yang cukup penting pada diri kita sebagai manusia juga sebenarnya. Mungkinlah kita nak kata kan atas rasa konteks pemikiran kita, bagaimana kita berfikir, bagaimana kita merancang, bagaimana kita membuat keputusan dan sebagainya, segala-galanya berada dalam fakulti tersebut yang ini merujuk kepada mental kita. Dan hakikatnya mental ni juga, kesihatan mental sebenarnya dia adalah kata amat-amat penting untuk kita jaga, sebab dia ada kaitan dengan konteks pergerakan dan bagaimana kita melalui kehidupan. Orang yang kesihatan mentalnya bagus, lazimnya kesihatannya juga, pergerakan dia, keputusan yang dilakukan semua juga biasanya insyaAllah akan sesuatu yang elok. Lazimnya lah. Jadi sebab tu dia ada banyak kaitan, sebenarnya dalam perkara ni ada banyak faktor, tapi antara salah satunya adalah kita kena fit mental kita ni ataupun akal kita dengan ilmu pada hakikatnya. Yeah. Itu antara makanan kepada yang kita sifatkan kepada mental kita. Baik, mudah-mudahan ada sesuatu yang baiklah untuk diri kita. Okey, baik. Untuk Fek Nisa pada pagi ni tuan-tuan, tajuknya mungkin agak nampak ada sikit ringan, saya rasa pada satu sudut. Mudah untuk kita lalui lah. Malah tadi pun Datuk dah lalukan lah. Saya sempat juga dengar beberapa ke minit tadi. Okay, but kalau kita melihat sekarang ni ada kecenderungan bagi wanita dewasa kita. Saya cuba pisahkan di situ di antara yang kecil-kecil dengan yang dah mula berumur sikit lah. Ada kecenderungan dengan pengajian-pengajian yang kita sifatkan ada usra-usra, ada rumah-rumah yang kita jadikan sebagai pengajian, ada tempat-tempat yang tertentu dan sebagainya, berjadual malah. Malah ada yang sampai bawa mungkin sebagian agamawan, mungkin itu boleh katakan asatizah, ustaz-ustazah, bawa ke rumah dengan grup diorang dan sebagainya untuk bincang perkara-perkara yang bersifat agama. Baik. Sebenarnya dia adalah satu perkembangan yang cukup baik. Satu perkembangan yang cukup baik dan memang satu perkembangan yang mana kita boleh dapat melihat daripada sudut apa yang kita sifatkan sebagai mulai mencintai kepada ilmu pengetahuan tu semakin meluas. Itu sebenarnya. Dan ini sebenarnya tuntutan agama. Sebab ayat pertama, perkataan pertama dalam wahyu yang pertama turun pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun adalah perkataan ikra'. Ikra' tu merujuk kepada bacalah, tetapi itu pastinya dia merujuk kepada kata kaedah dalam untuk mendapatkan ilmu. Dan yang pastinya ialah dia amat berkait rapat dengan apa yang kita sifatkan dengan cuba dapatkan kefahaman yang cukup jelas dalam perkara-perkara tertentu. Okey, baik. Okey, malah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun ada memberikan kata sedikit gambaran dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bagikan gambaran kepada kita, adakah sama di antara orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Kalau kita ambil secara mudah, sama tak kak?
1: Tak
2: sama. Jawab laju lah. Tak mungkin sama kan? Okay, baik. Jadi nak mengatakan bahawa tuntutan tu ada supaya ada perbezaan di antara mereka yang disifatkan kata mempunyai darjat ketinggian makamnya yang tersendiri pada sisi Allah. Sebab dalam ayat lain Allah ada memberikan gambaran kepada kita, mereka yang ada ilmu ni dia ada darjatnya sendiri, dia ada kedudukannya, dia martabatnya sendiri berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai ilmu. Kita boleh juga memahami bahawa yang kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir dalam banyak keadaannya menunjukkan bahawa yang ilmu-ilmu ni bukan bermaksud yang Allah masukkan la yang lamun tadi tu langsung tak ada ilmu, bukan, tidak. Tetapi maksudnya ialah daripada sudut ilmu bentuk mana sebenarnya yang perlu ada di antara masing-masing. Walaupun macam kalau kita nak senang faham, macam kita tengok pada Arab Jahiliyah, walaupun mereka disifatkan sebagai Jahiliyah, tetapi tidak bermaksud mereka tadi itu jahil dalam arti kata tidak ada ilmu, bodoh dan sebagainya. Sebab ilmu berkaitan perniagaan, sastra dan sebagainya ada pada mereka. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah apabila ilmu yang boleh membawa kepada ketundukan kepada Allah. Apabila tidak ada, jauh daripada kita sifatkan landasan kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang itulah sebenarnya yang kita nak kena elakkan. Kita kena cari sesuatu yang boleh membawa kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hakikatnya ilmu ni dia datang daripada al-alim, Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Jadi ilmu itu sendiri hakikatnya datang daripada satu sumber yang Maha Bijaksana, Allah. Jadi dalam arti lain sekali, jadi secara tidak langsung dapat difahami bahawa bila kita kata ilmu tu dia mesti sesuatu yang membawa kepada ketundukan. Dia semakin kata membawa seseorang tadi itu sedar dia adalah hamba, dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini nak mengatakan bahawa daripada peringkat-peringkat awal lagi dia kena tahu dengan niatnya yang tersendiri apa yang perlu dibawa. Baik lelaki ataupun wanita yang kita nak bincang tadi ni, dia kena nampak bahawa sebenarnya niatnya daripada sudut dalam konteks belajar tadi tu, menuntut ilmu adalah supaya dia boleh makin tunduk pada Allah. Yang ini dia kena pastikan kat situ sangat-sangat. Dia bukan, tak apalah, bab-bab kata niat-niat sampingan macam kerja mungkin, kalau kata dapatkan, kata kadang-kadang ada sebagian dah kerja nak naik tangga gaji yang lebih baik dan sebagainya, tak apalah, di mana satu sudut. Tapi pastikan bahawa ilmu yang dia dapat tadi tu sememangnya membawa kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu sangat-sangat kita tuntutlah kat situ. Sebab tu kalau kita tengok daripada awal-awal lagi, saya nak tegaskan terlebih dahulu ni kat sini. Sama ada secara fizikal ataupun secara atas talian ke dan sebagainya, dalam konteks yang kita sifatkan dalam menuntut ilmu tadi itu, dia kena ada yang kita sifatkan sebagai yang paling-paling asas sekali adalah guru yang mengajar itu sendirilah. Dia kena pastikan guru tadi itu boleh kita sifatkan sebagai mursyid. Mursyid ni dalam erti kata lain, seseorang yang memang ada autoriti dalam bidang tersebut. Dalam ada autoriti sendiri, orang kata dia sendiri pun ada menguasai kepada ilmu tersebut. Dia menguasai perkara tersebut. Ini cukup penting. Kalau dalam konteks kita hari ini tak banyak sedikit, kata kita boleh tengok dia tadi tu telah diberikan tauliah mungkin. Di situ akan ada satu kita sifatkan panel ataupun badan jabatan mungkin yang telah mengiktiraf daripada sudut apa yang ada pada dia, insyaAllah. Sebab lazimnya mungkin kita sebahagian daripada kita melihat teknikal kata pengiktirafan tadi tu daripada sudut sijil sertifikat semata-mata. Tetapi perlu juga difahami, kalau dalam konteks dahulunya pun, dahulunya sebenarnya pun, kalaupun ianya tidak bersifat sertifikat ataupun sijil ke tauliah dan sebagainya, namun pengiktirafan daripada yang kita sifatkan anak-anak murid, kita katakan guru-guru yang lain, boleh kita sifatkan ulama lain dan sebagainya, itu juga merupakan satu pengiktirafan nak mengatakan bahawa dia berautoriti dalam perkara tersebut. Cuma dalam konteks zaman sekarang lah, dalam banyak keadaannya ada jabatan, ada organisasi yang boleh kata menjaga perkara tersebut. Baik, dalam erti kata lain, kalau kita kita nak cuba masuk dalam perkara ni, maka bagi yang namanya wanita yang sememangnya kita nampak daripada sudut kecenderungan dalam menuntut ilmu dalam keadaan yang lebih luas lagi ni, ini adalah satu tuntutan dan satu kaedah yang kita katakan cukup bagus, makin meluas dan sebagainya. Cuma pastikan bahawa sumber dapatan terutamanya daripada guru-guru yang mengajar itulah. Yang itu dia kena pastikan. Cek sedikit. Bukan soal mungkin kita boleh istilahkan zaman sekarang ni bukan mesti popular semata-mata. Tetapi dari segi autoriti itu ada. Yang ini sangat-sangatlah. Malah Saidina Ali ada memberikan gambaran dalam bab untuk menuntut ilmu ni secara umumnya terlebih dahulu. Bila dia katakan la tanzur ila manqal, unzur ila maqal. Dia kata jangan tengok siapa yang bercakap. Kita tengok pakaian dia, kan kita katakan wow, ini memang dah nampak hebat dan sebagainya, kan mungkin ada title-title tertentu dan sebagainya. Tak yalah sebut title-title. Title-title tertentu dan sebagainya. Kalau kita tengok masuk dalam media sosial dia ke dan sebagainya, akaun-akaun dia, tengok follower ramai aja, confirm betul. Kita kata tak, dia bukan macam tu. Tapi Saidina Ali mengatakan bahawa unzur ila maqal, tengok apa yang dia cakap. Maksudnya apa? Kalau yang dia sampaikan tadi itu menepati kepada maksud Al-Quran, menepati kepada maksud hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menepati, ambillah dia. Walaupun ada kemungkinannya, kalau dalam istilah komunikasi sekarang, dia bukan crowd puller pun. Kalau tengok media sosial dia, tak lebih 5 pun, katakanlah contoh macam mana, tak lebih 5,000 ke, tak lebih 10,000, tak sampai kata 100,000, tak sampai. Tapi intipati yang dia cakap tadi tu, menepati kepada Quran dan Sunnah, boleh membawa seseorang tadi tu makin tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang ni lah yang lebih utama untuk kita ambil. Sama ada kita berdepan kata pada sisi pengajian ataupun secara online, itu terpulanglah, tengoklah pada kesesuaian.
1: Itu untuk mukadimah kita. Dan selepas ini nanti kita nak tengok bagaimana perjalanan menuntut ilmu kan di zaman zaman Rasulullah dulu untuk golongan wanita. Tapi kita dengarkan ini dulu, kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, kod-kodlah kan. Kalau ada yang nak bertanya dengan Ustaz, boleh tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM dan juga di 01080610123.

0: Terima kasih kepada rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM. 11.33 minit pagi. Kita masih lagi dalam program Fitnisa. Kita membicarakan tajuk hari ini, hadiri majlis ilmu atau cukup di rumah saja bagi golongan wanita ni kan. Jangan lepaskan peluang untuk dengarkan kupasan ini. Dan tadi Ustaz dah buat pembukaan. Dan untuk seterusnya ni Ustaz kan, kita tahulah kan, wanita ni dia kalau hadir majlis ilmu, dia suka pergi dengan kawan-kawan kan, bersama dengan rakan-rakan kan. Mana lebih baik, ikut majlis ilmu di rumah ataupun ke kuliah agama bagi wanita? Dan bagaimana perjalanan menuntut ilmu dari kalangan sahabiah kan, wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah terdapat juga kuliah khas untuk mereka atau bagaimana? Nak tahu juga ni mesti macam mana suasana waktu tu kan.
1: Okey, pertamanya ya, lagi-lagi kalau kita sendirilah kan.
0: Ya. Yeah.
1: Dengan kawan-kawan ni, itu yang paling seronok dah. Okey, baik. Dia orang kata, bila satu kepala kan, satu jiwa kita dan sebagainya kan, dia seronok tu lain sikit lah. Yeah. Semangatnya pun lain. Malah sememangnya salah satu daripada 6 ciri yang diletakkan oleh Imam Ash-Syafi'i sendiri pun ada mengatakan bahawa al-hirs. Maksudnya al-hirsu ni, maksudnya ialah dia ada passion untuk dia mencari ilmu, untuk tambah ilmu dan sebagainya. Dan mungkin antara faktornya adalah pergi dengan kengkawan dia lah. Itu secara langsung. Baik, okay. Pada asasnya kalau kita nak tengok, kalau dengan satu persoalan mana lebih baik, kita nak berhadapan, mungkin dalam istilah kita talaki lah biasanya, berdepan dengan guru, di mana di situ berdepan dengan guru satu, ataupun mungkin secara online lah zaman kita sekarang. Baik, okay. Kalau kita nak tengok antara bagaimana keadaan terutamanya sahabiah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin antaranya, mungkin saya boleh petik daripada Sahih Bukhari, antaranya pertama saya rangkumkan secara fahaman mudah, yakni ada di antara kalangan wanita atau sahabiah pada ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kuliah khas. Minta kelas khas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahawa para sahabat dah dapat dah bahagian dia orang sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ruang-ruang yang berbakilah, kita boleh kata macam tu, dan ruang sedia ada pada Nabi SAW untuk dibawa pula kepada mereka. Jadi maksudnya apa sekarang ni ialah, di situ dalam hadis ada menyebutkan bahawa Nabi SAW sendiri pun berjanji kepada mereka untuk mengadakan kuliah, mengadakan kelas, dan memang Nabi SAW tunaikan janji. Nabi tak pernah mungkir janji, itu pastinya. Kemudian di sana Nabi ajar ajaran agama kita, agama Islam, dan begitu juga datang perintah-perintah daripada Allah SWT. Nak mengatakan bahawa kalau kita kata, kalau kita buat satu soalan, ada tak kuliah khas di antara sahabiah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi? Jawapannya ya, memang ada. Permintaan mereka sendiri, satu. Kemudian yang kedua juga, daripada Sahih Bukhari juga ada menunjukkan bahawa daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada mengatakan bahawa ada pada satu ketika, yakni selepas Nabi memberi khutbah. Khutbah ni, pertama saya nak jelaskan kepada sidang pendengar, perkataan khutbah ni lazim kita faham khutbah apa?
0: Khutbah Jumaat.
1: Khutbah Jumaat je lah. Dua je tak? Okay, baik. Khutbah ni dalam bahasa Arab, secara literal, secara maksud umumnya, dia adalah ucapan. Kadang-kadang kata khutbah perang, masuklah sekali lah. Kan, kita pun kalau dalam masyarakat kita, kita ada khutbah nikah kan? Khutbah juga kita pakai. Baik, jadi dalam konteks ini kita kena faham dianya bersifat umum. Mungkin ada satu ketika baginda Nabi SAW sedang memberikan ucapan, memberikan tujuh ajar dan sebagainya, bayangkan majoritinya para sahabat. Dalam hadis ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa selepas daripada khutbah tersebut, Nabi pergi kepada kelompok wanita. Pergi kelompok wanita sebab Nabi risau kalau-kalau mereka tak dapat intipati daripada khutbah tersebut. Nak mengatakan bahawa Nabi mengambil satu inisiatif, satu usaha, dia put effort kat situ, berjumpa sendiri dengan diorang, dia mengatakan untuk pastikan apa yang disampaikan tadi itu benar-benar sampai kepada golongan sahabiah. Dan begitu juga Nabi menyampaikan semula dan menerangkan dengan lebih lanjut dengan apa yang telah disampaikan tadi. Itu dua. Maksudnya sekarang ni ialah interaksi langsung tu juga sebenarnya berlaku pada zaman Nabi SAW dalam kata menyampaikan ilmu kepada sahabiah, yakni golongan wanita. Baik. Dan begitu juga, ada juga ketikanya dalam riwayat, ada menunjukkan juga dalam hadis yang lain, yakni Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW bertanyakan berkaitan dengan hukum mandi wajib pada ketika ihtilam, yakni pada ketika bermimpi. Maksudnya kita mengatakan kalau bahasa dunia sekarang ni macam wet dream lah, macam mudah ni. Jadi maksudnya sekarang ni ialah pada ketika bertanya pada Nabi Muhammad SAW, di sini ada sokongan daripada syawahid ataupun daripada hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa pada ketika itu walaupun perkara tersebut agak yang kita sifatkan bersifat orang kata apa istilahnya,
0: macam untuk orang perempuan
1: kewanitaan betul sungguh pada ketika itu pun, tapi mereka tak malu untuk bertanya pada Nabi Muhammad SAW dalam mendapatkan pencerahan bagaimana untuk melakukan perkara-perkara tersebut dalam keadaan yang benar-benar menepati kepada kehendak agama. Baik, nak mengatakan bahawa kalau dalam konteks bertemu ni, kita mengatakan ataupun secara langsung di antara dalam mendapatkan ilmu di antara sahabiah dengan Rasulullah SAW tadi itu sebenarnya wujud pada zaman Nabi SAW. Cuma okey, kita kena faham sangat-sangat juga ya, senang kata pendengar semua, yakni bagaimana maksudnya dari segi adab, dari segi yang kata ada ketikanya tadi itu, kita katakan kata dalam kata lain yang jauh daripada persoalan-persoalan yang boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya, itu pastinya kata apa, terjaga dan terpelihara. Dalam arti kata lain, semua tadi itu dalam keadaan yang cukup sesuai munasabah dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu juga kalau kita nak tengok dalam satu konteks sekarang lah, terutamanya mungkin yang kita sifatkan macam secara online lah. Baik, kalau dalam secara online ni, kita tak kata kata langsung, kita katakan tak ada sifat talaki. Talaki ni kalau dalam bahasa mudah, dengan beberapa makna yang kalau kita tengok tu, talaki ni maksudnya ialah secara mudahnya berdepan lah, bersemuka. Baik, kita cuma nampak macam kat TikTok sekarang ni, kita cuma nampak je jalan-jalan kan, gitu. Tapi hakikatnya sifat tersebut ada, cuma dalam banyak keadaannya yang kadangkala yang ada sebahagian dia memberikan makna di situ tiadanya musyafahah. Musyafahah ni maksudnya ialah macam Q&A tu tak berlaku. Kalau ikut betul, sebenarnya kalau kita bersemuka ni, antara tuntutan dia ialah kalau boleh dua hala. Kita tak semestinya kita katakan ataupun semata-mata sehala. Kalau sehala saja tu, kadang-kadang kita nak kata betul-betul dia faham tak faham pun, kita pun tak tahu. Sedangkan daripada sudut maksud ilmu dan antara matlamat daripada ilmu adalah kefahaman. Itu yang paling penting. Baik, jadi kalau kita nak tengok dalam konteks ni, kita katakan bahawa sama ada fizikal ataupun secara online, kita katakan satu sudut dengan peredaran zaman dan sebagainya, kita katakan tak ada masalah. Cuma dalam satu konteks yang mungkin kalau kita nak perhatikan, batas-batas lah. Batas-batas kalau katakanlah berjumpa secara langsung, kalau pergi dengan kawan-kawan tadi tu bagaimana, kalau katakanlah dengan dia tak boleh lah kita kata macam ada sebahagian tadi tu betul-betul itulah waktu untuk dia healing. Ini pun satu hal juga yang ini kita tak mahu lah. Maksudnya betul-betul fokusnya adalah untuk mencari ilmu, betul-betul untuk dapatkan kefahaman, pencerahan dalam perkara yang dia nak tahu. Satu. Begitu juga kalaupun secara online pun, bahasa mudahnya dia kena pastikan bahawa daripada sudut apa yang dia nak dapat sememangnya adalah ilmu. Sebab kadang-kadang ada sebahagian, saya masih ingat masa kami belajar dulu lah, ada satu paper yang berkaitan dengan komunikasi. Saya ingat lagi guru kami ada bagi tahu, dia kata tapi masa tu dia cakap Arab lah. Dia ingatkan kami macam ni, dia kata jangan terpengaruh, terutama bagi kami lah yang kata yang bercakap dan sebagainya kan, jangan terpengaruh dengan kalau istilah sekarang ni follower yang ramai. Jangan terpengaruh dengan kata tontonan yang ramai dan sebagainya. Kalau kita pergi kuliah, kita tengok ramai dan sebagainya, dia kata sebab orang yang datang mencari ilmu, orang yang datang kepada majlis kita tu, dia datang dengan pelbagai niat. Ada orang betul-betul memang nak cari ilmu. Ada orang silap-silap dia datang tu pasal suka, pasal
0: nak tengok penceramah.
1: Pernah. Saya pernah ada
0: pengalaman
1: kawan rapat. Dia tahu nama tu memang nama besar. Datang ke sini, maksudnya datang ke Melaka lah, jauh semudahnya. Lepas tu dia kata, jom kita pergi. Boleh? Saya kata, jom. Kebetulan masa tu saya tak ada kuliah malam. Pergi, Bila sampai kat kawasan tu, okey, saya turunkan dia, saya cakap dengan dia, aku cari parking kejap. Saya cakap macam okey, baik. Dah penuh, macam kita ramai dah terlambat sikit. Baik. Jadi turun. Okey, bila saya dapat parking, saya turun juga ke arah kereta tempat apa di tempat ceramah. Sekali tengok dia dah keluar. Lepas tu saya kata, "Eh, kenapa? Dah habis ke?" Saya cakap gitu. Dah, aku dah tengok dah dia. Tengok. Aku tengok fizikal je. Tengok aku dah, selama ni aku tengok dekat TV apa sekali. Lah, habis tak ada dia. Tak payah, cukup lah. Astaghfirullah. Ada orang macam tu. Jadi, orang yang datang kepada majlis ilmu ni, dia ada pelbagai niat. Jadi, kita tegaskan di sini, bagi mereka yang benar-benar untuk datang ke majlis ilmu, pastikanlah niat tadi itu benar-benar untuk dapatkan ilmu supaya kefahaman kita kepada agama makin terang, makin jelas dan membawa jiwa kita makin tunduk sebagai hamba pada Allah SWT. Sebab jangan kita katakan minta maaf. Jangan kita katakan kita pergi ke mana-mana majlis, bahasa mudahnya seolah-olahnya macam kita nak mencari salah kadang-kadang, kita nak cuba mengata nak ada saja benda yang kita rasakan tak sebenarnya tak betul. Dia sepatutnya dan sewajarnya bila kita dengan tegas untuk diri saya yang bercakap, malah saya sendiri pun, kami tak berpada, saya sendiri tegaskan pada diri saya tegaskan juga kepada orang kata rakan-rakan asatizah di luar sana dan sebagainya, kita tak berpada dengan ilmu yang sedia ada. Kita kena tambah ilmu kita, tengok daripada sudut pelbagai angle, perspektif dan sebagainya. Ilmu Allah ni luas, Allah ni luas. Jadi kita tak boleh untuk mengatakan apa yang dah ada tu confirm itulah satu-satunya yang muktamad. Tak mungkin. Sebab ilmu Allah ni luas. Kita boleh tengok dalam dunia hari ini kepelbagaian jenis aspek perspektif sebenarnya dia akan datang. Baik. Jadi kalau balik pada soalan ni tadi ni, kita katakan bahawa sebenarnya tak ada masalah sama ada ianya dalam konteks fizikal ataupun daripada konteks online. Cuma jagalah niat tadi tu batas-batas. Kalau fizikal, auratnya tidak mengata sampai boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya, itu jagalah sungguh-sungguh. Batas-batas pada wanita ni sebenarnya adalah untuk kebaikan wanita itu sendiri pada hakikatnya. Yang datang kepada Allah SWT dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahualam.
0: Dan Ustaz, terdapat wanita ni kan, dia kerap ikut usrah hingga tak hirau rumah tangga tau. Dia dah seronok sangat dia. Itu yang kadang-kadang dah seronok sangat nak cari ilmu je, dan mungkin waktu itulah waktu peluang untuk dia keluar kan. Dan Ustaz, dalam batasan yang sedia ada ni, bagaimana sewajarnya wanita kan dia dapat mengimbangi tuntutan kefaduan ilmu, menuntut ilmu dengan kewajipan mereka sebagai isteri ataupun ibu dalam aspek rumah tangga. Dan nanti juga kita nak tanya macam mana kita nak pastikannya ilmu yang kita ikut tu kan, yang kita ikut kuliah, kita ikut tu benar, ilmu itu betul. Kan macam ilmu agama, kita nak kena pastikan ilmu yang kita terima tu ilmu yang betul.
1: Secara ringkas, dia di sini kalau daripada sudut ilmiahnya, seseorang tadi tu dia juga perlu memahami daripada sudut fiqh muwazanah. Fiqh muwazanah ni adalah kita boleh katakan kefahaman dalam menimbang. Menimbang di antara wajib dengan wajib, di antara sunat dengan sunat. Dia semua tu ada syarat-syaratnya tersendiri. Maksudnya ni biasanya kadang-kadang kita masuk dalam fiqh al-aulawiyat, fiqh keutamaan. Dalam fiqh keutamaan tu dia ada satu bab yang berkaitan dengan fiqh muwazanah untuk kita timbang wajib dengan wajib. Baik, katakanlah macam tadi kan, menuntut ilmu hukumnya wajib. Dia wajib sebenarnya. Baik. Tapi macam tu juga, kalau katakanlah bagi seorang isteri, untuk dia melayani ataupun kita katakan taat pada suaminya tadi itu adalah juga wajib. Baik. Sebab itu dah termasuk dalam antara perkara yang dah diletakkan atas bahu dia sebagai seorang isteri. Baik. Okay. Jadi dalam erti kata sekarang ni, dia kena pandai imbang lah. Dia kena pandai timbang. Ada ketika yang sememangnya, contoh ada kemungkinan pada ketika suami tiada di rumah, mungkin pada ketika tu setelah mendapat izin, setelah sempurna rumah tangga tadi itu elok, semua baju elok, semua dah tak adalah jadi gunung baju. Dia tak jadi gunung pinggan mangkuk dekat sinki belakang tu. Okey, dah selesai elok, dapat izin elok, kita katakan dah dimaklumkan pada suami siapa kawan yang akan bawa dan sebagainya. Okey, mungkinlah ada ruang pada ketika tu untuk pergi. Tapi dia juga kena faham pada ketika yang namanya suami ada di rumah, tak mungkin lah.
0: Mm-hmm.
1: Sebab kita mengatakan walaupun sama-sama wajib, tapi di situ suami tu ada. Mm-hmm. Di situ. Kita juga kena faham satu sudut untuk ayah-ayah, abang-abang di luar. Salah satu daripada tanggungjawab kita sebagai suami sebenarnya adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan juga sebenarnya kepada namanya isteri. Dia ada di situ. Ada tanggungjawab yang sebenarnya yang tak boleh kita nafikan. Dia termaktub sebenarnya dalam di antara hak yang sewajarnya diperolehi oleh seseorang isteri daripada suami dia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nak mengatakan bahawa kita ayah-ayah, abang-abang di luar sana, suami-suami, nak mengatakan bahawa kita juga kena tuntut ilmu. Kita kena juga kena tuntut ilmu. Mm-hmm. Kita tak boleh orang kata tak isah. Sebab kalau tak isah ni, kalau saya nak cerita hujung kat hujung cerita, di sini yang ada kemungkinan boleh berlaku sifat tidak sekufu. Kadang-kadang kita bercerita sekufu ni bab awal kahwin je. Tapi sebenarnya dia silap. Sifat sekufu antara suami dengan isteri ni sifatnya adalah hidup. Apa maksud hidup? Selama mana dalam ikatan perkahwinan tersebut antara suami dengan isteri, sebenarnya sifat sekufu tu masih berjalan. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok salah seorang, katakanlah isteri selalu pergi usrah, isteri selalu pergi kuliah, kan? Dia mengatakan sekali tengok suami pula malam-malam lepas balik kerja apa sekali, lepas tu dia pergi ngeteh. Mungkin dia pergi kedai mana-mana dan sebagainya tanpa tambahan ilmu. Baik. Di situ sebenarnya dalam diam sekufu tu sebenarnya dah mula gugur. Bukan gugur lah, maksudnya dia dah mula tak kena dah. Dah terganti. Di sini yang kadang-kadang bila ada isu-isu tertentu, sudut isteri lain, kan? Sudut suami lain. Jadi ini yang boleh jadi gaduh. Kita terlepas pandang bab tu. Sekufu bukan, saya nak tegaskan, sekufu bukan semata-mata bab pada peringkat awal. Dia adalah satu bab yang mana dia hidup sepanjang perkahwinan. Kadang-kadang kita dengar kan, ada orang cakap, dia kata dah 20 tahun kahwin dah, 30 tahun ingat kan? Sekali tiba-tiba boleh keluar ayat, aku tak kenal kau ni lah, kau ni siapa sebenarnya? Itu apa maksud tu? Ada perubahan kan yang berlaku dalam karakter seseorang dalam alam perkahwinan. Tapi dalam diam ada faktor-faktor yang sebenarnya sedang berlaku yang dia orang sendiri pun tak sedar. Tapi hakikat itulah sebenarnya yang sedang berlaku. Jadi maksud sekarang ni, kalau balik kat sini, kalau dapat bagi yang namanya isteri-isteri, ibu-ibu secara langsung juga, kita katakan daripada sudut rumah tangga tu, keutamaan tetap kena ada lah. Kena perhatikan. Malah kalau katakan ada dapat-dapat kata ilmu yang kita katakan nak diamalkan, kalau tapak ilmu tersebut mungkin sunat, macam nak puasa sunat dan sebagainya, ada hadis menunjukkan bahawa kena tengok dapatkan izin daripada suami kalau suami itu ada dan sebagainya. Jadi perkara ni dia kena pandai timbang. Dia jangan sampai pada satu tahap, dengan tegaslah untuk ingatan pada saya yang bercakap dengan hati pada tuan-tuan, kita kena tengok daripada sudut imbangan tu. Bertanyalah kepada ustazah yang kata yang kita masuk dalam kelas dia dan sebagainya, bagaimana untuk kita imbangkan dalam keadaan harmoni, satu. Dan begitu juga bagi kita yang menuntut ilmu ni, kita sebenarnya ada satu tanggungjawab bahawa kita kena saring apa yang kita belajar, apa yang kita dapat daripada guru-guru kita. Memang sifat manusia, dia ada sebahagiannya dia cenderung kepada aliran-aliran tertentu untuk dia dapatkan ilmu. Ada yang suka orang aliran ni, dia kurang gemar pada aliran ni dan sebagainya. Satu sudut sebenarnya itu fitrah manusia. Satu sudut. Sebab kita biasa melihat ada keindahan tertentu pada satu bab, ada kurang keindahan pada satu bab. Satu sudut. Tetapi dalam mencari ilmu, kita perlu telus. Kita kena dengar daripada beberapa pihak. Sebab angle dan sudut pandang dia tak sama. Salah satu daripada, saya tuntut pada diri saya dan juga pada tuan-tuan yang sedang mendengar, salah satu daripada yang kalau untuk kita benar-benar lah, untuk antara manhaj dalam kita mencari ilmu ni, pada Imam Ash-Syafi'i sendiri pun, imam kita lah, kita ambil yang paling mudah lah, guru-gurunya tadi tu kita katakan banyak aliran. Ada aliran daripada Mekah, ada aliran daripada Madinah, ada daripada Iraq pun ada dan sebagainya. Baik, maksudnya ada kepelbagaian. Baik, apa yang kita nak belajar tu sebenarnya, baca senang, oh gurunya macam-macam ni, tapi dalam bab tokoh ni yang paling susah sebenarnya ialah untuk mengikut apa yang tokoh itu lakukan. Sampai kat kita nak satu aliran aja tak kena lah. Kan kita kata nak ikut pada yang kemantakan pada imam kita. Ha, jadi maksudnya salah satu apa yang ditunjukkan adalah kepelbagaian daripada sudut aliran. Daripada situ kita akan nampak perspektif, kaedah dan sebagainya. Dia akan lebih menjadikan ilmu yang kita dapat lebih harmoni. Tak adalah yang kita sifatkan sampai pada satu tak mungkin ada belaga sana, belaga sini dan sebagainya. Kita boleh nampak, okey, aku rasa aku kena respect, aku kena hormat pandangan kau sebab yang kau cakap tadi daripada sudut ini rupanya. Jadi dia lebih harmoni, lazimnya sedemikian. Jadi kalau kita perhati kat sini, bagi ibu-ibu, bagi isteri-isteri, kalau dapat janganlah tinggalkan suami itu seorang-seorang kat rumah. Usrah-usrah jugalah. Usrah-usrah jugalah. Tapi pada ketika abang tu ada kat rumah, stay lah dengan abang tu. InsyaAllah. Ada pahala, ada pahala, ada pahala. Bukan tak ada pahala, tak ada pahala. Malah sebenarnya kalau dipandang pada satu sudut yang lain, mungkin sebagai satu kata untuk kita simpulkan di sini, apa dia? Capaian ilmu pada hari ini banyak. Cuma buatlah saringan, filter tadi tu, bertanyalah balik pada mereka yang ada autoriti dan sebagainya. Mudah-mudahan selamatlah sini dan juga di sana. Mudah-mudahan.
0: InsyaAllah. Dan Ustaz, 7 minit lagi ni, ada soalan daripada pendengar kita yang nak bertanya. Dia kata, Ustaz, adakah adab kepada guru dalam dalam menuntut ilmu secara online ni kan? Adakah ia berbeza secara fizikal? Sebab kalau online, kita tak berdepan dengan guru. Macam mana tu? Adab.
1: Okey lah. Dia tanya adab adab masa online dengan adab masa fizikal. Kita ambil macam ni lah kot. Kalau kita fizikal kan, masa berfizikal lah, masa guru agak depan kan, ada tak kita saja-saja makan, saja-saja minum? Boleh tak agak-agak?
0: Tak ada malu lah nak buat macam tu.
1: Malu nak kan. Macam tak kena nak rasanya kan. Okay, baik. Kalau katakanlah sama juga kadang-kadang kan, kalau katakanlah kita kat depan, namanya depan guru, saya rasa kita pun tak akan melunjur kaki depan guru. Tak ada baring-baring, tak ada. Kan kadang-kadang. Maka begitulah juga ketika online. Adab tu, betul kita tak nampak gurunya. Tapi jangan lupa kita ada kena hormat juga kepada ilmu yang disampaikan. Kadang-kadang, minta maaf, kadang-kadang kita terlepas pandang. Cara kita bawa beg pun pergi kuliah pun kadang ada sebahagian semacam faham saya, semacam tidak hormatkan ilmu. Boleh hayun je. Macam dibawa apa, macam pergi pasar, pergi shopping dengan hayun. Kalau ikut betul ni, kita katakan bawa lah, kita katakan letaklah kat dada mungkin. Mungkin terpaksa pun kalau katakan payah-payah nak sling bag ke dan sebagainya, tak apalah. Hormatilah sebab dia ada ilmu. Ilmu ni daripada tadi, al-alim, Allah SWT, bukan daripada guru tu semata-mata. Tidak, guru hanya menyampaikan. Tetapi sebab tu kalau kita nak cerita daripada rangkuman dalam masa yang ada ni, dia sebenarnya dia terangkum dalam satu kita boleh katakan satu kitaran di antara guru yang mursyid satu, di antara murid yang benar-benar kata belajar sungguh-sungguh, kita katakan pada ilmu yang dia nak dapat tadi tu, ilmu yang diajar juga benar-benar untuk membawa manfaat dunia dan juga akhirat dalam keadaan yang baik. Dia semuanya dengan rangkuman ni baru datang barakah, baru datang keberkatan. Keberkatan adalah output, dia adalah natijah kepada apa yang dilakukan. Poinnya apa? Kalau masa online, dia memang boleh golek gelantang. Masa dia dengar tu, dia dengar, kena-kena dengar. Tapi kesungguhan dalam untuk tuntut ilmu tu tak ada, tak mungkin barakah. Dia mungkin kalau kata, kalau mungkin ustaz ke cikgu tu ke ada ambil attendance ke dan sebagainya, just for the sake of attendance ni lah, dia akan dapat attendance tu. Tapi daripada sudut barakah, saya tak yakin. Kalau daripada sudut kemantakan, daripada perbahasan ulama, memang kita kena ada hormatkan ilmu, hormatkan guru dan sebagainya. Kami dulu waktu kami belajar, saya ingat lagi, kalau cikgu tu kat depan bahasa mudah, kita nak pergi cepat ni, nak potong dia pun tak boleh, stay belakang. Sampai tahap macam tu. Kalau kita sekarang, kita jalan dulu, kita potong, aku nak cepat kan. Kita tak kira benda-benda tu kan. Tak ada. Kalau katakanlah macam Imam Syafi'i sendiri pun dengan Imam Malik, pada ketika dia awal-awal dulu, kita katakan pada ketika dia dengan kitab Al-Muwatta' dan sebagainya, dia nak selak kitab pun tak ada bunyi. Kalau kita selah ngarihal-rehal ibu bunyi.
0: Guru kat depan pun perhati macam tu
1: kan. Kau macam buat aku tak ada je. Sungguh ni sampai kadang-kadang kita dengan tegang untuk disayang sebagai satu ingatan dengan tuan-tuan, adab dia merupakan satu syarat sempurna untuk mendapatkan kepada barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang wallahu alam mungkin saya silap, tapi mungkin boleh menjadi satu faktor, walaupun ada seseorang tadi tu mungkin kita nampak so called cerdik dengan title-title tertentu dan sebagainya, tapi kadang-kadang di hujung ceritanya kadang-kadang dengan apa yang disampaikan kita nampak dia tak meresap. Yang ini kadang wallahu alam, sebab barakah ni memang Tuhan punya. Tapi untuk mendapat barakah, wajib atas bagi setiap yang namanya student, murid dan sebagainya, hormat guru dia. Muliakan guru dia. Wallahualam.
0: Itu dia adab kita dalam menuntut ilmu. Dan masa sekarang ni tinggal lagi 3 minit je lagi ustaz, kan? Sempat ke lagi kita untuk soalan kita ni, kan? Ada satu soalan sebenarnya, mungkin ringkas je. Teknologi AI ni kan ustaz, memadai ke untuk kita mendapatkan ilmu berbanding dengan cara lama hasilnya mencari guru dan sebagainya, pandangan ustaz?
1: Dia macam ni, kalau secara ringkas dalam tulang kami ahli akademik, untuk secara mudah dia macam ni, AI ini mungkin dia boleh bantu kita dengan perisian-perisian tertentu lah, kita tak perlu namakan sebab AI ini dia istilah umum saja, kan? Kita katakan bahawa dia mungkin boleh menjadi sebagai untuk input awal, untuk dapatkan gambaran awal pada satu-satu isu, satu-satu perkara dan sebagainya, mungkin. Tetapi dalam bab ilmu ni memang kita kena saring, kita kena bertanya, counter check balik. Dia memang kena buat macam tu. Dalam knowledge management punya konteks memang kita kena buat. Dua. Kemudian yang ketiganya, guru. Dia memang kena berguru. Walaupun kita katakan AI ni dia adalah himpunan-himpunan pada orang kata pandangan, study, research, finding dan sebagainya yang elok, tetapi tak semua orang sebenarnya sesuai dengan perkara tu. Ini cakap tentang malah yang kita ada sikit khuatir sekarang ni sebenarnya ialah bila, walaupun malah daripada peringkat-peringkat awal lagi tu pun ada banyak pilot test, banyak pilot research menunjukkan bahawa sebenarnya kalau, fahamkan saya, kalau kita obses kejap-kejap kita tanya pada perisian tadi, kan, dengan soalan ni sekian-sekian, dia boleh detail, kan, sebenarnya memang kita boleh dapat jawapan, tapi processing tu, otak yang memproses tu sebenarnya dia getting reduce, makin rendah. Maksudnya apa? Brain activity yang ada pada kita ni sebenarnya makin kurang. Rugi atas manusia pandang satu. Sebab tu kita katakan bahawa input awal boleh, lepas tu kita kena saring balik semula dan sebagainya, jangan terlalu obses. Allah bagi kita satu akal yang mana untuk kita gunakan dia secara dinamik, secara lebih meluas, lebih banyak kita berfikir, sebenarnya kesihatan mental akan berlaku.
0: Itu dia. Jadi itu dia saudara, kupasan kita berkenaan dengan tajuk kita hari ini, wanita dan juga bagaimana, kan, perlu hadiri untuk menuntut ilmu di rumah, perlu ataupun perlu hadiri majlis ilmu. Terima kasih sekali lagi ustaz, insyaAllah nanti kita sambung lagi,
1: insyaAllah.
0: Dan baik saudara, kita terus saja ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk berita dari sana. Terus setiap sama Melaka FM.

0: Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 12.30 hari. Kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi laman Facebook rasminya berkata, Belanjawan Madani kelima itu turut memberi penekanan kepada usaha membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermaruah. Pembentangan Belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung pada pukul 3.30 minit petang ini. Berkaitan Belanjawan 2027, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan kanan Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud berkata, perkhidmatan doktor udara perlu diberi perhatian berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat yang baik. Profesor Madya Dr. Aidalina turut menegaskan kepentingan menjaga kebajikan pegawai perubatan dan petugas klinikal bagi memastikan kemampanan sistem kesihatan awam negara.
1: Sektor kesihatan adalah satu sektor yang sangat memerlukan tenaga manusia. So if we keep on losing our tenaga manusia, ia satu benda yang sangat merugikan. Untuk menghasilkan seorang doktor ataupun allied health, ahli kesihatan di hospital dan sebagainya, mengambil masa yang lama untuk mereka belajar. Kemudian kita punya investment dalam pembelajaran mereka tu kan. Dan bila mereka meninggalkan sistem, kalau hal ini tidak dijaga, sistem kita boleh runtuh lah.
0: Profesor Madya Dr. Aidalina. Sebanyak 37 kawasan

0: kilogram bernilai 3.3 juta ringgit. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak, DCP Saifulizan Ishak berkata, kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
1: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Eremin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
0: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Sveriang FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Klub ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munos tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Sveriang FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sukan berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sebagai pesyarah pelancongan, saya berharap yang belanjawan 2027 ini dapat dipecahkan kepada beberapa komponen utama. Yang pertamanya, dari sudut pembangunan modal insan itu sendiri. Kalau kita lihat di Malaysia ni, terdapat pelbagai ataupun banyak tempat-tempat yang menarik, khususnya untuk pelancongan ataupun hotspot area for tourists to come over. Okay, tetapi kebanyakan di antara kawasan-kawasan pelancongan ini tidak terurus, mungkin ada masalah dari sudut infrastruktur. Saya harap yang belanjawan 2027 ini dapat memfokuskan terhadap kualiti destinasi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pihak kerajaan juga harus melihat dari sudut promosi itu sendiri. Okay, mungkin sekarang ni kita perlu lebih giat lagi mempromosikan Tahun Melawat Malaysia, khususnya 2026-2027. Kalau kita lihat sekarang ni pun, statistik menunjukkan yang ketibaan pelancong antarabangsa itu pun meningkat daripada bulan Januari sampai bulan Jun sebanyak 2.5%. Saya merasakan itu adalah salah satu angka yang agak besar juga untuk negara kita, khususnya Malaysia. Yang ketiga, saya berharap yang pihak kerajaan juga dapat menitik beratkan insentif kepada peniaga-peniaga kecil, PMKS, supaya mereka dapat lagi boostkan mereka punya perniagaan kepada pelancong-pelancong yang datanglah. Yang terakhir, saya juga berharap yang belanjawan 2027 ini dapat menguatkan lagi kerjasama antara universiti dan juga pihak kerajaan. Hal ini demikian kerana pihak universiti sendiri, kita sendiri, insyaAllah kita dapat bantu dari sudut penyelidikan, pengeluaran produk pelancongan yang lebih baik, berkualiti serta graduan yang bersedia dalam sektor pelancongan itu sendiri.
1: Muhammad Adib Izzat Muhammad Nur, Pensyarah Pengurusan Pelancongan UiTM Cawangan Melaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami di 102.3 Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih saudara. Dan saudara, hari ini jangan lupa untuk saksikan dan juga dengarkan pembentangan Belanjawan 2027, Belanjawan Madani kelima yang akan disiarkan secara langsung menerusi media rasmi RTM jam 2.30 petang. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM di siaran TV dan juga di siaran radio, dan boleh juga saksikan di media sosial Melaka FM. Dan saudara, tak kira di mana juga anda berada, dan untuk makluman, kita berada bersama di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi, dan hasil rundingan Malaysia-Myanmar seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Dan langkah ini saudara memperkukuhkan pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Dan sumber maklumat ini adalah daripada Kementerian Dalam Negeri. Terus setia bersama Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Hari ini hari Jumaat. Salam Jumaat buat semua. Moga hari ini hari yang penuh keberkatan, segala urusan kita dipermudahkan Allah, dan kita bertindak atas fikiran yang waras.

0: Belanjawan 2027.
1: Sebagai insan seni, dah tentu-tentu saya harap bajet belanjawan dapatlah lebih sikit ya untuk tahun depan, untuk anak-anak seni kita terutamanya, anak-anak teater yang memang harapkan bantuan setiap tahun dana kepada kerajaan, lebihkan sikit dan permudah, perluaskan lagi supaya semua anak-anak seni ini setiap kena, walaupun mereka ini adalah tubuh yang kecil, sakit yang kecil dan sebagainya, dapat peluang untuk mereka terus melakukan aktiviti-aktiviti seni dalam Malaysia ini. Dan tentu saya harap sangat bajet tu dilebihkan sikit macam tahun-tahun sebelum-sebelum ni, sebab saya pun menerima bajet daripada kerajaan. Jadi saya harap tahun depan saya boleh dapat lebih lagi, dan peluang tu mungkin lebih mudah, tak terlalu sukar untuk anak-anak seni yang mungkin baru nak memohon dan sebagainya.
0: Raja Azri, Raja Kamarudin, Penggiat Seni.
2: 102.3 Melaka FM mempersonakan. Saudara, untuk makluman kita bersama, berikutan indeks pencemar udara yang meningkat kini, untuk makluman kita bersama, Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026 ditangguhkan sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Dan Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi kenyataannya juga memaklumkan bahawa tarikh baru penganjuran acara sambutan Hari Sukan Negara akan diumumkan kelak, tertakluk kepada pemulihan kualiti udara ke tahap yang selamat bagi aktiviti luar. Itu dia. Dan jangan lupa semua, hari ini hari Jumaat dan hari yang penuh dengan keberkatan ini, akan berlangsung pembentangan bajet belanjawan 2027. Jadi pastikan semua dengarkan pembentangan belanjawan 2027 di saluran RTM. Anda boleh saksikan di saluran TV, media sosial, dan juga dengarkan di RTM Klik dan juga di radio-radio RTM seluruh negara. Itu dia. Dan saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan keistimewaan hari Jumaat ini, saudara. Hari Jumaat, hari paling mulia dan hari bagi kaum Muslimin, dan penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab berdoa, hari dihapuskan dosa, hari lebih utama bersedekah, hari meraih pahala, hari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal pada hari Jumaat sebagai tanda husnul khatimah, hari terselamat dari seksa kubur, hari berlakunya kiamat, dan hari dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Dan itulah saudara kan, kalau kita ada hajat hari ini kan, jangan lupa perbanyakkan doa kita, dan jangan lupa perbanyakkan selawat dan salam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan surah kafi jangan lupa untuk kita baca. Baik, terus setia bersama Melaka FM yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu kerana keadaan jerbu sekarang kan, pastinya jarak penglihatan kita juga turut terganggu kalau jerbu tu tinggi sangat kan. Jangan lupa waktu mandu tu nyalakan lampu kenderaan anda. Terus setia bersama Melaka FM, dan kalau keluar tu jangan lupa pakai pelitup hidung dan mulut. Jom kita dengarkan ini di hari Jumaat. Moga hidup kita lebih tenang, lebih berkat di hari Jumaat ini.

93.3 FM mempersonakan saudara, hari ini hari Jumaat. Kepada kaum Adam khususnya, jangan lupa untuk tunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan hari ini saudara, maksudnya waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Saya kongsikan Zuhur 1.1 minit tengah hari, Asar 4.13 minit petang, Maghrib 7.2 minit malam, dan Isyak 8.11 minit malam. Jadi pastikan kepada anda kaum muslimin dan muslimatnya, kan, kaum Adam khususnya, untuk solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran. Dan pastinya waktu sekarang dah bersiap-siap nak ke masjid. Dan jangan lupa juga hari ini, kan, kita akan dengarkan pembentangan Belanjawan 2027, dan dah boleh saksikan dan dengarkan di semua saluran media RTM, di TV, media sosial dan juga di siaran radio. Pastikan anda terus ikuti apa agaknya yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri nanti jam 2.30 petang. Anda boleh dengarkan, kami boleh saksikan kami. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Jangan lupa 1.1 minit tengah hari, maksudnya waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.
4: Di dalam kehidupan kita ni, ada orang yang diberi sakit dan ada orang yang diberi kesihatan. Sakit ini dia merupakan salah satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sakit ini dia terbahagi kepada dua. Pertama, sakit zahir, sama ada dari sudut tubuh badan, anggota dan sebagainya. Yang keduanya ialah sakit dalaman. Sakit dalaman ini ialah merupakan sakit yang menyerang di dalam hati manusia, yang ianya merupakan salah satu daripada penyakit-penyakit mazmumah yang ada di dalam hati manusia. Jadi orang yang diserang dengan penyakit zahir adalah lebih ringan daripada orang yang diserang penyakit hati. Walaupun tubuh badan atau fizikalnya sihat, tetapi kalau sekiranya hati itu diserang dengan penyakit, maka ia adalah satu masalah yang besar dalam kehidupan, sehingga akan menampakkan berbagai-bagai simptom di dalam kehidupan zahir. Bagaimana kita nak mencari penawar bagi sakit hati? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, yang pertama ialah membanyakkan muhasabah diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, hendaklah kita ni melihat kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Sebelum kita suka mengatakan orang tak betul, orang salah, cuba kita lihat diri kita ni. Adakah kita ni betul sepanjang masa? Ataupun adakah kita ni orang yang baik sepanjang masa? Yang keduanya, menjauhkan diri daripada sifat hasad dengki. Kerana hasad dengki adalah ruang yang menjadi pintu masuk bagi syaitan di dalam hati manusia. Jadi dengan sebab itu, angan-angan yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu menjadi buta ataupun menjadi pekak dengan kebenaran yang ada di sekeliling mereka. Orang yang ada hasad dengki seperti mana api yang memakan kayu ataupun yang memakan sekam. Dia makan secara tidak disedari. Dan yang ketiganya, menjauhkan diri daripada sifat marah dan keras hati. Marah yang timbul dalam hati manusia, kadang-kadang manusia bertindak tanpa pertimbangan akal yang waras. Jika akal yang sudah lemah, yang tinggal hanyalah hawa nafsu. Dan syaitan pun berluasa mengambil tempat daripada kelemahan kita untuk melancarkan serangannya, lalu mempermainkan manusia untuk mengikut perintahnya. Dan yang seterusnya, menyemaikan sifat pemaaf di antara sesama manusia. Kita sebagai manusia yang bersifat lemah, yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, aku jadikan manusia ini dia bersifat dengan sifat kelemahan. Tidak sepatutnya seseorang yang dinamakan dia manusia ini menghias ataupun memakai sifat sombong dengan tidak memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Jadi dengan sebab itu, Nabi SAW sendiri pun memaafkan, menjadi orang yang pemaaf dan mudah memaafkan orang lain. Kalau Nabi bersifat dengan demikian, maka kita sebagai umat adalah lebih-lebih lagi. Dan seterusnya ialah menghias diri daripada ada sifat zon dalam diri, dan menghias dengan sifat yang sebaliknya, iaitu sentiasa ada bersifat husnuzon. Kerana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah menjauhkan diri daripada penyakit prasangka. Prasangka ni sebahagian daripada dosa. Dan yang akhirnya, mengikhlaskan diri dalam setiap amalan dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syukur adalah bentuk rasa cinta yang tertinggi, yang terindah seseorang hamba kepada Tuhannya. Kerana orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak ada hasad dengan orang lain, tidak ada iri hati dengan orang lain, tidak ada buruk sangka dengan orang lain. Jadi apabila hati telah dapat dibendung dengan prasangka-prasangka ataupun penyakit-penyakit yang demikian, maka jadilah orang ini hidup dalam keadaan tenang. Hatinya tenang, jiwanya tenang, dan perjalanan hidupnya tenang, sehingga dia dapat maknanya menumpukan kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, mereka mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Allah Taala. Wallahu a'lam.
3: Frekuensi di Kepulauan Riau, Indonesia, 102.3.
5: Melaka FM pasti mempesonakan.
6: Gemersik lagu kerohanian yang mendapat

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baik saudara, sebentar tadi telah pun berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur dan hari ini hari Jumaat. Nanti kami akan bawakan pendengaran semua untuk sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat dengan tajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi, yang akan kita sambung siang menerusi Nasional FM dari Masjid Putra Putrajaya. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan. Allah.

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Putra Putrajaya untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat yang akan disampaikan yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi.
1: Ma fil ardi jami'an ma allafta baina kulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan waktu yang sama meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Ketahuilah, ketakwaan bukan sekadar terlihat pada banyaknya ibadah, tetapi turut terpancar pada hati yang bersih, lidah yang terpelihara dan persaudaraan yang dijaga. Pada hari ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah lagi dikasihi sekalian, hampir setiap rumah kita mempunyai Al-Quran. Ada yang tersusun rapi di atas rak, ada yang diletakkan di sisi tempat solat. Kini Al-Quran juga boleh dibaca melalui telefon yang sentiasa berada di tangan kita. Namun, cuba kita bertanya, adakah Al-Quran yang berada di dalam rumah itu benar-benar menyatukan hati penghuninya? Kadang-kadang kita tinggal di bawah satu bumbung, akan tetapi jarang berbicara. Kita berada dalam satu kumpulan WhatsApp keluarga, tetapi hubungan adik-beradik masih dingin. Kita duduk sebaris ketika kenduri, tetapi menyimpan perselisihan bertahun-tahun. Kita membaca Al-Quran yang sama, kita menghadap kiblat yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama, namun kita masih sukar memaafkan dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 63 yang dibaca pada mukadimah khutbah tadi yang bermaksud, dan dialah yang menyatupadukan antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatupadukan antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatupadukan antara hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini mengajar kita bahawa hati manusia tidak dapat disatukan dengan wang ringgit, pangkat darjat atau kepentingan. Hanya Allah sahaja yang mampu menyatukan hati manusia. Allah menyatukannya melalui iman, petunjuk dan ketaatan kepada-Nya. Al-Quran bukan sekadar menyatukan suara ketika dibaca. Al-Quran menyatukan hati apabila ajarannya diamalkan. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini begitu banyak perkara boleh memecahkan hubungan. Perbezaan politik menjadi permusuhan. Perbezaan pandangan menjadi alasan untuk menghina. Satu berita yang belum dipastikan boleh tersebar dalam beberapa saat dan membakar kemarahan masyarakat. Ada yang terlalu mudah percaya kepada tajuk sensasi, ada yang berkongsi kerana marah, ada pula yang membuka aib orang lain untuk mendapatkan perhatian. Kita mungkin memadam hantaran itu selepas menyedari kesilapannya. Namun, hati yang terluka belum tentu mudah dipulihkan. Justru periksalah setiap berita sebelum disebarkan. Jagalah tulisan dan komen di media sosial. Jangan jadikan kemarahan sebagai alasan untuk mencaci. Kita boleh berbeza pandangan tanpa bermusuhan, menegur tanpa menjatuhkan maruah, dan mempertahankan kebenaran tanpa kehilangan akhlak. Jangan terlalu mahu memenangkan hujah sehingga kita kehilangan saudara. Al-Quran sepatutnya menjadikan lidah lebih terjaga, hati lebih tenang, dan tangan lebih berhati-hati ketika menulis. Jika bacaan Al-Quran belum mengubah cara kita melayani manusia, masih banyak ayat yang belum benar-benar sampai ke lubuk hati dan jiwa kita. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, kesatuan ummah mesti bermula di dalam keluarga. Apa ertinya kita bercakap tentang perpaduan masyarakat, sedangkan hubungan dengan ibu bapa dan adik-beradik sendiri semakin jauh? Bersempena dengan Hari Warga Emas, marilah kita menoleh kepada insan yang pernah menghabiskan tenaga, masa dan usia untuk membesarkan kita semua. Dahulu, langkah mereka pantas, kini mereka semakin perlahan. Dahulu, mereka mengurus segala keperluan kita, kini mereka mungkin memerlukan bantuan untuk melakukan perkara yang mudah. Pendengaran semakin berkurang, ingatan semakin lemah. Soalan yang sama ditanya berulang kali, cerita yang sama diceritakan berkali-kali. Adakah kita masih melayani mereka dengan sabar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah malaikat kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun, perkataan ah, dan janganlah engkau menengki menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Allah Subhanahu wa taala menyebut indakal kibar, apabila mereka mencapai usia tua di sisimu, ketika tenaga semakin hilang, mereka memerlukan kita untuk berada dekat, dekat dengan perhatian, kasih sayang dan kepedulian. Dahulu mereka sabar mendengar tangisan kita, hari ini sabarlah mendengar keluhan mereka. Dahulu mereka menjawab pertanyaan kita berulang kali, hari ini santunilah dengan lemah lembut apabila mereka terlupa. Dahulu mereka menunggu kita pulang dari sekolah, hari ini mungkin mereka hanya menunggu satu panggilan daripada kita. Jangan tunggu rumah menjadi sunyi, barulah kita nak merindui suara yang pernah diabaikan. Duduklah bersama mereka, tanyakan keadaan mereka, dengarlah cerita mereka, temanilah mereka mendapatkan rawatan, bantulah mereka memahami dunia digital agar tidak mudah menjadi mangsa penipuan. Anak muda mempunyai tenaga, warga emas mempunyai pengalaman dan hikmah. Apabila kedua-dua saling menghormati, keluarga menjadi kuat dan masyarakat menjadi matang. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersempena dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pada minggu ini, marilah kita membawa semangat Al-Quran pulang ke rumah masing-masing dan masuk ke dalam kehidupan kita. Bacalah Al-Quran bersama keluarga, fahamilah walaupun satu ayat, hentikan satu fitnah, sambungkan satu silaturahim. Hubungan seorang warga emas yang sedang menunggu, hubungilah seorang warga emas yang sedang menunggu khabar berita dari kita. Mimbar mengajak kita membawa pulang tiga pesanan, mudah-mudahan menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Pertama, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang membentuk akhlak dan kehidupan. Yang kedua, peliharalah kesatuan dengan mengawal lidah, menyemak berita dan mengurus perbezaan secara beradab. Ketiga, muliakanlah warga MAS, dekati, dengari dan santunilah mereka sebelum masa memisahkan kita dengannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
2: Yeah.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.
2: Ya, teruskan keceriaan anda bersama Melaka FM. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah, saudara, tadi kita dah pun dapat dengarkan khutbah Jumaat yang kita sambung siap menerusi Nasional FM. Dan waktu sekarang 1.37 minit tengah hari kepada anda yang sedang menjamu selera lepas menunaikan solat Jumaat, kan? Selamat selamat menjamu selera. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu waktu ini. Keadaan jerbu dengan indeks bacaan pencemar udara di Melaka, Bukit Rambai 184, Bandaraya Melaka 184 dan Alu Gajah 178. Dan jadi kepada semua, berhati-hati, jaga kesihatan kerana keadaan jerbu yang suhu tidak sihat, kan, dalam keadaan tidak sihat. Jadi kita kena, kalau nak keluar tu, pastikan kita pakai pelitup mulut dan hidung untuk elakkan kita menghidu, kan, partikel-partikel yang halus yang kita tak tahu, kan, yang boleh mengganggu sistem pernafasan kita. Dan baik, saudara, hari ini hari Jumaat dan kebetulan hari ini juga telah ditetapkan seperti yang semua sedia maklum bahawa hari ini ada pembentangan belanjawan 2027 yang akan disiarkan di semua saluran RTM, di TV, di radio, di media sosial dan di RTM Klik. Jadi kepada anda boleh pilih mana satu yang anda nak dengarkan, mana satu yang anda nak saksikan, apa agaknya yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Pastikan anda terus dengarkan di RTM, kan. Kalau kita tanya-tanya je sebelum pembentangan, kan, apa agaknya PM nak umumkan, apa agaknya PM nak umumkan, kami pun belum tahu lagi apa. Kami pun kena dengar juga. Jadi kita dengar sama-sama. 2.30 minit petang nanti kita mulakan siaran yang akan kita sambung siaran menerusi Nasional FM. Dan baik, saudara, apapun, terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana pun anda berada. Ikhlaskan hati kita dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap pekerjaan dan sebelum apa pun tindakan yang kita ambil, fikirkan dengan sebaik-baiknya, gunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaiknya.

Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Salam Jumaat buat semua. 1:51 minit tengah hari. Alhamdulillah, nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini, dan insyaAllah nanti hari Isnin kita jumpa lagi jam 6 pagi hingga 10 pagi. Dan saudara, sebagai renungan kata sebelum berpisah, sesekali menolehlah ke belakang untuk melihat kembali apa yang pernah kita lalui agar dapat jadi panduan dalam kita menuju ke depan supaya kita tak jatuh lagi. Itu je. Dan saudara, jangan lupa 2:30 minit petang nanti kita dengarkan Belanjawan 2027, apa yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri. Jadi nantikan Belanjawan 2027. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas DJ Mala yang akan bersama dengan anda hingga jam 6 petang nanti. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari Isnin nanti. Saya Siti Rubiah Abu Siran undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berani Laksani Jebat, Melaka Sayang Rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, ada bangkai, adalah ulat.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Ada bangkai, adalah ulat.
1: Bermaksud di mana ada perempuan jahat, di situ pula ada lelaki jahat.
2: Contoh ayat.
1: Orang lelaki yang tidak bermoral sering mengunjungi kelab malam atau disko. Bak kata orang ada bangkai, adalah ulat. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Assalamualaikum, hai, selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Salam Jumaat untuk semua dan saya harapkan semoga semuanya dalam keadaan baik hari ini. Semoga semuanya sihat-sihat belaka dan terima kasih dengar kami di mana saja anda berada, dengar di 102.3 ataupun anda memilih untuk dengar kami di RTM Click, ya, di mana saja anda berada tu. Terima kasih terus kekal bersama frekuensi ini. Dan pastinya kita jumpa lagi, alhamdulillah, untuk edisi hari Jumaat hari ini 9 Oktober 2026. Malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 6 petang nanti. Terima kasih rakan setugas DJ C Ruby telah pun temani anda, Pesona 102, dan semoga semuanya dah pun terhibur, ya, mendapat info-info terkini. Dan pastinya sekejap lagi sekitar 2.30 minit petang, insyaAllah kita akan siarkan secara langsung dari Nasional FM Belanjawan 2027. Jadi kepada anda semua, nantikan hanya di Melaka FM.

0: Ha, ni sambil berbual-bual ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Biskut tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambilkan, Jad.
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Wah, kalau minum itu kopi kah, teh kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasih lu. Baru syok.
1: Baik, Uncle, saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap lah Tok Imam. Ayah, rindu pelawar lah zaman kita dulu kecil-kecil, ha?
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jan. Macam kamu lah, Jan. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam color lagi. Wah, selonok tengok. Ayo.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh petikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos, tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Oh, iya ke, Imam? Baik, nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun, 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua.

0: Baik, seketika kita ikuti Belanjawan 2027 siaran langsung terus dari Nasional FM.
1: Kadimah untuk anda yang mana kita nak bawakan ruang ini untuk kita tafsirkan nilai topik kita pada hari ini dan pastinya untuk menjadi kita katakan sebagai satu warna untuk kita bincangkan secara bersama sempena dengan pembentangan Belanjawan 2027. Dan kalau kita melihat kepada wadah yang bertanggungjawabkan kepada saya dan juga sahabat saya, siapa, sekejap lagi saya akan bagi tahu. Okey, pastinya wadah ini akan kita bawakan sepanjang pembentangan Belanjawan. Dan bila sebut tentang Belanjawan, ia bukan sekadar tentang angka, bukan juga sekadar tentang harapan, perspektif ataupun penambahbaikan yang akan dibawakan kepada ekonomi terutamanya untuk rakyat. Banyak lagi yang akan kita bawakan sempena dengan pembentangan Belanjawan ini dan kita nak bersama dengan sahabat saya. Selalunya kita berpisah konti, tetapi hari ini kita bersatu di konti. Reza Zikri di sana, jauh awak eh? Ya. Tak duduk sebelah saya.
2: Baik, Nurul Hidayah, saya pun rasa agak janggan nak memanggil awak Nurul Hidayah, tapi terpaksalah kan. Kita kalau berkaitan dengan formal ni, memang kita kena bergaya formal. Okey, seperti yang Nurul Hidayah berkatakan pada kita pada petang ini, detik-detik yang kita nantikan bukan sekadar angka ataupun intipati Belanjawan yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita merangkap Menteri Kewangan untuk siri yang kelima. Tapi sebenarnya kalau kita lihat juga paparan skrin yang telah tertera di kaca TV, rona warna pakaian beliau setiap tahun menjadi tanda tanya. Bukan intipati, malah sebenarnya sebelum intipatinya, kita akan memfokuskan kepada penggayaan beliau. Apabila kalau kita melihat seseorang itu menggayakan dengan pelbagai warna, itu adalah menunjukkan kriteria dan juga karakter seseorang. Dan apabila kita recap lah dia, Nurul Hidayah, kita recap semula lah ya. Untuk tahun 2023, Yang Amat Berhormat memakai ataupun menggayakan dengan warna biru muda lengkap berbaju Melayu serta bersungkuk hitam, diikuti 2024 ungu muda ataupun lilac, di mana juga berbaju Melayu lengkap serta bersungkuk hitam. Beralih ke 2025, beliau menukar kepada kelabu lembut. Di sini apa kita dapat lihat, ketiga-tiga siri ini beliau terus mengekalkan dengan kriteria kriteria seorang lelaki maskulin dan juga ketenangan beliau untuk melakukan sesuatu perkara. Dan untuk tahun lepas 2026, agak sama biru syair dan biru muda, tapi kalau kita lihat dari sudut visualnya menerusi Belanjawan siri yang lepas, siri yang keempat 2026, biru syair dia seakan-akan keputihan sebenarnya. Dia lebih keputihan kalau kita lihat visual tahun lepas. Okey, dan juga dia kalau mengikut teka teki saya, saya kira mungkin Yang Amat Berhormat akan menggayakan warna merah jambu lengkap berbaju Melayu berserta songkok hitam untuk mengekalkan karakternya.
1: Maknanya awak nak teka, awak nak ajak saya teka lah.
2: Ya, mestilah.
1: Okey, kalau awak nak ajak saya teka, macam teka penyampai pula. Saya nak teka warna, okey, disebabkan hari ni tim Nasional FM memakai tudung berwarna kuning, mustard dan sebagainya, saya nak ambil kuning pastel, kuning lembut.
2: Kuning lembut.
1: Sebab saya tengok susunan tu semuanya warna lembut, jadi saya memilih warna kuning lembut.
2: Okey,
1: okay, apa kata kita ajak juga pendengar kita untuk meneka pakaian ataupun baju Melayu apa yang akan dipakai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan muncul untuk pembentangan sebentar nanti, insyaAllah jangkaannya sekitar 3-30 minit petang.
2: Ya, betul.
1: Okey, boleh komen di Facebook Live. Okey, warna yang anda nak teka. Dan sambil-sambil itu boleh sharekan Facebook Live kita juga, kerana kita juga tidak bersiaran di Nasional FM semata-mata. Johor FM, sahabat kita, Selangor FM juga menyambung siar kita secara langsung. Dan pastinya rakan-rakan kita yang lain boleh terus saja ke Facebook Live untuk berinteraksi. Kalau ada persoalan, kalau ada yang bermain di fikiran, boleh komenkan juga. Untung sabut, kita akan bacakan, kita akan pilih soalan-soalan daripada pendengar kita.
2: Ya, betul. Okey, Nurul Hidayah, apa kata kita break seketika?
1: Awak nak berehat dah?
2: Ya, lepas ini kita sambung semula untuk siaran langsung khas Grandstand kita.
1: Baik.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Terus kita bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kalau kita lihat aspirasi pembangunan Tibet ni, Malaysia ni pada masa hadapan ni akan banyak terlibat dengan bidang-bidang dan juga laluan kejaya yang berfokuskan pada teknologi dan juga AI dan sebagainya.
2: Perbelanjaan ataupun peruntukan kepada kesihatan ini perlu memandangkan rakyat yang semakin meningkat penduduk ya, dan juga cabaran-cabaran kesihatan ya. Saya menekankan tentang kebijaksanaan kerajaan dalam membuatkan peruntukan yang bertanggungjawab kerana ia melibatkan pelaburan di masa hadapan.
3: Harapan saya Belanjawan 2027, kita melihat keselamatan cyber sebagai pelaburan negara yang merentasi pertahanan dalam memacu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi bajet pertahanan perlu dipertingkatkan kerana kita dapat lihat bahawa dengan pembangunan wira cyber kita ni, cabang baru ni, dia mampu memberikan percikan ekonomi pada dalam negara.
4: Belanjawan ni sangat penting sebenarnya. Pada semua, tak kira siapa pun lah, kita belanjawan ni sangat penting. Bila belanjawan ni adalah menentukan kita punya perjalanan ke depan nanti. Harapan saya lah, kita nak tengoklah 9 Oktober ni tak adalah cukai baru, tapi kita naklah ada pelepasan cukai untuk individu.
0: Prabelanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
6: 2.41 minit petang waktu ini, selamat kembali bersama-sama dengan kami menerusi siaran langsung khas Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh terus dengarkan menerusi Selangor FM dan juga Johor FM, dan tonton secara langsung menerusi Facebook Live Nasional FM, sentiasa di hati. Ataupun nak lebih mudah, boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik dan terus dengar walau di mana juga anda berada. Dan juga bersama-sama kita ikuti setiap perkembangan dan juga intipati yang akan dibentangkan Belanjawan untuk edisi hari ini. Pada petang ini, siri yang kelima, setiap pengumuman dan setiap intipati yang bakal memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Dan juga seketika kita bersama-sama dengan panel jemputan kita, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur selaku pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM. Assalamualaikum Dr.
7: Waalaikumsalam.
6: Apa khabar? Selamat petang.
7: Selamat petang.
6: Okey Dr., sebelum kita pergi lebih lanjut dengan kupasan kita pada petang ini, sedikit perkongsian untuk anda semua yang sekarang ini mendengarkan Nasional FM. Ironinya, setiap kali Belanjawan 2027, apabila kita menyebut ataupun bercakap mengenai belanjawan mana-mana tahun sekalipun, Doktor, ianya adalah merupakan suatu dokumen yang menjadi dokumen dalam bentuk pelaksanaan undang-undang perbekalan. Jadi disebabkan itu, ianya disebut sebagai rang undang-undang perbekalan ataupun secara akronimnya RUU, undang-undang perbekalan untuk tahun-tahun yang tertentu. Hal ini juga akan berlaku apabila kelulusan parlimen itu dilaksanakan, maka wang itu kemudian disalurkan perbelanjaan bagi tahun-tahun tersebut. Okey Doktor, kalau kita nak memfokuskan kepada paparan skrin di kaca TV ketika ini, di mana kerajaan Madani mengekalkan tiga tonggak utama ekonomi Madani, antaranya menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai kesejahteraan hidup rakyat serta memacu pembaharuan tata kelola pentadbiran negara. Jadi apabila kita melihat tiga tonggak utama ini yang masih lagi dikekalkan, pandangan Doktor sejauh mana pendekatan ini mencerminkan keutamaan kerajaan dalam memastikan secara khususnya kesinambungan serta melengkapi pelaksanaan RMK ke-13.
7: Okey, kalau kita tengok daripada sudut tiga tu, menaikkan shilling, menaikkan lantai dan juga tata kelola. Kalau untuk shilling, sebenarnya negara kita ekonominya memang di keadaan yang baik. Kita punya pendapatan negara, kita sebenarnya sekarang naik. Kita memang naik 6%. Lepas tu kita punya inflasi kekal dalam situasi yang baik, 1.9%. Lepas tu kita punya pengangguran pun dia dalam keadaan 3.0%. Jadi kalau kita kata dalam situasi dunia ni sekarang, adalah satu benda yang baguslah untuk negara kita masih positif. Tapi kalau untuk katakan menaikkan lantai, kalau saya masuk daripada sudut ayat ekonomi dia, kita punya pendapatan ataupun gaji, kita punya gaji dia dah mula berbeza daripada sudut median dengan purata. Median ni tengah-tengah. Jadi kalau median tu sebenarnya dia bagusnya adalah dia meningkat. Jadi menunjukkan kita punya rakyat yang bawah sikit dia punya kita kata pendapatan lagi naik banyak daripada yang daripada dululah, maksudnya dia dah mula meningkat. Lepas tu kalau tata kelola ni pula, kita boleh katakan dia satu benda yang subjektif. Tata kelola ni kan, kalau dia buat salah kita nampak, kalau dia tak buat salah kita tak nampak. Jadi sebenarnya kalau kita nak kata apa yang kita tengah tunjukkan dekat dalam kita punya negara ni sendiri pun, tak ada isu apa-apa yang kalau kita perasan yang boleh dikatakan macam ada kesalahan dalam kita punya belanjawan yang sebelum ni. Jadi saya boleh katakan kita punya negara dan kita punya belanjawan 2026 adalah positif dan berjaya lah.
2: Sebenarnya itu antara kata kepuas hatian lah apabila pembentangan belanjawan 2026 dapat dilaksanakan dengan baik. Sehinggalah untuk ke hari ini kita menantikan untuk pembentangan belanjawan 2027, apakah garapan, apakah intipati yang bakal diterjemahkan. Tapi doktor, untuk kita dapatkan gambaran awal di parlimen, kerana kita juga bersama bersiaran dengan sahabat kami Nazri Fahmi Syukri, yang kami terbangkan khas ke bangunan parlimen untuk gambaran awal bersama-sama suasananya di bangunan parlimen. Kita akan ke sana dahulu doktor seketika, dan pastinya kita terus sahaja bersama dengan Nazri Fahmi Syukri. Silakan.
5: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Terima kasih rakan penyampai di Grandstand Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Terima kasih untuk Nurul Hidayah binti Nawai dan juga Muhammad Reza Zikri Noor Fazli bersama dengan tetamu jemputan Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA. Assalamualaikum, salam bahagia, salam Malaysia Madani. Seketika bersama dengan saya Muhammad Nazif Fahmi bin Syukri bersiaran secara langsung di bilik media bangunan parlimen, Jalan Parlimen Kuala Lumpur, yang kita sedia maklum merupakan salah sebuah bangunan badan perundangan dan juga merupakan simbol demokrasi berparlimen serta simbol perpaduan kerajaan persekutuan di Malaysia. Untuk maklumat semua, Belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi merupakan kali ke-5 Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim membentangkan Belanjawan 2027 selaku Perdana Menteri. Dan Belanjawan 2023, jika diimbas kembali sejarahnya, merupakan yang kali pertama dibentangkan oleh beliau selaku Perdana Menteri, dan telah pun dibentangkan pada 24 Februari 2023. Yang pertama bertemakan membangun Malaysia Madani, dan Belanjawan 2025 pula bertemakan iaitu membuka ekonomi, menjana perpaduan, mesejahtera rakyat, melibatkan peruntukan sebanyak RM421 bilion. Dan untuk Belanjawan 2026 pula, dengan tema memacu ekonomi madani, memperkasa rakyat, tumpuan diberikan kepada tiga tonggak utama ekonomi madani, iaitu menaikkan syiling pertumbuhan negara, menaikkan lantai, taraf hidup rakyat serta tata kelola baik dan reformasi sektor awam. Dan untuk mendepani ketidaktentuan global serta persaingan yang semakin sengit, tumpuan Belanjawan 2027 memberi fokus mengimbangi pemantapan ekonomi bernilai tinggi dengan pembinaan nasib rakyat bagi memastikan kemajuan negara dapat dirasai secara saksama oleh setiap lapisan masyarakat. Dan untuk belanjawan kali ini juga merupakan belanjawan kelima kerajaan Madani dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK ke-13. Dan kali ini juga untuk maklumat semua, di sekitar bangunan parlimen, keadaan cuaca berjerbu, namun ia tidak menghalang para media yang terlebih awal dahulu mula berkampung, mula berkumpul sejak pukul 12.30 tadi. Dan para media yang membuat liputan di sini juga telah pun mengambil kesempatan untuk hadir lebih awal kerana ia adalah bagi memudahkan menekan solat Jumaat, di mana ruang solat telah pun disediakan di bangunan parlimen pada kali ini. Dan untuk maklumat semua juga, apa yang dapat saya berikan cerita sedikit, yang mana kru penerbitan bahagian Seksyen Haiwan Semasa Radio Television Malaysia RTM bersama dengan kru penerbitan telah pun mula berada sini juga sejak dari semalam lagi bagi melancarkan lagi secara langsung Belanjawan 2027 di TV1 RTM. Begitu juga dengan kru siaran luar Radio Nasional FM yang diketuai oleh penerbit iaitu Muhammad Amiro Aizad Muhammad Azam bersama dengan unit siaran luar OB Radio RTM iaitu Muhammad Hasro Haslan dan juga Sam Chok Lucky Song Wang, yang juga telah pun berada di sini juga sejak dari semalam lagi untuk melancarkan lagi secara langsung Belanjawan 2027 di Nasional FM. Yang menariknya, pada belanjawan kali ini juga telah pun mendapat perhatian, apa yang saya dapat laporkan ketika ini, pengamal media dari luar negara seperti saluran berita News Asia CNA dari Singapura, Reuters, CNBC dan juga agensi French Press juga telah pun hadir di sini bagi membuat liputan berita mengenai belanjawan 2027. Dan untuk maklumat semua juga, belanjawan kali ini juga mendapat perhatian cukup luas kerana ia merupakan belanjawan yang kali kelima yang bakal dibentangkan oleh Perdana Menteri kita Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan seketika ketika ini juga, apa yang boleh saya gambarkan kerana laporan yang saya buat ketika ini berhadapan dengan iaitu ruang lega Dewan Parlimen yang telah pun meriah ketika ini dengan kehadiran pihak media yang telah pun mula meletakkan kamera dan juga mikrofon di ruangan sidang media, kerana kita sedia maklum apabila selesai pembentangan sebentar saja nanti akan diadakan juga sidang media yang akan dihadiri wakil-wakil Perdana Menteri. Dan dianggarkan untuk malam semua, laporan terkini yang saya terima, hampir 200 pengamal media cetak dan elektronik yang sudah pun berada di bangunan Parlimen sejak daripada pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekitar jam 2.15 minit petang, kelihatan juga beberapa ketua agensi kerajaan dapat disaksikan juga penganalisis ekonomi ahli parlimen sama ada di blok kerajaan maupun pembangkang juga telah pun berada bersedia di ruang legam Dewan Parlimen. Dan kita sedia maklum juga, so kami sebagai pengamal media di sini, kehadiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri Fahim Fadil, Menteri Komunikasi serta selaku jurucakap rasmi Kerajaan Perpaduan telah hadir pada pukul 2.30 minit petang tadi, di mana beliau Yang Berhormat hadir lengkap berbaju Melayu serba biru, yang mana telah pun meraihkan seluruh pengamal media di bangunan Parlimen kerana beliau sentiasa menghargai pengamal media yang bertugas di Dewan Parlimen pada kali ini. Dan ceritanya, adakah Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim hadir pada hari ini akan menyampaikan pembentangan belanjawan itu nanti juga memakai baju Melayu berwarna biru? Sama-sama kita nantikan. Dan untuk maklumat semua juga, terkini yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda, yang mana pihak Parlimen Malaysia juga telah pun mengadakan ataupun menyiarkan secara langsung belanjawan 2027 di YouTube Parlimen dan juga boleh tonton di TV1 RTM serta boleh mendengarkan secara langsung di Radio Nasional FM serta live di Facebook Nasional FM. Jadi untuk setakat ini, gambaran seketika yang dapat saya berikan, kehadiran juga kereta kenderaan-kenderaan rasmi kerajaan telah pun mula memasuki pekarangan di bangunan Parlimen ketika ini, walaupun keadaan agak sedikit berjerbu, namun ianya tidak menghalang semua petugas-petugas di bangunan Parlimen serta kehadiran kaki tangan kerajaan, ahli-ahli Parlimen dari pihak kerajaan maupun blok pembangkang untuk hadir pada hari ini yang akan mereka mendengarkan pembentangan belanjawan 2027. Itu adalah sedikit gambaran yang dapat saya berikan. Jadi kembali semula bersama dengan rakan penyampai iaitu Nurul Hidayah Muhammad Nawai dan juga Muhammad Reza Zikri bersama dengan tetamu iaitu Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor di Grandstand Nasional FM. Silakan.
9: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM sentiasa di hati.
10: Baik, kembali bertemankan kami menerusi Grandstand khas Belanjawan 2027 bersama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan dari Universiti Teknologi MARA. Doktor, tadi mukadimahnya kita dah berikan kepada pendengar kita berkenaan dengan RUU dan sebagainya, dan ia berkait rapat juga dengan belanjawan pastinya. Kalau kita nak sorot kembali, Doktor, dari segi pelaksanaan belanjawan 2026, antara poin-poin yang menarik minat rakyat antaranya ialah bantuan STR, SARA, lepas tu ada subsidi bahan api bersasar, lepas tu ada sokongan terhadap barangan asas, pendidikan, pelepasan cukai keluarga dan banyak lagi, Doktor. Apakah antara yang telah memberi kesan paling ketara dalam kelangsungan hidup selepas pembentangan belanjawan 2026 itu, dan kita nak lihat juga adakah itu dianggap sebagai remedy untuk kehidupan rakyat dan pastinya harapan untuk belanjawan kali ini, Doktor?
7: Okey, kalau untuk kita katakan kesan paling ketara dia sebenarnya memang STR dan SARA lah. Uh-huh. Kalau macam SARA tu, kita boleh katakan 99% orang yang layak dia gunakan SARA tu. Uh-huh. Jadi dekat situ pun kita dah tahu memang berjaya lah sebab uh-huh. semua orang guna. Uh-huh. Lepas tu kalau untuk subsidi bersasar pun sebenarnya kerajaan dapat jimatkan hampir 15 bilion hanya untuk subsidi bersasar je. Jadi daripada penjimatan tu kita boleh guna untuk benda lain. Uh-huh. Jadi dekat situ kita dah nampak itu pun antara impact paling bagus. Lepas tu uh-huh. antara impact yang tak ketara tapi kita boleh dia apa, kalau kita panggil indeks pengeluaran pengguna dengan pengeluar, kat situ dia ada beza. Pengeluar bayar lagi tinggi, beza hampir 7% daripada pengguna. Maksudnya dekat situ pengeluar dan kerajaan dia banyak tanggung lagi banyak kos sebab isu-isu impak dunia sekarang daripada apa yang kita punya rakyat tanggung. Jadi dekat situ kita boleh kata banyak manfaat yang rakyat dapat sebab ada beza sampai 7%.
10: Wow, itu antara intipati yang telah pun dilaksanakan sepanjang 2026 dan memberi impak. Reza, apa yang menarik di sudut ruang kaca TV anda?
6: Ya, baik Nurul Hidayah, di sini saya paparkan skrin televisyen ketika ini. Ini adalah laman sesawang untuk ataupun portal belanjawan 2027 untuk anda dapatkan segala informasi dan juga countdown seperti yang kita dapat lihat di mana pembentangan akan berlangsungnya berbaki 35 minit sahaja lagi. Sama-sama kita menghitung waktu, menghitung masa, apakah intipati dan juga angka yang ingin dibentangkan kepada rakyat jelata secara khususnya yang mungkin pelbagai pihak, pelbagai kementerian yang turut menunggu-nunggu apakah yang akan dibawa oleh Yang Maha Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 edisi ataupun siri yang kelima. Okey Nurul Hidayah, saya kira kita berehat seketika sebab kita nak beri laluan kepada berita ringkas 3 petang.
10: Baik.
6: Dan sebentar nanti kita akan kembali untuk kupasan mengenai siaran langsung khas Grandstand Belanjawan 2027 di National FM sentiasa di hati.
10: Okey, tapi sekejap saya kebetulan saya nampak dekat TV kita ni yang mana di TV 1 sekarang ini secara langsung juga untuk kami kongsikan kepada anda yang tidak dapat menonton di kaca TV mendengar menerusi frekuensi Nasional FM ialah figura yang dinanti-nantikan iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan juga. Nampaknya Reza, tekaan kita berdua salah.
6: Tidak tepat.
10: Tidak tepat kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan
6: mengekalkan
10: rona ataupun tona bajunya, baju lengkap juga, baju Melayu rona biru cair, biru pastel lah. Jadi siapa yang teka biru pastel tadi betul lah. InsyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan terus saja ke Parlimen untuk sama-sama lah menantikan kira detik lebih kurang kalau saya tengok ni 33 minit saja lagi untuk pembentangan belanjawan yang pastinya dinanti-nantikan untuk sama-sama kita saksikan adakah ia sekadar angka ataupun ia adalah sekadar pelaksanaan, perspektif, harapan dan lain-lain lagi ataupun ia sekadar remedi untuk kelangsungan hidup rakyat. Semua itu akan kami bawakan menerusi Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM.
11: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: apa di langit mengakar di bumi. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM sebenarnya dengan Grandstand Khas Belanjawan 2027. Terima kasih juga untuk rakan pendengar kita yang berada di Johor FM dan juga Selangor FM yang turut bersama dengan kita sambung siar secara langsung. Pastinya saya, Nurul Hidayah Nawai dan juga Reza Zikri tidak berdua kerana masih lagi bersama dengan kita Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur yang juga merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan dari UiTM. Baik, Doktor, tadi kita dah menyorot kembali dari segi pelaksanaan belanjawan dan sebagainya. Setahun sudahlah kiranya berlalu dan kita sekali lagi untuk tahun ini boleh kita katakan berada di persimpangan penting untuk kita menentukan hala tuju ekonomi negara. Dan kita tahu kalau sebut tentang ekonomi, terkesan juga dengan perubahan ekonomi global, konflik yang sedang berlaku di Asia Barat dan sebagainya. Bila melihat tentang pembentangan belanjawan ni, Doktor, kerajaan bukan saja perlu bijak untuk urus perbelanjaan kerana setiap ringgit itu sangat penting untuk sama-sama kita meningkatkan taraf ekonomi rakyat kerana pada akhirnya belanjawan adalah tentang kelangsungan hidup rakyat. Jadi Doktor, dalam tempoh setahun mendatang, cabaran utama yang Doktor lihat bakal dihadapi oleh kerajaan untuk memastikan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan nanti akan dapat memenuhi selera rakyat itu sendiri dan dilaksanakan dengan berkesan, Doktor.
2: Apa yang saya nampak, cabaran paling besar kita sebenarnya adalah defisit fiskal. Okay, fiskal ni sebenarnya dia adalah apa kita kata perbelanjaan negara. Okay. So kalau perbelanjaan negara ni, kalau tak ada negara yang belanja dengan apa hasil negara lebih pada belanja negara, tak ada. Jadi kalau kita sekarang ni, kita pernah capai defisit fiskal, kita pernah hampir 60% masa tahun 2021, dan sekarang ni kita dah dapat hampir 3.5%. Jadi basically macam mana kita nak kekalkan 3.5% tu, dan harapan kerajaan adalah dapat dapat kurangkan jadi 3% dengan kita punya hutang negara hampir 60%. Okay. Jadi kalau kita nak, macam mana kerajaan nak berbelanja tapi tak berbelanja benar lebih sangat. Jadi benda tu yang kita, kerajaan memang kena cari jalan lah. Sebab lagi satu pula, kenapa jadi macam tu, kita antara negara yang cukai paling rendah kalau dekat Asia Tenggara. Cukai kita ni sebenarnya hanya dalam 13% sahaja.

0: Jadi macam mana negara nak dapat pendapatan kalau dia apa kalau dia punya cukai rakyat pun kurang. Cuma jadi kat situ dia memang kena, orang kata dia kena ada timbal balik lah. Sebab walaupun saya cakap cukai paling rendah, kita pun antara ratio ataupun kita kata pendapatan pekerja dan juga untung syarikat, kita cuma dalam 3 kepada 7. Maksudnya untung kita punya industri dia ambil untung dalam 60% ke 70%, dan dia cuma pulangkan balik daripada bentuk gaji dalam 30% ke 35%. Jadi rakyat memang, sebab tu jadi agak rakyat, kalau negara maju lain dia hampir 50% ke 60%. Maksudnya gaji tu dia punya kongsi tu half-half. Tapi Malaysia ni 30% ke 70%. Jadi macam mana negara dia nak pastikan semua benda tu kita kata stabil. Dia nak berbelanja, dia kena berbelanja. Sebab kalau dia tak berbelanja, macam mana dia nak buat untuk kita punya kita punya kesihatan, kita punya apa kita kata pelajaran, kita punya pendidikan, kita punya infrastruktur. Tapi dia tak boleh nak berbelanja sangat juga sebab hutang ni 60%. Lepas tu macam mana pula dia nak dapat duit kalau kita tak bayar dia, apa, rakyat dia tak bayar cukai banyak. Tapi rakyat dia macam mana nak bayar cukai banyak pula kalau dia punya gaji dia rendah. Rendah. Tapi kalau lah katakan kita kata kita nak tax kita punya industri pula, industri kita antara cukai paling tinggi pula kalau dekat dalam Asia Tenggara. Kita hampir 24%. Kalau kiri kanan kita sebenarnya dalam lingkungan 18% ke 22% je. Jadi kerajaan dia kena tahu dekat mana dia nak cari, orang kata kalau dalam ni titik tengah yang paling cantik supaya semua tu boleh diteruskan.
1: Supaya dia seimbang.
0: Dia seimbang
1: antara pengeluaran, pembangunan, pengurusan kewangan.
0: Betul.
1: Dan akhirnya berbalik juga kepada kelangsungan hidup rakyat itu sendiri. Betul. Adakah ini dianggap sebagai saya suka guna perkataan remedi, langkah penyelesaian yang terbaik untuk rakyat. Jadi rakyat pun kena faham juga apa sumbangan dia, kan. Baik, Reza.
2: Betul, Nur Hidayah. Kalau kita pendengarkan tadi doktor berkata ataupun bercakap mengenai cukai ia mungkin menjadi beban rakyat, tapi kalau kita lihat sebenarnya belanjawan untuk edisi ataupun siri yang kelima ini terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat dan juga membuka peluang dan pastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Kan juga kalau kita dapat lihat menerusi paparan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, kami bawakan kepada anda siaran langsung. Kita beralih kepada sektor agri komoditi, di mana satu lagi bidang penting yang mempunyai kaitan yang penting ataupun fokus kerajaan dalam belanjawan untuk siri yang kelima, iaitu pemerkasaan usahawan hiliran sektor agri komoditi, peruntukan bagi memperkasa usahawan hiliran sektor, juga tabung rencana, tabung bencana kawalan penyakit dan program TSKPS 2.0, di mana peruntukan bagi program tanam semula pekebun kecil sawit ini adalah diberikan fokus utama sokongan secara khususnya kepada peniaga dan pekebun kecil, para petani, dan ini juga adalah salah satu asbab yang penting untuk kita tingkatkan produktiviti dan menaikkan lagi taraf ekonomi negara serta memacu pertumbuhan ekonomi. Dan saya kira mungkin kali ini untuk pembentangan edisi ataupun siri yang kelima, harapan dari pelbagai jabatan kementerian menerusi intipati kerangka belanjawan 2027. Nurul Hidayah.
1: Baik, Doktor, kita nak tahu jugalah dari segi bagaimana kita nak perkukuh kedudukan fiskal negara melalui reformasi fiskal, subsidi bersasar dan sebagainya. Sejauh mana doktor melihat komitmen belanjawan ini memastikan rakyat itu terus mendapat manfaat? Sebab saban tahun bila sebut tentang kerajaan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan akan melakukan ataupun mengadakan pembentangan belanjawan, rakyat akan tertunggu-tunggu di hadapan TV maupun di corong radio. Dan mereka tidak tertunggu dari segi total pembentangan itu sendiri, tapi mereka akan cari bahagian masing-masing, yang mana dalam bidang pendidikan akan tunggu apa agaknya pembentangan bajet yang bakal dibentangkan untuk aspek pendidikan, yang mana kalau aspek contohnya percutian, perhotelan dan sebagainya, mereka ternanti-nantikan bahagian masing-masing. Jadi doktor melihat bagaimana pembentangan belanjawan ni saban tahun memastikan bahawa rakyat akan terus dapat manfaat dari segi kenaikan pembentangan belanjawan itu sendiri, Doktor?
0: Kalau ikut saya sebenarnya, macam tadi cakap lah, kalau apa kerajaan ni, kita kena faham kerajaan ni dia punya fungsi dia sebenarnya adalah pembangunan. Jadi dia bukannya mencari untung. Mencari untung tu kita serah kepada industri. Jadi sebenarnya bila dia ada buat pembangunan, macam tadi kata reformasi fiskal, maksudnya dia nak kena tambah dia punya tax ke, subsidi bersasar, semua benda tu betul, dia akan bagi balik duit kepada kerajaan. Jadi kerajaan ni pula fungsi dia adalah menyerahkan balik duit tu kepada rakyat. Jadi macam tadi kita ada cakap, ada tiga benda dalam RMK 13 kita, yang terakhir tu tata kelola. Jadi sebenarnya kat sini tata kelola tu kena paling penting sekali. Maksudnya macam mana kerajaan dia bagi pengagihan tu supaya semua orang nampak dan semua orang faham. Kalaulah katakan macam dari sudut industri, dia bukan lagi macam sekarang ni. Industri kat Malaysia sebenarnya kita boleh kata dia dah bukanlah kecil, dia dah mula membesar. Jadi bila kalau dah membesar, kalau sebelum ni dia cuma perlukan duit untuk teruskan hidup, kelangsungan hidup. Sekarang ni apa yang dia perlukan adalah duit untuk inovasi. Macam mana kerajaan nak pastikan kita punya industri yang dah hidup lama ni berinovasi? Lepas tu kalau lah macam lagi satu pun, macam mana kerajaan, macam kita katakan kerajaan kita dah lebih 60 tahun merdeka. Jadi kita punya orang kata kita punya tenaga kerja kita, dia bukanlah sekadar kita dah kena paksa dia pergi sekolah. Kita kena cakap juga dia bukan sekadar kena ada tahu mengira ke apa, dia kena tahu ada orang kata tahap tinggi. Maksudnya dia kena, kita kena sediakan tenaga kerja yang mempunyai ijazah, yang tahu. Kita kena lagi banyak, kita punya engineer, kita ada banyak doktor, kita kena tambah benda tu. Jadi kerajaan dia kena pastikan adanya kita panggil perjalanan tu. Maksudnya kita kena pastikan kalaulah kita punya industri nak membesar, kita bukan nak kata kita hanya menolong untuk cipta industri. Kita kena pastikan industri kita boleh membangun, maksudnya kena ada IP, kena ada copyright. Lepas tu kita kena pasti bantuan dia kena tukar lah. Dia bukan bantuan yang sama macam dulu. Jadi dia kena, kat situ yang saya kata tata kelola. Kalau kat tata kelola, dia kena pastikan bantuan bukan sekadar bantuan untuk hidup. Bantuan tu dia kena pastikan stabil dan mampan.
1: Tapi doktor sikit, doktor, wajarkah rakyat sentiasa mengharap daripada pembentangan belanjawan ni adalah untuk mereka?
0: Macam saya cakap tadi, kalaulah rakyat kita punya pendapatan mampu untuk hidup, kita akan mula makin lama makin berdikari. Jadi macam mana kita nak berdikari? Kita dah bukan sekadar ada orang kata bukan sekadar pandai mengira, pandai membaca, kita kena pandai buat sesuatu. Jadi kat situ bantuan kerajaan. Kerajaan kena tahu macam mana nak bagi rakyat dia inovasi, bagi inovasi.
1: Maksudnya, memulakan
0: langkah untuk inovasi. Sebab kita dah ada banyak kedai. Kita dah tahu memang rakyat kita pandai berniaga. Kan rakyat kita tahu semua apa kita kata. Jadi kalaulah orang kata apa, kita kena pastikan rakyat kita mungkin boleh pergi ke luar negara, jual produk di luar negara. Jadi macam mana pula ataupun tambah. Lepas tu katakan macam sekarang ni, kita kena pastikan kita punya industri kecil kita bukan sekadar berniaga sahaja, dia orang kena buat automation. Kita ada zaman AI. Jadi macam mana pula mudahkan kita punya SME, bukan syarikat besar, SME untuk guna kita punya AI. Macam mana dia boleh belajar dia punya financial literacy ataupun kita kata celik kewangan. Jadi benda tu membantu bukan sekadar rakyat, dia membantu kerajaan juga. Bila kerajaan dapat kita kata pekerja yang bertaraf tinggi, jadi negara juga akan naik bertaraf tinggi.
2: Baik, Dora, seperti yang doktor perkatakan, menaikkan taraf ataupun boleh kita petik sebenarnya kita, saya nak sentuh mengenai ketidaktentuan geopolitik. Itu yang paling penting dalam belanjawan untuk siri yang kelima. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, kemudian kita sambung sebelah untuk siaran langsung khas Grandstand Belanjawan 2027 di National FM, sentiasa di hati. Kembali selepas ini.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengkapai di langit, mengakar di bumi. National

0: Johor, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kita sambung kembali bersama-sama dengan kami menerusi siaran langsung khas Grandstand Belanjawan 2027. Pastinya di Nasional FM sentiasa di hati, boleh terus dengarkan menerusi Selangor FM dan juga Johor FM yang menyambung siar, yang terus anda boleh dapatkan pelbagai perkongsian dan juga kupasan menarik bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat dalam menghadapi ketidaktentuan global maupun ketidaktentuan geopolitik, Belanjawan 2027 yang diketengahkan untuk hari ini perlu mengambil pendekatan yang pragmatik dan juga berpandangan jauh. Dan kita nak tanya bersama-sama dengan panel jemputan kita yang lebih arif dalam bidangnya, pandangan doktor, apakah keseimbangan yang perlu dicapai pihak kerajaan madani secara khususnya antara menangani keperluan jangka pendek dengan membina asas ekonomi negara yang kukuh untuk jangka masa yang akan datang?
2: Kalau macam saya cakap tadi, kalau untuk jangka pendek, sebenarnya kita kena pastikan rakyat kita mampu hidup. Jadi kita kena bagi kelangsungan hidup, kita kena fokus kepada kelangsungan hidup. Macam mana nak buat fokus kelangsungan hidup, kerajaan kita ada bagi STR, SARA. Lepas ni hari ni kita mungkin akan tengok apa ada perubahan gaji. Tapi untuk jangka panjang, kerajaan kita dia kena fokus kepada bukan sahaja sekadar kelangsungan hidup. Dia kena pastikan tenaga kerja kita adalah tenaga kerja bertaraf tinggi. Lepas tu kita punya syarikat pun dia kena pastikan bukan sekadar negara kita ni hanya tempat transit pasang hantar. Kita kena pastikan negara kita membina. Maksudnya kita punya negara ni, industri kita mampu buat something yang baru. Lepas tu kita sendiri jadi orang datang. Jadinya kita ni ada high value punya produk. Apa produk mahal lah. Jadi bila benda-benda ni semua terjadi, kita akan dah tak bergantung dah. Maksudnya kalau macam geopolitik, geopolitik ni sebenarnya kalau kita tanya 100 orang, kita akan dapat 100 jawapan. Tak ada siapa pun akan tahu apa jadi. Jadi basically apa yang kita kena buat adalah kita tak perlu bergantung sangat dekat luar. Orang luar yang perlu bergantung pada kita. Jadi itu yang harapan kita untuk jangka panjang.
3: Dan doktor, kalau sebut tentang Reza pun ada kata konflik geopolitik di Asia Barat yang pastinya mempengaruhi bukan sahaja ekonomi Malaysia, malah kita semua tahu ia mempengaruhi kesan besar ekonomi global. Di Malaysia sendiri, rakyat dapat kata apa, merasai nikmat untuk subsidi bersasar budi 95, diesel dan sebagainya. Doktor rasa untuk pembentangan belanjawan kali ini mungkin ada penambahbaikan dari segi subsidi bersasar ni ataupun macam mana, doktor?
2: Kalau ikut apa yang tengah terjadi sebenarnya kan, keadaan geopolitik perang ni semua, dia sebenarnya menunjukkan subsidi pukal memang tak sepatutnya jadi untuk jangka panjang. Kita memang kena berfokus kepada subsidi bersasar. Sebab kalau tanpa subsidi bersasar ni hari tu, kerajaan sekarang pun dengan subsidi bersasar pun kerajaan terpaksa tangguh hampir 40 bilion hanya untuk kita punya minyak. Jadi bayangkan kalau kita subsidi pukal buka open macam dulu. Jadi sebenarnya apa yang tengah perlu adalah kita memang perlu subsidi bersasar, tapi kita pastikan tak ada siapa yang tertinggal.
3: Baik. Sebut tentang subsidi bersasar dan sebagainya, inilah dia masa yang dinanti-nantikan, doktor dan juga semua pendengar Nasional FM, Johor FM dan Selangor FM serta rakyat Malaysia. Saya nampak di TV1 sekarang ini yang amat berhormat Perdana Menteri bersama Dr. Wan Azizah yang turut berjalan beriringan di sebelahnya sedang berjalan menuju ke dalam bangunan Parlimen. Pastinya kita nantikan untuk pembentangan belanjawan 2027. Jadi seketika kita nak serahkan siaran ini kepada rakan pengulas di Parlimen bersama dengan Muhammad Nazri Fahmi Syukri. Silakan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Baik, terima kasih rakan penyampai Grandstand Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nurul Hidayah binti Nawain dan juga bersama dengan Muhammad Reza Zikri Nofazli. Assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat petang.
5: Alhamdulillah,
4: bersiaran secara langsung di bilik media bangunan Parlimen yang mana telah pun tiba sekitar jam 3.20 minit petang tadi. Kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama dengan isterinya iaitu Dato' Sri Hajah Wan Azizah telah pun tiba di bangunan Parlimen bersama dengan Menteri Kewangan Kedua iaitu Yang Berhormat Senator Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kedua tetamu kehormat kita telah pun hadir pada hari ini, telah pun mula melangkah masuk ke dalam Dewan Parlimen. Seketika saja nanti kita akan memperdengarkan belanjawan 2027 yang mana Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama dengan Menteri Kawangan Kedua Dato' Sri Amir Hamzah dan juga isteri Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Hajah Wan Azizah telah pun melintasi di hadapan ruang lega bangunan parlimen sambil disaksikan oleh ratusan penggemar media yang mula mengambil gambar. Dan ketika ini di hadapan Parlimen Malaysia memperlihatkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hadir dengan memakai pakaian baju Melayu berwarna biru, dan yang lebih menariknya dokumen ataupun pembentangan yang bakal dibentangkan seketika nanti ada dalam sebuah bag file yang berwarna hitam bercorak anyaman bersulam, yang mana bag ini dikabarkan diberi judul iaitu Bag A Malaysian Story. Hasil karya tempatan akan menjadi tumpuan juga pengamal media selain pembentangan Belanjawan 2027. Ketika ini juga Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah pun mula melangkah masuk ke dalam dewan, dan nampaknya kesemua pengamal media juga ketika ini telah pun mula mengambil tempat masing-masing untuk membuat liputan dan juga bersama lagi dengan beberapa ahli-ahli politik sama ada dari blok kerajaan ataupun pemangkang, kini dah pun mula memasuki ke dalam dewan. Dan pada awal tadi juga memperlihatkan kehadiran Dato' Sri Haji Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan Malaysia, bersama dengan Dato' Sri Utama Haji Muhammad bin Muhammad Zan selaku Menteri Luar Negeri, memperlihatkan juga kehadiran Yang Amat Berhormat Puan Hanayuh juga telah pun mula memasuki Dewan Parlimen pada waktu ini. Waktu sekarang tepat pada pukul 3.30 minit petang, Perdana Menteri telah pun mula memasuki ke dalam Dewan. Beliau mula bersalam dengan kesemua ahli-ahli Parlimen. Nampaknya kebanyakan ahli Parlimen ketika ini, wakil-wakil rakyat yang hadir memakai baju Melayu berwarna biru, mula kelihatan juga Perdana Menteri mula bersalam dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zaid Hamidi, menantikan ucapan dan juga ketika ini untuk beliau mengambil tempat bagi memulakan sesi untuk seketika nanti untuk sesi Belanjawan 2027. Kita menantikan seketika nanti untuk maklumat semua, yang mana akan dibunyikan loceng, loceng yang akan dibunyikan seketika nanti bagi menandakan bermulanya sidang nanti. Dan juga sebelum itu juga kita akan menantikan bacaan doa seperti biasa, seperti mana berlangsungnya pembentangan belanjawan sebelum ini. Loceng telah pun dibunyikan di dalam Dewan, hampir kesemua wakil rakyat, ahli parlimen, penggemar media yang dah pun mula berada untuk memberikan tumpuan sepenuhnya pembentangan belanjawan 2027. Perbincangan pendek nampaknya di antara Perdana Menteri bersama dengan Timbalan Perdana Menteri sebelum memulakan Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan seketika saja nanti. Belanjawan yang kita sedia maklum, belanjawan yang bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan yang terus memfokuskan untuk kepada rakyat. Menantikan tamatnya bunyi loceng, dan selepas itu kita akan mendengarkan bacaan doa yang bakal disampaikan oleh Dr. Nizam Maidin Baca Maidin selaku Setiausaha Dewan Rakyat. Loceng di Dewan telah pun dihentikan, telah pun mula memasuki ketika ini Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Yang Berhormat Tan Sri Dato' Johari Abdul telah pun berada mula melangkah ke dalam Dewan. Hampir ke semua wakil dan doa yang dibunyikan, yang dibacakan oleh Dr. Nizam Maidin Pacha Maidin.
6: Kepada sekalian orang yang tak rombong, Ya Allah yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permasyarakatan, bagi mentadbir masyarakat-masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipun anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, dipun menyeluruh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kemesraan Allah, mudah-mudah berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohon doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian.
4: Alhamdulillah, doa disampaikan oleh Dr. Nizam Maidin Baca Maidin, Setiausaha Dewan Rakyat.
6: 2026, Rang Undang-Undang Perbekalan 2027, bacaan kali yang kedua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk itu, dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan untuk kemukakan rang undang-undang ini. Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027, bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu, dibacakan kali yang kedua sekarang.
7: Silakan.
8: Hadirin berhormat dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini, pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum, menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita. bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Wa'ad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas. Yakni, adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah? Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka, dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan wa'ad nasional masa depan. Mengambil 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan, sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tansi yang dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perwakilan Kerajaan, digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugia Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wa'ad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dan petua. Dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Maka kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 1995 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran dia perluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini, syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1 bilion, RM1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600 ribu rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerana turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rancangan tebatan banjir di Sungai Rambai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota Sas, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Madani telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak

Sih Bu, beberapa proyek Lebuh Raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu, menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh tersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 kilometer jalan raya dan 1,700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman, pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak, hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan

Institut Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk memanfaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang hutan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menjambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027.
peruntukan 200

40 juta ringgit disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan 460 juta ringgit. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. 30 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan liga perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200 ribu orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada 6,000 kepada 10,000 ringgit setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak 935 juta ringgit diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancakkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minimum 48 jam. Jangan dia pergi balik-balik. Dia duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada 3.1 bilion ringgit. Bagi memelihara keilmuan turaf, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turaf Malaysia dengan penglibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turaf Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafah yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Tansi Dato' lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya: Bu Qing Yi Fan
han che gu chen de mei huo bu bi xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua anghua. Plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudlah. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana anda telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan JLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan pengkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola
hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa dapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledar percuma diedarkan. Ya. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H. Baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazkia Dipertua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one-off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan
Kadar pensyen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pensyen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta penyawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani, purba Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan, Odysseus, yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Dipertua, disinilah waat nasional mempunyai maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Mana lagi?
5: Melaka FM pasti mempesonakan.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
0: Baik, dah pun 5.55 minit petang ketika ini. Nampak gayanya tugasan saya sampai di sini saja untuk Panorama 2 hingga 6 petang. Edisi hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026. Dan sebentar lagi, rakan setugas DJ Ain akan temani anda ya menerusi santai, relax 6 hingga 12. Okey, jadi untuk waktu ini saya undur diri dulu. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun masuk ke jam yang baru ketika ini 9 Oktober 2026 bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ain di sini terus menemani hari anda insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih rakan sugas Ain DJ Nurmala Hayati ataupun DJ Mala yang telah pun bersama dengan anda tadi. Dan terima kasih juga Ain nak ucapkan khas kepada pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang mungkin sedang mendengarkan ketika ini sambil-sambil memandu. Hati-hati dalam pemanduan anda, semoga selamat sampai ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada hari ini, okay? Dan yang mana tengah mendengarkan juga sambil-sambil beristirahat ni, terima kasih juga, selamat beristirahat. Keadaan cuaca sekarang ni di negeri Melaka pun kita masih lagi berada pada tahap IPU yang tidak sihat. Jadi kalau boleh kita duduklah di rumah jika tiada keperluan untuk kita keluar rumah, kan? Dan juga pastinya kita kena sentiasa perbanyakkan minum air masak juga. Kita jaga kita di musim ini. Dan pastinya sama-sama kita perbanyakkan juga doa semoga negara kita lekas sembuh daripada jerebu ini. Dan untuk anda yang mungkin tengah dengarkan juga sambil-sambil bekerja macam Wayne sekarang ni, baru je nak start tugasan, kan? Selamat menjalankan tugas anda, jalankan kerja dan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Dan pastinya sebentar tadi kita baru saja dengarkan Belanjawan 2027. Dan pasti ada banyak perkongsian juga yang Ain akan berkongsikan dengan anda, okay? Apa pun, stay tune mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM, di mana-mana

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Okey, baru saja berlalu nyanyian Nadira Bukan Lagi Kita. 6.21 minit petang ketika ini. Pastinya anda masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, sekarang ni dekat live TikTok. Sebenarnya Ain tengah live bersama-sama dengan DJ SS tau, selaku penerbit kita ni, dan juga bersama dengan finalis kita lah, PR Ones. Apapun untuk anda pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka, jangan lupa tahu hari Ahad ini 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, jom sama-sama kita saksikan kemuncak bintang P. Ramli. Okey, antaranya kita ada 6 finalis tau. Pastinya kita ada PR Ones, wakil dari negeri Melaka. Kemudian kita ada Mahazal, kita ada Mus Ramli, Ijan Ramli, Hasnul Hussein dan juga Rul Azhar. Jadi kalau anda nak tengok dekat mana, mudah saja, anda boleh tonton di saluran TV2 ataupun anda boleh tonton di saluran RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga anda boleh saksikan juga siaran langsung ini di Sarawak FM. Okay? Dan juga sekali lagi diingatkan, sama-samalah kita tonton nanti untuk kemuncak bintang P. Ramli pada hari Ahad ini pukul 9 malam di TV2 saluran RTM Klik dan juga di Sarawak FM lah. Dan kalau anda nak melihat finalis-finalis kita ni, bolehlah terus je dekat live TikTok Melaki FM. Ain sedang bersama-sama dengan DJ SS dan juga PR Ones dekat sini. Ada ramai dekat sini. Jomlah kita sembang-sembang dekat TikTok ni eh. Dan juga sekitar pukul 6.30 minit petang nanti, kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Dan juga pukul 7 malam hari ini, kita ada berita khas bersempena dengan Belanjawan 2027 yang baru saja disampaikan oleh Yang Maha Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pukul 7 malam nanti kita ada berita khas, dan diikuti pada pukul 8 malam jugalah kita ada berita khas juga mengenai Belanjawan 2027. Apapun untuk anda mengetahui mengenai intipati Belanjawan 2027, stay tune sahaja di Melaki FM walau di mana sahaja anda berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah dan salam kasih sayang buat saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era digital ini, sejauh mana dunia like dan follow membentuk jati diri kita? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Istimewa kali ini, mari bersama-sama kita selami kupasan menarik bertajuk Wanita di Era Like dan Follow yang akan disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Kita ikuti bersama.
1: Saya kata YouTube ini dia ada sifat Nabi. Sama dengan media-media sosial yang lain yang kita nak follow, kita like tu, dia ada sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi ada berapa? Pertama, sedih. Yang kedua, amanah. Tiga, tabligh. Yang keempat, YouTube ada 1, 2, 3, 4 yang mana? Masya Allah, sebiji. Anak-anak kita pandai, Saza. Ya, itu sebiji tu sebiji. Itulah jawapan anak saya. Saya kata, apa karakter Nabi yang ada pada YouTube? Dia kata, tablighum, menyampaikan. Kita nak sambung perjuangan Nabi, kan? Jadi tabligh menyampaikan. Saya kata, yes Atuf, you are very smart menyampaikan. Tapi kamu tak mungkin boleh menyampaikan hanya dengan satu karakter. Ada tiga karakter lagi, yang itu yang awak kena bawa. Apa karakter dia? As-sidku. As-sidku tu maksudnya kita membenarkan apa yang datang dari Allah. As-sidku ini keimanan yang benar. As-sidku juga adalah sikap pribadi, akhlak, personality yang benar, message yang benar. As-sidku. Amanah, someone that we can rely on, bertanggungjawab, tak akan khianat. Amanah lawan dia khianat. Tabligh itu dah YouTube dah. Dan satu lagi yang perlu kalian ada, kita semua ada sebagai pengguna media sosial, adalah exactly fatona. Kena bijak, barulah kita boleh follow, like, menggunakan media sosial dengan cara yang paling bermanfaat sehingga tahapnya ibadah. Kalau tak, dia jadi ibadah. Kita nak follow siapa? Itu juga dianggap sebagai ibadah. Nanti ditanya tu, man imam ke? Kalau kita nak like, kita juga akan ditanya oleh Allah, kenapa nak like? Apa sal korang like? Jadi bila kita nak jadikan nilai like itu walaupun hanya setitik, tekan saja, betul tak kan? Tekan saja butang tu. Tekan saja butang tu dah jadi like. Itu nilai dia ibadah tu. Eh, kenapa sibuk nak jadikan ibadah? Sebab itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali kena beribadah kepada aku. Jadi kita boleh transform media sosial kita jadi platform ibadah. Dengan cara kita pilih apa yang kita like, apa yang kita follow. Dan bila kita follow, kita like dengan bertanggungjawab, kita akan menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak jadi YouTuber, kan tadi dah tahu dah karakter tu kan. So saya kata you mesti kena ada tiga benda ni. Faham Umi? Kena ada as-sidku, amanah dan juga fatona. Faham Umi? Faham. Baik. Umi akan support awak jadi YouTuber. Cuba bagi tahu Umi apa benda yang paling penting bila nak jadi YouTuber. Katalah Umi ada duit, some amount of money, and I want to support you. Apa yang ada dalam fikiran you yang Umi perlu invest? Apa yang dia perlu? Saya perlu invest, Umi perlu invest, Umi perlu laporkan. Dia pun cakap, gadget Umi. Nampak? Dia terus ingat pintu tu. pintu nak masuk ke alam maya tu kan, gadget Umi. Dia perlukan kamera yang beginilah, perlu stabilizer lah, perlu begitulah, beginilah. Oh, saya kata itu tak penting lagi. Pilih yang paling penting. Kalau yang stabilizer, alat-alat tu kemudian boleh beli, saya kata. Tanta kalau awak bagus, ada orang kan sponsor. Dia pun, ya, yeah, okey. Selain daripada itu apa? Saya tahu dah jawapan dia. Tapi kita tak nak keluar daripada mulut kita. Biar dia yang minat tu keluar daripada pemikiran dan mulut dia. Doa, tim ke Umi? Oh, mesti ada member, team member yang ngam. Biasalah umur 11 tahun macam tu kan, dia mesti shock dengan kawan-kawan dia kan, anak-anak remaja. Saya kata betul, tapi masih lagi bukan utama dan tak untung untuk melabur ke situ. Macam mana kita nak beli tim yang bagus? Sebab tim-tim itu dia sikap yang boleh berubah-ubah. So saya kata, I have just some amount of money. I want to invest and I want to invest now. Kalau Umi nak melabur sekarang. Lepas tu dia tak tahu nak fikir macam mana kan, perempuan. Last-last, kita kepung dia, kepung dia, kepung dia. Saya pun tunjuk YouTube ni, dia tak akan bergerak kalau tidak ada sesuatu. Yang namanya, okay, yang sebenarnya, dia perlukan konten. Setuju tak? Setuju kan? Kalau tak ada konten, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat video. Tak ada konten, tak ada idea. Nak cakap apa? Saya kata perlukan konten. Media sosial, kita nak bercakap dengan orang, kena ada konten. Kan? Tuan-puan, kalau saya tak ada konten, tuan-puan tak akan jemput saya kat sini. Konten atau kandungan itu, isi tu, isi. Isi tu yang penting. So dia kata, oh, you me, konten. Dia sebutlah konten. So saya pun tunjuk YouTube yang konten dia sampah. Oh, sampai begini dia. Tengok, itu konten sampah. Ada konten-konten yang indah. Jadi ini yang konten yang bijaksana. Konten yang berdasarkan amanah. Konten yang berdasarkan sidik. Kan? Jadi itu perlu ada. So saya pun tanya dengan dia. So adik-adik kalau berjawab, Shali, adik-adik sebab umur lebih tinggi daripada anak saya itu. Kan? Jadi you all mesti boleh jawab punya. What is the best content in the world? Then dia. So saya kata the best content in the world and the world cannot defeat that content yang mempunyai kekuatan mukjizat adalah Al-Quran. So kalau you tak kuasai Al-Quran, macam mana you nak jadi YouTuber yang beribadah kepada Allah? Sebab dia tu dah tahu dah ke mana hala tuju dia. Dia tak nak ni belajar agama-agama ni. Dia nak jadi engineer macam kakak dia. Tahu pula nak pergi ke mana? India ke? Engineer IT. Kalau tak India, Jerman, Umi. Aha, Jerman lah pula. Dia dah search. Dia start di perempuan. Cari dekat Google. Google search saja. Sebab Google sekarang pun ada Google Logic. Ya, ilmu pengetahuan berkaitan dengan Google. Macam mana nak menggunakan Google. Dia ada Google search lah. Sekarang Google pun ada Gemini, AI, Artificial Intelligence. Ini dunia teknologi. So Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan bekalan untuk kita khasnya umat akhir zaman berhadapan dengan cabaran demi cabaran yang sewaktu dengan zamannya. Zaman kita adalah teknologi. 1400 tahun yang lampau Allah turunkan sudah Al-Quran sebagai bekalan kita. Dan itulah satu-satunya mukjizat yang Nabi tinggalkan, kita boleh pegang, kita boleh baca, kita boleh cium dia, kita boleh bawa ke mana-mana. Dan itu mukjizat ada dekat dalam handphone kita, betul tak? Kan, handphone mana ada handphone tu yang ada Al-Quran, ada mukjizat. Kakak-kakak dia dah bagi tahu, Umi tahu tak? Dia ni ada video-video lah. So, suami pun tengoklah video-video tu. Dan di situ kemudiannya nanti timbul asidku, asidku. Tadi sudah apa tu? Tablet, betul kan? Kemudian perlu ada konten yang bagus, fatana dan amanah pula. Kan amanah tu kena jaga masa, mengendalikan dan sebagainya. Kemudian asidkunya, asidkunya itu berkait rapat dengan iman. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa jadi Abu Bakar As-Siddiq? Sebab dia membenarkan apa yang disebut oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi sendiri sifat dia As-Siddiq. Maksudnya As-Siddiq. Benar apa yang datang daripada Allah. Baik. Konflik dia. Tadi dia kata nak jadi YouTuber sebab nak do. Saya pun kata Atuf, dalam 6 video you ada, Umi dah tengok dah video. Oh, thank you Umi. So daripada 6 video ni, mana satu video yang orang tak pandang sangat? Jadi kita sebab dia cerita pasal konten kan, tengok konten-konten dia. Jadi dia pun tunjuklah konten-konten yang adab tu tak ada orang minat. So yang orang minat yang mana? Konten cerita cinta tak kesampaian. Itu sebenarnya ada kisah dia sikit-sikit. Mana yang orang suka? Dia tu pun tunjuk betul cinta yang tak kesampaian tu, sebab ada 100 lebih. Lepas tu saya pun cakap, atau kalaulah nak dapat duit, you kena buat konten yang mana? Kalau hanya kerana duit, nak buat konten cinta, sebab itu yang orang suka. Saya kata, Atuf, kalau awak sampai buat video kerana manusia, sedangkan tujuan kita ini hidup adalah kerana Allah, awak sudah melakukan syirik. Syirik tak tu? Syirik ni syarikat, partnership. Letak Allah, kepentingan Allah sama dengan kepentingan kita. Sama. Letak sama dah jadi syirik. Letak kepentingan kita lebih, takut jadi kufur. Kerana kepentingan Allah itu mesti kena lebih dari segala-galanya. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, yuhibbunahum kahubbillah. Orang ni mencintai sesuatu macam dia mencintai Allah. Tapi Allah bagi jaminan, walladzina amanu, tapi orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, akan sentiasa lebih mencintai Allah. So kalau dibagi pilihan, because you nak duit tadi, antara video-video ni you nak buat video mana? Ah, dia pun dah was-was kan, nak buat video yang mana? So saya kata, then itulah ujian. Macam Nabi juga, kalau kita ambil YouTube ni, tablet ada sifat Nabi. Ada Nabi kita yang kena reject langsung, ada Nabi kita yang mendapat sambutan hangat awal tapi tidak di akhirnya. Nabi kita banyak kena reject ke banyak diterima? Banyak kena reject. Sebab apa? Dia tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Tengok bagaimana hanya di media sosial saja sebenarnya kita sangat akrab dengan Allah dan mudah nak buat pahala. Tapi kalau betul kedudukan dan juga pilihan kita. Dan kita melakukan syirik. Tengok Luqman Al-Hakim. Dia ingatkan anak dia kan? Ya Bunaya, wahai anak kesayangan. La tusyrik billah. Jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat nyata. Mana tak zalim? Mana syirik tak zalim? Kalaulah dua video tu dia tengok, yang paling banyak mendatangkan duit adalah video cinta tak kesampaian, dia akan banyak buat video pasal cinta. Jadi orang-orang akan ramai suka. Dan apa yang orang faham hanyalah tentang cinta. Cinta tu cinta sesama manusia, bukan cinta dengan Allah.
0: Demikian tadi perkongsian penuh mutiara ilmu menerusi tajuk wanita di era like dan follow yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki dalam rancangan Permata Hati. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Jawatankuasa Masjid Jamek Tanjung Bidara serta Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas kerjasama erat dalam menjayakan rakaman kali ini. Teruskan menghias diri dengan suluhan ilmu. Jadikan rancangan ini peneman rohani anda di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan pada pukul 6.30 petang. Sehingga kita bertemu lagi, salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
3: Masih belum sempurna.

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Malik dan juga Dato' M. Nasir Mantra Beradu. 6.51 minit petang ketika ini, anda masih lagi berteman Kanain, insyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan juga pastinya saya nak kongsikan dengan anda mengenai isu yang terkini, yang mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi, yang mana hasil rundingan Malaysia Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi dan juga persetujuan individu yang terlibat. Dan juga pastinya langkah ini untuk memperkukuhkan lagi pengurusan isu migrasi supaya lebih tersusun dan juga berterusan. Okey, seketika nanti tepat pukul 7 malam kita akan dengarkan berita khas yang akan disambung siang melalui Nasional FM pukul 7 kejap lagi, untuk kita dengarkanlah berita khas mengenai Belanjawan 2027. Dan juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib berkumandang tepat pukul 7.02 minit malam. Jadi terus setia mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Ini dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu, khas untuk anda.

hadis yang bertajuk malaikat mendoakan kebaikan kepada pendoa. An Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithli." Rawahu Muslim. Hadis sahih. Daripada Abi Darda radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Di antara pengajaran hadis yang kita boleh dapati di dalam hadis yang dibacakan tadi ialah antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah serta berkasih sayang sesama muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat. Jadi tanda sayang kita kepada saudara muslim kita ialah selalu mendoakan sahabat-sahabat kita, sama ada sahabat yang dekat ataupun sahabat yang jauh. Jadi mereka yang mendoakan sahabat tanpa pengetahuan orang yang didoakan menunjukkan keikhlasan hatinya, dan malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuk dirinya. Contoh, kalau sekiranya DJ Kak Siti berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, selamatkanlah sahabatku atau berilah kejayaan kepada kehidupannya," maka doa itu akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat akan mendoakan dengan apa yang didoakan kepada sahabatnya tadi. Jadi kalau sahabatnya berjaya, maka orang yang mendoa itu juga akan berjaya. Seterusnya, mendoakan sahabat yang lain walaupun tanpa diminta, ini mencerminkan manifestasi ukhuwah Islamiah sejati. Jadi kalau kita ni berdoa kepada orang, kepada seorang sahabat atau kawan-kawan kita tanpa diminta, ini nak menunjukkan kejernihan ataupun sifat kasih sayang ataupun ukhuwah Islamiah yang betul-betul murni lah. Jadi dia tidak hanya memikirkan kebaikan untuk dirinya sahaja, tapi dalam masa yang sama dia memikirkan tentang saudara muslimnya yang lain. Jadi doa seorang sahabat kepada sahabatnya tanpa pengetahuan adalah doa yang mustajab. Contohnya, kalau kita berdoa untuk sahabat kita yang duduknya jauh daripada kita, dalam keadaan dia tidak mengetahui, dia tidak ada depan kita, maka doa itu adalah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW, hadis

malakun muwakkalun kullama da'a li akhi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bi misli. Hadis ini bermaksud doa seorang muslim untuk saudaranya secara berjauhan, iaitu tanpa pengetahuannya, adalah mustajab. Di kepalanya yang berdoa terdapat malaikat yang diwakilkan kepadanya. Setiap kali dia berdoa kepada saudaranya untuk kebaikan, maka malaikat yang diwakil itu akan berkata amin dan bagi engkau seperti mana juga seperti mana yang didoakan. Jadi kita bayangkanlah kalau sekiranya kita mendoakan ramai sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita, ada malaikat yang diutus ketika mana kita berdoa tadi, duduk di kepala kita, mengaminkan doa kita. Kalaulah 10 kali kita berdoa untuk sahabat kita, untuk kebaikan kita, 10 kali jugalah malaikat itu mengaminkan dan mengaminkan untuk kita juga. Maksudnya, seperti mana kita minta untuk saudara kita, maka kita juga akan mendapat faedah. Kita bayangkanlah doa itu ialah doa daripada malaikat. Bukan doa daripada manusia biasa. Dan dalam hari yang lain, Nabi SAW menyebutkan doa'ul akhihi li akhih bi zahril ghaib la yurad. Doa seorang kepada saudaranya yang tidak ada di sisinya tidak akan ditolak. Ini menunjukkan bahawa doa itu akan dimustajabkan oleh Allah SWT. Jadi dengan sebab itu, marilah kita berdoa, mendoakan

0: memenuhkan kewajipan mereka sebagai seorang pemimpin dengan secara adil. Mudah-mudahan negara yang diperintah dapat maknanya menjadi negara yang disebut sebagai baldatun wa taibatun wa rabbun ghafur, iaitu negeri yang baik dan negeri yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, bila negeri baik, masyarakatnya baik, maka kita akan dapat hidup dengan keadaan aman dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: FM.
1: Hai dan assalamualaikum. Terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan di 102.3, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan menerusi aplikasi dalam talian, iaitu di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Untuk jam ini, anda masih lagi bertemankan Ain, insyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti, edisi yang terakhir 9 Oktober 2026. Okey, dan juga di jam ini, kejap lagi kita akan layan lagu-lagu yang menarik sebelum kita nak masuk pukul 8. Dan pastinya pukul 8 nanti kita ada berita khas mengenai Belanjawan 2027 yang Ain akan sambung siar menerusi Nasional FM. Dan kemudiannya kita akan sambung untuk Zone Music tanpa henti. Dan juga Ain nak sampaikan terus info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini azan isyak akan berkemanan tepat pukul 8:11 malam. Dan juga di Zone Music nanti kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Pukul 9 kita dengarkan sekali lagi berita dari pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa setiap hari Jumaat kita ada malam bunga-bunga cinta. Kita akan dengarkan pelbagai lagu-lagu cinta dan juga perkongsian mengenai cinta lah. Ya, itu antara perkongsian yang Ain akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana saja anda berada. Kita nak layan sebuah lagu daripada Amir Masdi, Nur Cinta Khas Untuk Anda.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: satu anggota dengan kos 500 juta ringgit.
1: Jelas Datuk Seri Anwar, elaun anggota rela bom berbantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
3: jangan lupa

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa aplikasi

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan, ada dengar tak semalam perkongsian saya berkenaan dengan tips anak-anak dalam kita nak memudayakan minat membaca? Rugi tuan-tuan tak dengar. Sebab itu selalu saya pesan, kenalah dengar Radio Melaka setiap

hari ni ya. Baiklah, hari ni Ustaz nak tambah lagi 4 tips bagaimana kita nak menanam rasa yang baik dan juga mendalam untuk anak-anak kita minat membaca. Kalau semalam saya kongsikan 4, hari ini saya tambah lagi 4. Apa dia yang pertama untuk hari ini? Pertama tuan-tuan, kalau boleh, letaklah buku-buku yang anak-anak kita minat membaca ni di tempat mudah dicapai. Perasan tak tuan-tuan, kadang-kadang orang kita tu, utamanya orang Melayu ni, tak semua tapi kebanyakannya ya. Dan kalau kata semua kan marah pula orang Melaka ya. Tak semua tapi kebanyakannya bila sebut pasal buku ni, dia suka letak dalam rak. Dah bagus letak kat rak tu, tapi kadang-kadang rak tu tinggi, menyebabkan anak-anak kita nak capai pun susah. Alah, macam pula ustaz ni. Susah tuan-tuan nak capai, menyebabkan anak-anak kita bila dia nak capai tu susah, payahlah. Lebih teruk tuan-tuan, ada pula buku-buku yang sepatutnya anak-anak kita ini boleh baca sebagainya, dia letak dalam kotak, dia tutup, letak bawah bawah meja, bawah katil, segala-gala bawah lah, yang menyebabkan akhirnya memang tak jumpalah buku tu.

0: hanya berlaku tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau boleh, cubalah ibu ayah buat satu ruang. Nah, bukan nak buat satu library. Ruang membaca dekat dalam rumah. Kalau kita tengok tuan-tuan ya, dekat sekolah, alhamdulillah, bagaimana hari ini guru-guru kita sediakan ruang membaca. Kadang-kadang dekat kantin, pernah saya datang ke sekolah tuan-tuan dan puan, ada ruang membaca kat kantin. Dahsyat. Dekat hari ini tangga, ada ruang membaca kat tangga. Dahsyat tuan-tuan. Supaya anak-anak kita ni dibudayakan, pergi mana-mana ada tempat untuk mereka membaca. Okey, itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan dan puan, buat aktiviti. Kalau boleh, minta anak-anak tu ceritakan balik apa yang mereka baca. Oh, ini jarang mereka buat. Janganlah kita sebagai ibu ayah, Aisyah pergi baca buku ni, Afnan pergi baca buku ni, lepas tu kita biarkan saja. Sebagai ibu apa yang hebat, bila dah suruh anak baca, kita suruh dia cerita balik. Anak-anak ni tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, terutama anak kecil, bila dia cerita balik tu, dia cerita dengan penuh emosi. Kita pun kenalah pandang dan dengar dengan penuh keterujaan. Barulah dia rasa macam hari-hari nak cerita kat kita. Betul tak? Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, jangan paksa anak yang belum pandai membaca supaya dia baca buku. Ini tu masalah. Kita takut nanti kita nak tanam rasa minat, akhirnya kita matikan minat dia. Jadi kalau ada anak-anak yang masih lagi hari ni belum boleh membaca atau merangkak, pergilah hantar kelas-kelas membaca, agar mereka ni juga satu hari nanti boleh membaca dengan baik seperti mana anak-anak orang lain, insyaAllah. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Menjana Minda bersama dengan saya Ustaz Fadil Samin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Dah pun 9.30 minit malam ketika ini. Anda berteman kanan ini insyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk malam bunga-bunga cinta. Dan pasti untuk malam ini, saya nak berkongsi dengan anda tentang pengorbanan. Jadi kalau anda ada perkongsian nak diceritakan tentang pengorbanan ni, anda boleh terus kongsikan bersama dengan Ain di talian Wasabi Melaka FM 0108061023 dalam malam bunga-bunga cinta.

Ya, malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. 9.47 minit malam ketika ini, anda masih lagi berteman Kenangin untuk malam bunga-bunga cinta sehingga pukul 12.30 malam nanti. Seperti mana Ain kongsikan bersama dengan anda hari ini, topiknya tentang pengorbanan. Bila kita bercakap tentang pengorbanan yang tidak diceritakan, setiap dari kita ada pengorbanan masing-masing, betul? Kita buat macam-macam untuk seseorang yang kita sayang, tapi kita memilih untuk diam. Kita tak cerita apa yang kita korbankan. Kita tak ungkit apa yang kita dah lakukan. Bukan sebab kita tak mahu dihargai, tetapi kita tak mahu orang yang kita sayang tu merasakan seolah-olah dia ada berhutang dengan kita. Sebab kita tahu dalam sesebuah hubungan, bukan semua yang kita beri perlu dibalas dengan cara yang sama. Kadang-kadang kita buat sesuatu kerana kita sayang. Dari hati kita seikhlasnya. Kita sanggup beralah. Kita ketepikan kehendak sendiri. Dan ada masanya kita pendam rasa kecewa. Semata-mata kita tak mahu hubungan itu terus terluka. Tapi jauh di sudut hati, kita kan manusia. Kita juga ada perasaan. Sesekali kita cuma berharap kepada pasangan kita nampak apa yang kita cuba lakukan. Kita tak perlu pun pujian setiap hari yang berlebihan. Dan tak perlu juga kita mengharapkan pengorbanan kita itu dibalas. Tapi cukuplah kalau dia sedar, di sebalik semua yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, ada seseorang yang sedang berusaha sedaya upaya untuk mempertahankan dan juga memperindahkan hubungan ini. Malam bunga-bunga cinta.

10.05 minit malam ketika ini. Anda masih lagi berteman Karain untuk malam buku-buku cinta sehingga pukul 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang sedang mendengar Karain ketika ini. Terima kasih banyak yang mana tengah memandu. InsyaAllah Ain akan terus menemani pemanduan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti dengan pelbagai perkongsian dan juga lagu-lagu terbaik dalam malam buku-buku cinta. Dan juga terima kasih saya nak ucapkan untuk yang mendengarkan di RTM Klik betul-betul percuma. Dan juga untuk semualah yang berada di live TikTok Melaka FM sekarang ni. Izinkan saya untuk membaca nama-nama anda yang sedang menonton di TikTok ni. Okey, kita ada Cik Amir. Terima kasih Kak Syadizi dari Dungun Terengganu. Kita ada Kak Ji dari Pokok Sena Kedah. Kak Zahra dari Semenyih Selangor. Juga kita ada Arik, terima kasih. Cik Syamsuri dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih sudi menemani Ain di sini. Dan pastinya Ain akan terus menemani anda juga sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam malam buku-buku cinta. Yang mana topik pada malam ini ialah mengenai pengorbanan. Jadi bila kita nak sentuh tentang pengorbanan, bila kita selalu mengalah. Dalam perhubungan ni, pernah tak kita menjadi orang yang selalu mengalah? Tak kisahlah perhubungan dalam percintaan, persahabatan dan sebagainya. Jadi bila kita ni menjadi orang yang selalu mengalah, kalau ada salah faham, kita yang akan mulakan dahulu perbualan. Kalau bergaduh, mungkin kitalah orang yang menjadi orang pertama yang pucuk dahulu. Walaupun hati kita sendiri terluka, kita tetap cuba faham perasaan pasangan kita, kan? Tapi lama-lama kita mungkin akan rasa penat juga. Bukan sebab kita dah tak sayang, tapi sebab kita ni tertanya-tanya. Sampai bila kita perlu jadi orang yang sentiasa memahami? Dan kita selalu dengar, di mana-mana pun kita akan dengar dalam kehidupan seharian kita, biasanya orang akan kata perempuan selalu saja mengajuk. Itulah fitrah seorang perempuan, kan? Tak ada kalanya kita kena memahami juga pasangan kita, suami kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ni juga perlu dipujuk dan juga difahami. Dan sebenarnya mengalah itu tak salah. Dalam hubungan memang ada masanya kita perlu bertolak ansur antara satu sama lain. Dan hubungan yang sehat itu bukan seorang sahaja yang berusaha untuk menjaga hati, tetapi kedua-duanya perlu belajar untuk memahami, meminta maaf dan memperbaiki keadaan. Sebab kita pun nak rasa dijaga, bukan hanya menjadi orang yang menjaga. Kita pun nak rasa difahami, bukan hanya menjadi orang yang senantiasa memahami. Malam Bunga-Bunga Cinta, Melaka FM.

Hubungan cinta heningnya malam menyatukan jiwa. Baru saja berlalu daripada kumpulan data Permaisuri. Tepat pukul 10.25 malam ketika ini. Masih lagi saya di sini menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya untuk malam bunga-bunga cinta, kita bersembanglah sedikit mengenai pengorbanan. Bila kita bercakap tentang pengorbanan, selalunya kita akan membayangkan tentang cerita air mata, kesedihan ataupun mungkin pengorbanan dalam melepaskan seseorang yang kita sayang. Tapi kalau kita melihat konteks yang lain, kadang-kadang pengorbanan ini berlaku dalam perkara yang kita tak nampak ataupun kita tak sedarlah sebenarnya, kan? Contohnya duit yang kita simpan dan kita keluarkan sedikit demi sedikit untuk masa depan pasangan dan juga keluarga kita. Makan ala kadar je sebab nak berjimat. Terpaksa menangguhkan apa yang kita sendiri teringin nak beli sebab ada perkara lain yang menjadi keutamaan. Misal kata keutamaan itu pasangan sendiri, keluarga dan sebagainya. Mungkin bagi orang lain perkara ni nampak macam tiada apa-apa. Tapi kalau kita selami setiap kisah daripada kita, semuanya menyimpan cerita dan pengorbanan yang berbeza-beza. Ada masanya bukan kita tak teringin nak hidup lebih selesa. Semua orang nak hidup selesa, kan? Bukan kita tak nak beli apa yang kita suka. Cuma kadang-kadang tu kita sedar ada tanggungjawab yang perlu didahulukan. Ada orang yang kita sayang yang masa depannya turut menjadi sebahagian daripada apa yang kita fikirkan setiap hari. Sebab itu kalau pasangan kita sedang berusaha mengikut kemampuan dirinya, belajarlah untuk menghargai. Mungkin dia belum mampu memberikan semua yang kita inginkan, tapi jangan sampai kita tak nampak apa yang sedang dia usahakan untuk kita. Dan itu kalau kita bercakap dalam konteks perhubungan ataupun percintaan. Tapi kalau kita sentuh juga dalam konteks kekeluargaan, pejuang keluarga iaitu pemimpin keluarga, mereka juga banyak berkorban untuk keluarga sendiri. Jadi hargailah mereka. Lihatlah pengorbanan mereka. Meskipun pengorbanan itu tidak diceritakan. Malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa.

Ninya malam menyatukan jiwa. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, sekarang ni dah 10.43 minit malam. Wah, laju betul masa berlalu eh. Jadi macam biasa, Ain akan terus bersama dengan anda pelbagai perkongsian dalam malam buku-buku cinta dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda pendengar setia Radio No. 1 Orang Melaka, tak kira di mana sahaja anda berada. Dan pastinya itu topik yang kita pilih pada malam ini ialah pengorbanan. Tadi ada juga pelbagai yang Ain dah kongsikan bersama dengan anda. Dan juga kalau kita nak sebut tentang masa, masa pun satu pengorbanan juga kan. Jadi malam ni jomlah kita fikir bersama-sama, kita renungkan eh. Sebenarnya masa yang seseorang luangkan untuk kita juga satu bentuk pengorbanan sebenarnya. Jadi bila kita ni semakin hari semakin dewasa, kita sedarlah kehidupan kita ni bukan sahaja tentang diri kita sendiri. Ada kerja yang kita nak kena selesaikan, ada keluarga yang kita perlu uruskan, ada tanggungjawab yang perlu kita pikul dan macam-macam perkara yang menuntut perhatian kita setiap hari. Lagi-lagi kalau kita ni seorang pemimpin keluarga, anak sulung dan sebagainya lah. Sebab tu apabila seseorang tu sanggup meluangkan masa untuk kita walaupun dia sendiri sibuk dengan urusan kerjanya, mungkin dia pun penat kan selepas seharian bekerja, tetapi masih cuba untuk meluangkan masa bersama dengan kita, menunaikan apa yang kita mahu. Jadi kalau ada antara kita yang meluangkan masa, sudi meluangkan masa mereka untuk kita, hargailah. Lagi-lagi dalam perhubungan percintaan suami isteri, perhubungan kekeluargaan ataupun persahabatan, hargailah mereka yang sudi berkorban masa, tenaga dan nyawa untuk kita. Sebab masa tak boleh diputarkan kembali. Duit yang hilang mungkin boleh dicari semula. Barang yang rosak mungkin kita boleh ganti dengan barang yang lain. Tapi masa yang dah kita berikan kepada seseorang tak akan dapat dikembalikan semula. Jadi kalau ada yang masih sudi meluangkan masa bersama dengan kita, hargailah mereka. Okey, apapun juga, kita akan menghampiri juga pukul 11 malam. Macam biasa tepat pukul 11, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan juga sekitar pukul 11.15 minit malam, kita ada selingan drama ataupun kapsul Kampung Seronok. Kemudian Ain akan sambung semula untuk Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dadahlah kat Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Siap dah. Jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi baju air jap.
2: Tak payahlah kat Siti. Tengok ni kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masa awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapa dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali, Oji, tengok lembu.
2: Malaslah, Kak. Saya tak tahan saya bau dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula, ya.
2: Itu memanglah, Joya. Duit siapa yang tak suka, kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan Ijat je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah Ijat bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan nasib makan rebus dengan goreng je. Tu Ijat cakap, teringin nak makan bingkubi. Akak pun buat lah. Bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah Kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah Ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abun Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik, Joya. Katanya banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Ya ke? Sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musamir tak balik.
3: Oh no.
2: Apa pula rugi, Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu, Oji? Undi online ke?
1: Oji. Macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada 3 kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada 3. Ingatkan 2 je.
4: Jamil. Kusangkakan 2. Rupanya 3.
2: Ya, Joya, ada 3. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya, Kak Siti. Kumpulan kedua pula pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi. Melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu, Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula, Oji?
2: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara. Melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Macam Muzamil lah.
2: Ya, Kak Siti, macam Muzamil. Jadi Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Kak kena beritahu Muzamil ni.
0: Hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Siapa tu? Mazuria Zulkifli.
2: Aku kan kembar dia.

11.33 minit malam ketika ini. Hai dan assalamualaikum. Salam malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Dan pasti untuk jam ini, jam yang terakhir Ain temani hari anda, 9 Oktober 2026. Apapun, terima kasih kepada semua yang masih lagi mendengarkan Melaka FM ketika ini. Yang mana tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Mungkin Ain akan terus menemani perjalanan jauh anda, tak kira dekat ataupun jauh. Patuhilah undang-undang jalan raya. Jangan lupa untuk sematkan tali pegang keledar. Kalau nak masuk mana-mana simpang, nak tukar lorong, jangan lupa untuk bagi isyarat signal. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada malam ini. Terima kasih juga untuk semua yang mendengarkan. Mungkin ada lagi yang masih lagi bekerja macam Ain sekarang ni. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Dan juga untuk semua yang masih lagi berada di live TikTok Melaka FM. Kita ada Kak Sasu Saleh, terima kasih dari Terengganu. Juga kita ada Amat Penatlah, katanya Ain 11 Oktober ini birthday saya. Kalau Ain ingat, insyaAllah Ain akan wish semula. Tapi ini Ain wish antara yang terawal jugalah kan, Ain wish Amat ni. Selamat ulang tahun kelahiran untuk Amat. Semoga dipanjangkan umur, diberkati selalu, okay? Kita ada Aumon, terima kasih. Arifin, Kak Zara dari Semenyi Selangor, Kak G dari Pokok Sena Kedah. Juga kita ada Fizu Ami, terima kasih. Kak Ruzita Uji. Juga kita ada ramai lagi apa pendengar kita, Supply Shop dari Sepang Selangor, Ihsan, Abang Hisham, Wan Johan dan ramai lagi dekat sini. Dan kita masih lagi dalam malam bunga-bunga cinta. Kita masih lagi enjoy ke dengan suasana malam bunga-bunga cinta pada malam ini? Perkongsian ataupun topik yang Ain kongsikan bersama dengan anda malam ini mengenai pengorbanan. Jadi bila bercakap tentang pengorbanan ni, kita kena ingat satu perkara. Contohnya kalau pengorbanan dari kita sentuh tentang pengorbanan dalam perhubungan lah, hubungan tak akan bertahan kalau seorang je yang berusaha. Macam pepatah kata, tepuk sebelah tangan tak berbunyi. Jadi dua-dua kena tepuk, dua-dua kena berusaha. Tak kisahlah siapa yang mula dulu, yang penting kedua-duanya ada keinginan untuk mempertahankan hubungan itu. Kalau masih sayang, belajar berbincang, belajar memahami dan jangan pernah putus asa antara satu sama lain. Okey, malam bunga-bunga cinta pada malam ini, Ain akan terus hiburkan malam anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan UK's Di Luar Kemampuanku, khas untuk anda.

Cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Ada pun berada di penghujung pada ketika ini, 11.50 minit malam ketika ini. Apapun, terima kasih. Hari nak ucapkan sekali lagi untuk semua yang sudi mendengarkan Malam Bumbu Cinta pada malam ini. Pastinya di frekuensi kami 102.3 MHz. Ataupun untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk semualah yang berada di live TikTok Melaka FM. Jadi sebagai yang terakhir ni, kita nak tutuplah segmen kita kan. Topik yang dipilih hari ini ialah pengorbanan. Okay, dan bila kita sebut tentang pengorbanan ni, kadang-kadang bila kita dah lama bersama dengan seseorang, tak kisahlah keluarga kita ke, perhubungan dalam percintaan dan sebagainya, kita mungkin rasa yang segala pengorbanan yang mereka buat tu macam dah menjadi satu kebiasaan ataupun menjadi satu tanggungjawab kan untuk mereka. Dan pastinya kita kena renungkan kembali apa antara kita yang dah pernah buat. Contohnya macam suami kita, isteri kita, adik-beradik kita ataupun mak ayah kita sendiri. Renungkan kembali malam ini sebelum kita nak tidur betapa besarnya pengorbanan mereka untuk kita. Kalau boleh malam ni kita ucapkanlah terima kasih untuk mereka. Hargai usaha mereka. Dan mungkin kalau kita dah lama tak bertanya khabar dengan insan yang pernah berkorban untuk kita, mungkin esok boleh kita tanyakan khabar. Kita tegur mereka kembali dan kita mengeratkan kembali silaturahim. Bila seseorang tu sentiasa ada dengan kita, kita kadang-kadang terlupa yang dia pun sebenarnya ada perasaan. Dia pun manusia sama juga, biasa je macam kita kan. Dia pun ada masalah, dia pun perlukan perhatian. Jadi jangan sampai kita ni terlalu selesa, sampaikan kita ni tak sedar yang selama ni dia banyak berkorban untuk kita sebenarnya. Jadi malam ni, apa kata kita mula hargai orang yang senantiasa ada di sisi kita. Kita tak perlu tunggu hari istimewa untuk kita tunjukkan rasa sayang kita. Kadang-kadang dengan satu ucapan yang simple, terima kasih. Satu panggilan telefon ataupun hanya sekadar bertanya khabar. Yang paling simple macam yang katakan tadi itulah, kita kena senantiasa ucapkan terima kasih kepada semua, kepada seseorang yang selalu bersama dengan kita. Tak kisahlah waktu kita susah, waktu kita senang. Hargailah pengorbanan mereka buat diri kita. Sebagai yang terakhir, hari tutup segmen untuk Malam Bumbu Cinta pada malam ini tentang pengorbanan kan? Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Lestari. Terima kasih segalanya. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Bulan 3 mempesonakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu. Ya Allah, Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda. Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam. Dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jaminan sosial bagi golongan miskin.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
3: Selamat tengah malam ya, kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami di sini akan terus temani anda kerana Nasional FM bersiaran 24 jam setiap hari seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda, dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta ringgit, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. Sara boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Fama, melibatkan sejumlah 630 juta ringgit peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan ya. Pakej sebanyak 160 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan dan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027, akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan ya, juga mereka yang bekerja kontrak, untuk doktor dan sebagainya, tiada lagi doktor kontrak. Ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Terus sehibur bersama dengan kami di Nelson Eleven. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-samalah kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya. Kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata. Baru saja sampai ke rumah, tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat, ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni. Hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda, jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita, ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM. Sentiasa di hati.

selamat tengah malam kami jagakan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda, ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan, masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu, ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan, ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka, kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah, ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita, ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan, kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting, ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM.

0: 2030. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan, Aina Abdul, Amir Mas.

0: 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Oh, sorry.

Nazana Lavan sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Ya, penting untuk kita menjaga kesihatan kita tak kala jerebu agak mengganas juga. Ya, jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang merasa kurang sihat. Ya, mengalami masalah pernafasan. Ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam, ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar, ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka, ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong, ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas, ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah, ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati.

0: Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah, alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik. Masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM

0: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima.
1: Yang amat berhormat

Kegebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan. Saya dari Kampung Sentosa Jaya Kinang Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan. Ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi. Malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Syikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan-dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelar.

Sukso dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Denny ke puncak Bintang Piramli 2020.

Tidak kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, apa orang kata, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di setengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM, sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemor Perak, tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kali kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya. Semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Candi Bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama, kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar, kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama duduk berjam, kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita, kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

kasi ang contract. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas 1,500 ringgit.

0: dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

sentiasa dihati. Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita, dan seandainya kita tidak berhati-hatilah, jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Budi bukan gurauan, dan budi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati,

0: laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ni kan? Pagi yang menenangkan ya. Pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan. Terutamanya di kawasan perumahan kan. Ramai dah tidur, lena. Ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya. Kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM Sentiasa di Hati.

0: angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara.

akan terus bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lian Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey? Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya, dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya, anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam, tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

Baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus. Nasional

0: Kesu. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ya, ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon ya keampunan, kemaafan daripada Sang Pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Dah biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan ya, kepada Mat Noh, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya, Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuri Wi, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit, cuculah tangan, cucilah tangan setiap waktu, moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri ya, dengan adanya jerbu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula yang terus bersama dengan kami. National FM, sentiasa di hati.

Semoga kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya. Kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya. Hadir secara tiba-tiba. Dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya. Kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi, kalau boleh elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi, pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

sampai ke kepuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9.

0: Cafe Mira bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5

Sentiasa di hati. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah SWT kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada ke lapangan ya. Tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kos hari hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National

Kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober. Sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini, segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Syahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatu Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa

kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidan kalama, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya, pergi ke dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu taala, yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha'a aqabatu bi 'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah Subhanahu apa matan zubat ni menyebutkan Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kerana apa? Bifadlihi, berdasarkan kurnian Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabkan seseorang bagi azab, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah Ta'ala, kita semua ni insyaAllah mudah-mudahan mengharapkan apa ni? Nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata. Nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Lepas nikmat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah rakam dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman berseri, masya-Allah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena telah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Salah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan pergi kita lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, ha, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Ha? Nikmat paling agung melihat zat Allah Ta'ala. Nak lihat zat Allah Ta'ala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah Subhanahu wa taala masukkan syurga dengan apa? Fadlul kurniannya. Bukan dengan keadilannya. Kalau kita insya-Allah, ha? Kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun. Ha? Kalau lelaki start balik umurnya 15 tahun. Dari 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congok-congok, tolak lebih, tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Ha? Hal lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan, beribadah dalam tempoh 45 tahun tambah tu, cuma anggarannya 5 tahun saja. Jadi adakah seseorang yang telah buat taat masuk syurga 5 tahun saja? Itu kalau Allah Ta'ala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 4-5 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, furud kekal dalam syurga selama-lama dia. Itu balasan yang Allah nak bagi ni. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah tak? Kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat ke Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad. Semua amalan kita ni sembahyang jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi. Maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak ditinggal. Nah, Rasulullah tak ditinggal. Mesti

0: Dapat kan? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita gitu. Apakah Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu, wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau, ya Allah, supaya aku dapat tengok. Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah, Nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta. Maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadilanku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa? Dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar. Dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hatinya sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersebut tu, ini duit prajurit tadi tu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa di dalam kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air dekat sini ni? Tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Dan tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil. Saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tu ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tu kan? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu. Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka dia wahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanku, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit, tetapi tak dibayar gaji, tak dibayarkan upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah, kepada budak tadi tu. Balik-balik khasas. Manakala pakcik tua ni kena bunuh, kenapa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni. Akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Dipanggil keadilan Allah, dibalas dekat dunia ni. Maka di sini pengarang sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa, kita siapa? Allah nak bagi itu besar rahmat ke kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah pada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wallahualam. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita berwuduk, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama tawaf. Mesti kena taubat tu, semua-semua tak mau buat dah. Cukup. Ha? Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludun nar duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin lagi pada ceritanya, dia tu syirik kecil, dia panggil riak. Buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Wahawa akhfa min dabi bin nabli, halus sangat. Kadang badan tak perasan, dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah, ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Tapi malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama, Allahumma inna, sama-sama insyaAllah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Kemana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sani, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

mesti manakan waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan setugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 10 Oktober 2026, hari Sabtu, bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid dijelia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari. Selama 6 jam Lia akan temankan anda untuk pagi ini. Juga disampaikan info tersolat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.48 minit pagi tadi. Dan sekejap lagi saudara, kita akan ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 209 hingga 214. Dan juga untuk rancangan Permata Hati bertajuk Mendoakan Orang Yang Memakai Pakaian Baru yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Firdaus Bakrin. Juga 6.50 minit pagi, Kapsul Motivasi Jana Minda bertajuk Tip Membina Mindset Anak Yang Sihat. Dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Kembalinya nanti pelbagai lagi info-info dia akan kongsikan bersama dengan anda, tentunya info mengenai dengan bacaan IPU pada hari ini, info cuaca, berita Melaka FM dan macam-macam lagi. Dan 8.30 minit pagi pula kita akan bersama-sama dalam rancangan Yok Dongaba Hirok Bergegawai, gabungan tiga negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Pada pukul 10 pagi pula kita ada Zoom Music. Dan pukul 11.30 nanti kita ada Lagu Ku Untukmu. Juga kita akan ada selingan laporan dari semasa ke semasa bersama dengan rakan-rakan tugas yang berada di Tangga Batu ke Paya Rumput, macam itulah, untuk program Madani kita. Nanti anda nantikanlah ya untuk laporan dari semasa ke semasa bersama dengan rakan tugas. Jadi apapun, hari ini 10.10, tarikh yang cantik hari ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Semoga anda sentiasa sihat dan semoga yang baik-baik sajalah untuk hari ini. Segala apa yang dirancang berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: Zodiac FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ

0: الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya. Padahal telah pun diputuskan perkara itu, balasan azab yang menimpa mereka, dan kepada Allah jua kembalinya segala urusan.

0: Yaqub.
1: Bertanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka, sedang mereka masih ingkar juga. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya, sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya.

Kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan aman indah pada pandangan orang-orang kafir, sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir itu pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah, Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturannya. Okay.

Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang betul lurus menurut undang-undang peraturannya.

Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cobaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada besertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru. Kita ikuti bersama.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah sehelai pakaian jubah daripada sutera berwarna hitam. Semuanya diam sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panggillah Ummu Khalid." Maka aku pun didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda memakaikan jubah tersebut dengan tangan baginda sendiri dan bersabda, "Pakailah hingga rosak dua kali berturut-turut." Jadi ini dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis berkenaan dengan disunatkan kita mendoakan orang yang memakai pakaian baru itu tuan-tuan. Ada cerita dia. Satu hari tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man tarawna naksuha hadhihi al-khamisata." Nabi kata, apa pendapat kamu semua? Nabi tanya kepada para sahabat, siapakah yang menurut kamu semua aku nak beri pakaian ini? Apabila Nabi SAW dihadiahkan satu jubah warna hitam dan jubah itu kecil tuan-tuan, maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, jubah yang ni menurut pendapat kamu semua siapa aku nak bagi? Kepada siapa aku nak bagi? Maka para sahabat pun diam. Maka ketika itu Nabi SAW pun bersabda, "Ituni bi ummi Khalid." Nabi kata, kalau begitu kamu semua bawa datang kepada aku Ummu Khalid. Ummu Khalid ni seorang sahabiah yang masih kecil ketika itu tuan-tuan. Namanya Amah binti Khalid. Dia punya kunia dia Ummu Khalid tuan-tuan. Nabi kata, kalau begitu kamu bawa datang kepada aku seorang budak kecil yang digelar dengan Ummu Khalid. Maka didatangkan Ummu Khalid ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakaikan Ummu Khalid ini dengan jubah hitam tadi. Nabi pakaikan dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sebab dia kecil lagi ketika itu. Dan Nabi kata apa? Abli wa akhliqi. Nabi kata pakailah. Semoga pakaian ini bertahan. Pakailah pakaian ini. Dan semoga pakaian ini bertahan. Dan pakailah pakaian ini sehingga pakaian ini rosak. Dua kali Nabi SAW ulang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah perkataan ini ataupun doa ini. Abli wa akhliqi. Nabi doakan Ummu Khalid itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Semoga pakaian ini bertahan. Dan pakailah pakaian ini. Jangan simpan pakaian ini. Sampailah pakaian ini rosak. Maksudnya Nabi nak kata, pakaian ini jangan disimpan. Janganlah pakaian ini rosak disebabkan simpan. Biarlah pakaian ini rosak disebabkan pakaian ini dipakai. Dua kali Nabi SAW ulang tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, disebutkan, ini dalam riwayat yang lain, Ummu Khalid ni dia cerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi wa alayya qamisun asfar." Dia kata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ayahku. Ketika itu aku memakai pakaian berwarna kuning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sana sana. Apa maksud sana sana? Maksudnya cantik, bagus bagus, Nabi kata. Kan? Jadi qala Abdullah wa hiya bil habasyiyah hasanatun. Kan? Berkata perawi mendatangkan kepada kita satu contoh, satu contoh tauladan untuk kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak kecil, tuan-tuan. Kan? Kan ada setengah orang tu bila dia dah jawatan tinggi, tuan-tuan, bila dia orang besar, kan? Bila dia orang kaya, kan? Kalau dengan budak-budak ni dia macam tak suka je, tuan-tuan. Kan? Apatah lagi kalau budak-budak tu main dengan dia. Kan? Ini apa, Ummu Khalid ni dia main di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, disentuh khatamin nubuwah. Tanda kenabian yang ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata tawaduknya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak kecil itu. Maka dalam hadis ini tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puji itu, pakaian baru Ummu Khalid itu, tuan-tuan. Kan kita pun kalau ada sahabat kita yang memakai pakaian baru, kita boleh puji dia, tuan-tuan. Seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi puji. Nabi kata apa? Sana sana ataupun hasad. Nabi kata baik, bagus, cantik baju itu, tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah. Terutamanya budak-budak, tuan-tuan. Kan? Kalau budak-budak tu lagi kita kena ambil hati dia, bermain dengan dia, senangkan hati dia dan puji dia cantiknya baju. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Abli wa akhdiqi, abli wa akhdiqi. Tiga kali dalam satu riwayat, satu riwayat dalam kitab Al-Azkar ni dua kali didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abli wa akhdiqi, abli wa akhdiqi. Jadi ini merupakan ucapan ataupun zikir untuk apabila kita melihat sahabat kita memakai pakaian baru, seperti mana yang disebutkan, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amah binti Khalid ataupun Ummu Khalid itu. Abli wa akhliqi, abli wa akhliqi. Apa maksudnya? Maksudnya semoga pakaian yang kau pakai ini bertahan lama. Dan pakailah pakaian ini sehingga rosak. Jangan simpan, pakai. Dan Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang perawi hadis ini, dia kata apa? Anna umma Khalidin radhiyallahu anha aashat umuran tawilan. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Khalid ni dia hidup dengan umur yang panjang. Bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi doakan dia, semoga pakaian ini bertahan lama. Kan? Maksudnya kalau pakaian tu bertahan lama, tuan yang memakainya pun bertahan lama. Maksudnya umurnya panjang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Berkat doa Nabi, Ummu Khalid ini umurnya panjang. Dan sehinggalah dikatakan, tuan-tuan, fabaqiyal qamisu zamanan tawilan, sehingga pakaian yang dipakai oleh Ummu Khalid tu pun bertahan lama, tak rosak, tuan-tuan. Sehingga dia kata Ummu Khalid tu dah tua, umur dia dah tua pun pakaiannya tadi tu masih ada lagi, tuan-tuan. Kan? Masih elok lagi. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan. Ini kita kata apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bila didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok umur Ummu Khalid ini menjadi panjang. Bukan sahaja itu, pakaian yang dipakai itu, jubah kecil itu, sampai dia tua masih ada lagi, tuan-tuan. Masih bertahan lagi. Kan? Masih okey lagi kainnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi dalam hadis ini, apa yang kita boleh ambil adalah perkenaan yang pertama, doa Nabi SAW kepada sesiapa yang memakai pakaian baru. Ya. Apa doa dia? Abli wa akhliqi. Senang saja tuan-tuan. Pendek. Abli wa akhliqi. Dua kali ulang. Dalam kitab Al-Azkar, dalam riwayat yang lain, tiga kali Nabi SAW baca ataupun sebut. Abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Apa maksudnya? Semoga pakaian ini bertahan lama. Kan? Dan pakailah pakaian ini sehingga rosak. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, berkat doa Nabi SAW tadi. Kan? Yang akhirnya Ummu Khalid ni umurnya panjang dan pakaiannya tadi tu pun bertahan lama. Yang ketiga, kelembutan Nabi SAW itu. Bersama kanak-kanak itu tuan-tuan. Nabi SAW bergurau, bermain dengan kanak-kanak itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Walaupun beliau adalah seorang Nabi, kan, seorang ketua, ketua negara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kami riwayatkan, kami iaitu Imam Nawawi, riwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ini selalu kita sebut, kan. Dalam kitab Al-Azkar ni, Imam Nawawi banyak ambil hadis daripada kitab Ibnu Sunni. Amalul Yaumi Wal Lailah, tajuk kitabnya. Amalan harian itu. Kan? Kitab Ibnu Sunni ni seakan-akan kitab Al-Azkar ni, tuan-tuan. Ada hadis-hadis berkenaan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadi, Imam Nawawi banyak ambil hadis-hadis daripada kitab Ibnu Sunni. Kami riwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thauban faqala ajadidun hadha am ghasilun faqal bal ghasilun faqal ilbas jadidan wa'ish hamidan wa'mut syahidan. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian. Beliau bertanya, baju baru atau habis dicuci? Dia iaitu Umar menjawab, habis dicuci. Beliau pun bersabda, pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini satu lagi tuan-tuan, hadis ataupun zikir berkenaan dengan mendoakan orang yang memakai pakaian baru itu tuan-tuan. Kan? Jadi hadis ini menceritakan kepada kita satu hari Nabi SAW melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian. Kan? Dan kita kata baju itu seakan-akan baju baru. Maka Nabi SAW pun tanya kepada Sayyidina Umar, ajadidun hadha am ghasilun? Wahai Umar, baju yang kau pakai itu baju baru ataupun baju yang baru lepas dicuci? Kan? Maksudnya baju yang lepas dicuci itu maksudnya baju lama lah. Maka Sayyidina Umar kata, bal ghasil. Bukan baju baru wahai Rasulullah, tetapi baju lama, baju yang baru lepas dicuci itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ucapkan doa ini.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Mahzi Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenal tak suara ni? Siapa lagi kalau tak bukan Ustaz Fazli Samin. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan sesungguhnya hari ini saya doakan kepada semua para pendengar, mudah-mudahan insyaAllah kita diluaskan rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan sambung beberapa tip yang baik untuk ibu ayah. Ibaratnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh dalam minggu ni kita nak share pasal tip-tip yang banyak untuk ibu ayah dekat luar sana. Sebab bukan apa tuan-tuan, ramai yang PM saya, yang jumpa saya, dia minta kalau boleh saya lebihkan tip-tip parenting ni kepada ibu ayah yang suka dengar Melaka FM ni. InsyaAllah, mudah-mudahan ia memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua. Jadi hari ni Ustaz nak tambah tips bagaimana nak membina mindset anak-anak yang sihat. Kenapa tuan-tuan? Isu dah hari ni, ramai anak-anak kita, terutamanya anak-anak kecil, anak-anak kanak-kanak yang dah nak meningkat remaja, mereka kadang-kadang ada mempunyai mindset yang negatif. Rasa tak boleh buat, rasa tak pandai, rasa tak hebat. Ini akan menyebabkan nanti berlakunya semangat dan motivasi yang down dalam diri anak-anak kita. Betul tak betul? Jadi, jangan

yang bagus kita nak bina mindset anak-anak kita yang sihat adalah beri galakan. Tentunya anak-anak yang down ni, tuan-tuan perempuan, semangat dia akan rendah, motivasi dia akan hilang. Orang kata hala tuju dah ke laut lah. Jadi sebagai ibu ayah, jangan hari ni kita sindir, kita kecam anak-anak kita lagi, ataupun kita berikan kata-kata yang boleh mencari

0: semuanya, tapi pemangkin semangat untuk kita bangkit menjadi orang yang lebih hebat. Ha, sebagai contoh, selalu kalau kita beritahu pada anak-anak, contohlah saya bagikan satu analogi. Saya kata pada anak saya, contoh Balqis, antara hari ini telur dengan hari ini bola pingpong, mana Balqis nak pilih? Dia pun kata, tak tahulah ya, kenapa ya. Okey, kalau Balqis pilih buah telur, kalau kita baling dia akan pecah, tapi kalau kita pilih bola pingpong, kita akan baling, dia akan melantun. Ibarat hari ini, kalau kita semangat kita macam telur, jatuh habis pecah berderai. Tapi kalau semangat kita macam bola pingpong, lagi kuat kita baling, lagi tinggi dia bangkit. Kalau kita jatuh sekuat mana pun, maknanya kita lagi kuat untuk kita bangkit menjadi manusia yang lebih hebat. Ha, nampak tak? Ha, itu perkara yang penting kita bagi. Dan yang kedua, tuan dan puan, hentikan merendah-rendahkan keupayaan anak-anak kita. Kadang-kadang kita ni sebagai ibu bapa kadang-kadang geram. Yalah, kadang-kadang anak kita ni boleh tahan nakalnya, tak nak dengar kata kan. Sampai anak kita tak dapat dia yang dia nak, kita pun sindir dia. Itulah dulu ayat cakap, kau tak nak dengar cakap kata, padan muka kau. Sudah. Ditambah membandingkan, kau tengok kakak kau tu. Ini akan menyebabkan anak kita akan rasa dendam dan akan menyebabkan dia rasa dia menjadi manusia yang tak boleh nak bangkit kembali. Sebab itu saya harap dua tip ini dapat membuka minda ibu ayah agar kita lepas ini ubah cara cakap kita, cara fikir kita, cara didik kita supaya anak kita mempunyai mindset anak-anak yang lebih sihat. Nak tahu lebih lagi? Esok, seperti biasa, jumpa saya kembali Ustaz Fadis Amin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadlis Amin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Berinfo cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34. Manakala di Negeri Sembilan pula, pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam mendung dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, lebih 80 bilion ringgit diperuntukkan bagi subsidi, bantuan dan insentif dalam belanjawan 2027. Melaka turut menerima manfaat dalam belanjawan 2027. Program Jom Santai di Dataran Bandaraya MBMB dibatalkan susulan keadaan jerebu semasa. Berita penuh bersama penyampai Amalina Abdul Halim. Marano.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
4: Pesanan hikmat awam ini dibawa

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Berteman kasih DJ Lia dari pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Selama 6 jam Lia temankan anda hari ini bertarikh 10 Oktober 2026. 10-10 hari ini tarikh cantik. Dan juga hari ini hari Sabtu bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, dan waktu ini juga dia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Okey, apapun urusan anda hari ini, saya doakan semoga dipermudahkan segalanya. Dan jangan lupa untuk sentiasa senyum dan mulakan pagi ini dengan bismillah. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.